menyampaikan jurnal syukur jurnal paginya, ataupun juga nanti bisa berbagi sudut pandang. Silahkan Anda bisa simpan terlebih dahulu nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau Anda pun juga bisa menyimak siaran melalui streaming ya, di berbagai platform sosial media, at MKFM Bandung di Instagram, ataupun juga di Facebook Sahabat MK di X. Dan siaran ini juga di live streaming Sahabat MK di YouTube. Bisa dicari MKFM Live Kajian. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih Sahabat MK yang sudah berbagi jurnal syukur jurnal paginya. Insya Allah doa-doa yang dilantunkan, rasa syukur yang kemudian dihadirkan pagi hari ini, menjadi ikhtiar kita untuk berbagi energi positif, semangat kebaikan, dan tentunya terhitung sebagai amal soleh insya Allah. Sebuah nasyid Sahabat MK kami siapkan untuk Anda kali ini untuk menyemangati ruang dengar Anda di pagi hari, sebelum kita berlanjut ke segmen berikutnya dalam segmen Sudut Pandang. Sebuah nasyid dari Sautul Harokah dengan tajuk Hadapilah Sahabat MK kami persembahkan untuk Anda.

0: Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sudut Pandang pagi hari ini kita akan membahas sahabat MK seputar penggunaan dana desa yang didorong oleh pemerintah provinsi untuk menguatkan masjid di kampung-kampung seluruh Jawa Barat. Kalau Anda melihat kondisi masjid di daerah Anda seperti apa sahabat MK, dan apa harapan Anda untuk tata kelola masjid yang tersebar di Jawa Barat? Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan sudut pandang melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kalau menurut Anda kira-kira apa yang paling dibutuhkan masjid di kampung-kampung saat ini? Apakah perlu hadirnya renovasi dan pembangunan fasilitas sahabat MK? Atau justru program pendidikan dan dakwahnya yang perlu digencarkan? Atau seperti apa harapan Anda dan yang paling dibutuhkan masjid di kampung-kampung di daerah Anda? Anda juga bisa berbagi melalui polling ya di grup komunitas sahabat MK. Dan hari ini saya pun juga tidak sendiri, sudah ditemani oleh rekan reporter dari tim kamar berita MK FM, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ya, menyambut tahun baru Islam ya, yang kita tinggal kurang lebih mungkin 5 hari lagi ya sahabat MK. Ya. Ini ternyata Gubernur Jawa Barat menegaskan arah pembangunan sarana ibadah di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang mana perubahan tersebut nantinya akan tidak lagi berfokus pada kemegahan bangunan masjid semata, melainkan juga menguatkan fungsi sosial, spiritual masjid di tingkat lingkungan masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut sahabat MK, kalau Jawa Barat saat ini sejatinya sudah memiliki banyak masjid besar ya sahabat MK, ya, dengan fasilitas yang cukup representatif. Karena itu kebutuhan yang lebih mendesak adalah memperkuat masjid kecil, atau juga istilahnya tajuk ya kalau di tingkat kampung, atau kalau di daerah saya sebutannya langgar sahabat MK ya, musola dan lain sebagainya, agar manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena disampaikan masjid tidak hanya berfungsi sebagai bangunan fisik semata ya sahabat Dafa, tapi juga harus menjadi pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan pembinaan masyarakat di tingkat lokal itu sendiri.
1: Iya, Provinsi Jawa Barat sahabat ini pun juga menjadi salah satu hal yang penting untuk disoroti, terlebih lagi juga dengan dinamika yang ada geografisnya ataupun juga terkait dengan kontur yang ada sangat luas sahabat MK. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri berencana mengintegrasikan program pengembangan masjid lingkungan dengan bantuan dana desa. Namun sahabat MK, bantuan tersebut tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup dukungan operasional agar masjid dapat juga terus aktif dan juga dikelola secara lebih berkelanjutan oleh masyarakat. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, sahabat MK, masjid sendiri diharapkan tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga hidup sebagai pusat kegiatan umat. Karenanya pihaknya pun juga menilai sahabat Syifa bahwa fungsi masjid tidak boleh berhenti pada simbol-simbol kemegahan saja atau bahkan destinasi wisata religi saja. Lebih daripada itu begitu sahabat MK, masjid harus menjadi ruang untuk dapat membentuk karakter masyarakat, di mana masjid sendiri harus kembali menjadi ruang-ruang yang dapat juga membangun spiritualitas, kemudian juga memperkuat hubungan sosial, bahkan juga melahirkan perubahan-perubahan perilaku di tengah masyarakat sahabat MK.
0: Ya, ini Masya Allah ya, ternyata kalau kita lihat fenomena sebagian masyarakat yang ternyata kalau datang ke masjid hanya untuk berwisata, itu sekedar berfoto sahabat MK, tanpa kemudian memahami esensi ibadah dan refleksi diri, ini menjadi sesuatu yang miris sebetulnya. Tidak salah, tidak apa sebetulnya, tapi memang sejatinya kehadiran masjid harapannya bisa ditumbuh kembangkan menjadi ruang kontemplasi dan juga pembentukan akhlak sahabat MK. Maka ditegaskan oleh gubernur bahwasannya keberhasilan syiar Islam ini tidak diukur dari megahnya bangunan memang atau banyaknya pengunjung, melainkan dari perubahan perilaku masyarakat ataupun umat setelah meninggalkan ataupun keluar dari masjid sahabat MK. Yeah. Diajak juga masyarakat menjadikan tahun baru Hijriah nanti sebagai momentum introspeksi diri agar semangat hijrahnya ini tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tahunan, tapi juga titik awal perubahan. Saya jadi ingat ketika masa-masa pemilu ya sahabat Dafa, jadi tidak hanya berganti rezim, berganti pemerintah, tapi rakyat juga harus berganti. Betul, rakyatnya harus berganti perilaku untuk bisa semakin baik demi Indonesia yang semakin baik. Dan ini bisa diawali dari masjid sahabat MK dan juga sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syufa. Tentunya juga perubahan tersebut perlu juga dihadirkan dengan adanya reformasi, baik itu dari bagaimana tata kelolanya atau bahkan juga bagaimana aturan-aturan yang akan dibuat begitu ke depannya, kebijakan-kebijakan yang akan dihadirkan di masing-masing masjid. Karena sahabat MK, dengan adanya wacana kebijakan tersebut begitu, untuk juga dapat dihadirkan sahabat MK, Menteri Agama Nasruddin Umar pun juga menilai bahwa Jawa Barat sendiri telah menunjukkan contoh hubungan harmonis antara pemerintah dan juga masyarakat. Karena menurutnya kedekatan antara pemimpin daerah dan juga warganya ini menjadi modal penting dalam membangun daerah yang rukun dan juga sejahtera. Terlebih lagi terkait dengan adanya pembangunan masjid tersebut ya sahabat Syifa.
0: Ya, pembangunan tidak hanya sekedar dimaknai secara fisik sahabat MK, tapi juga program-program yang hadir memakmurkan masjid istilahnya juga ya, ya. Sahabat Dafa. Dan kalau kita lihat juga ingat-ingat kembali zaman Rasulullah, masjid ini juga sebagai pusat peradaban, bahkan segala keputusan kebijakan terkait dengan pemerintahan diambilnya di dalam masjid sahabat MK. Nah, kalau Anda seperti apa sahabat MK pandangannya dan harapan Anda terkait dengan tata kelola masjid yang tersebar di Jawa Barat, silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Bertepatan dengan momentum sahabat MK adanya dorongan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan penguatan masjid di kampung dengan mengenakan ataupun menggunakan dana desa. Dan menurut Anda apa yang sebetulnya paling dibutuhkan masjid di kampung saat ini? Apakah pemberdayaan ekonomi umatnya? Keterlibatan generasi mudanya sahabat MK? Karena kalau datang ke masjid biasanya yang datang orang tua saja begitu ya sahabat Dafa ya. Atau seperti apa program hadirnya dakwah sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan. Dan insya Allah nanti kita akan berbincang, berdiskusi bersama dengan Ketua Bidang Imaroh di Pusat Dakwah Islam Jawa Barat bersama Dr. Kiai Haji Fathur Rahman M. Bashari, LCMA. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap dalam Sudut Pandang.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita membahas seputar dorongan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hendak menggunakan dana desa sebagai penguatan masjid di kampung-kampung, sahabat MK. Karena kalau kita lihat ya, sahabat MK juga sahabat Dava, jumlah masjid di Jawa Barat ini jumlahnya sebetulnya cukup masif begitu ya. Bahkan tercatat sekitar ada 64.000 masjid di seluruh provinsi, bahkan lebih sahabat MK. Dan Anda kira-kira seperti apa sahabat MK harapannya terkait tata kelola masjid yang tersebar di Jawa Barat? Apa saja menurut Anda yang kemudian hal-hal paling dibutuhkan oleh masjid di kampung saat ini? Apakah perlu renovasi? Atau program pendidikan yang dikuatkan? Atau pemberdayaan ekonomi umat yang dihadirkan, sahabat MK? Mungkin terkait dengan regenerasi, keterlibatan generasi muda, juga Anda silakan bisa bagikan pandangan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Pagi hari ini kita akan berdiskusi, berbincang bersama dengan Ketua Bidang Imaroh di Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, bersama Dr. Kiai Haji Fathur Rahman M. Bashari, LC/MA, sahabat MK, yang alhamdulillah sudah terhubung melalui tautan Zoom MKFM. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Pak Kiai.
1: Alhamdulillah, sehat selalu, amin.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sudah berkenan untuk bersilaturahmi di udara, di studio bersama saya, sahabat Siara Syifa Khairunisa, Pak, dan juga sahabat Dava. Kita gali ini sebuah wacana yang menarik begitu ya, Pak, terkait dengan penggunaan dana desa, khususnya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendorong penguatan masjid di Jawa Barat sendiri. Kalau dilihat di awal barangkali, Pak Kiai, ini persoalan mendasarnya sebetulnya apa yang ingin diselesaikan melalui program penguatan masjid di kampung? Fenomena di lapangan seperti apa ini?
1: Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Berbicara masjid berarti kita berbicara peradaban. Dan asal-muasal peradaban Islam itu adalah diawali dari masjid. Maka jika masjidnya kuat, sudah barang tentu akan berdampak terhadap bagaimana kemudian peradaban Islam itu sendiri. Jadi kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat ada keinginan, bahkan sudah mendorong untuk kemudian membuat satu program penguatan masjid, maka ini satu langkah yang sangat luar biasa. Dan kita mengapresiasi setinggi-tingginya, khususnya untuk Bapak Gubernur Jawa Barat yang punya ide seperti ini. Karena tadi saya sampaikan, ini adalah cikal bakal peradaban. Jadi kalau masjidnya baik, maka insya Allah peradabannya baik. Tapi jika kemudian, mohon maaf, misalkan masjidnya kurang begitu difungsikan, maka itu juga akan berdampak kepada masyarakat sekitarnya. Maka sekali lagi kita mengapresiasi, kita juga mendorong, dan kita Pusdai siap untuk bisa memberikan kontribusi terbaik agar kemudian masjid-masjid di Jawa Barat itu akan berdaya, bukan hanya sebagai tempat ritual keagamaan, tapi lebih daripada itu, sekali lagi, dari zaman Rasulullah sampai kita husnudzon sampai zaman sekarang lah ya, bahwa masjid itu adalah pusat peradabannya, dari mulai pendidikan, diajarkan di situ akhlak, ilmu dan sebagainya, itu adanya di masjid. Maka sekali lagi kami sangat mengapresiasi, mendorong, dan kami Pusdai siap untuk memberikan kontribusi terbaik demi untuk pemberdayaan masjid di wilayah Jawa Barat. Saya kira itu.
2: Ya, baik Pak Kiai. Kalaupun juga melihat terkait dengan jumlah masjid di Jawa Barat sendiri cukup banyak juga, cukup meluas juga, dan tersebar di berbagai wilayah juga. Nah, mengapa masjid sendiri ataupun juga masjid-masjid yang ada di kampung begitu ini dipilih sebagai salah satu fokus pembangunan desa saat ini? Apakah tantangan-tantangan yang dihadirkan ataupun juga tantangan-tantangan seperti apa yang mungkin muncul begitu Pak Kiai terkait dengan adanya pembangunan tersebut ini?
1: Iya. Jadi visi misinya Pak Gubernur itu kan di samping memperbaiki apa namanya kota, juga desa jangan sampai ditinggalkan. Mm-hmm. Karena kalau desanya baik, sejahtera, termasuk dalam hal keagamaannya terjaga dengan baik, maka itu akan bisa memberikan satu warna dan kontribusi, tentunya kontribusi baik. Maka ketika kemudian pola pengembangannya adalah mulai dari desa, saya kira ini sebagai sebuah strategi dari beliau, karena mungkin beliau melihat bahwa desa-desa kita emang harus pelolaan atau tata kelolanya itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi jangan sampai kemudian ketika orang berbicara desa-desa dianggap sebagai kemunduran atau bukan juga terbelakangan. Artinya apa ya? Ketika orang bilang, ah kamu mah dari desa gitu. Jadi seakan-akan dianggapnya kalau desa itu kurang lah. Pandangannya di pandangan sebagian orang. Maka ketika kemudian ternyata desanya maju, tata kelolanya bagus, termasuk masjidnya juga bagus, maka insya Allah itu lambat laun akan bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat secara keseluruhan.
0: Iya, baik. Dan kalau kita lihat tadi ya, jumlah masjid ataupun juga tempat ibadah muslim di Jawa Barat sendiri kan mencapai 60 ribuan lebih begitu ya Pak Kyai. Dan kalau kita lihat di lapangan sendiri, Pusdai memotret kira-kira hal apa yang kemudian paling dibutuhkan oleh masjid-masjid di kampung. Apakah memang perlu hadirnya renovasi fisik begitu Pak Kyai, atau mungkin dari segi programnya yang perlu dikuatkan, atau semuanya ini kira-kira hal apa yang kemudian perlu digencarkan kembali Pak?
1: Iya, kita harus tahu bahwa dunia ini berubah, zaman ini terus bergerak. Kalau kita tidak mengikuti zaman, maka kita akan tertinggal. Kalau kita tidak menyesuaikan dan perubahan tersebut, maka tentu kita juga akan tertinggal. Oleh karena itu, transformasi itu sangat perlu dilakukan. Kalau sekarang adalah era teknologi, maka masjid juga jangan sampai tertinggal. Artinya adalah tata kelolanya, kemudian tata kelolanya harus lebih modern lagi, programnya juga harus menyesuaikan dengan zamannya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat juga masjid harus respon. Kemudian banyak hal lah ya yang harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi modern saat ini. Karena sekali lagi kalau masjid itu tidak ikut bertransformasi dalam berbagai halnya, maka tentu nanti dianggapnya masjid ini akan dianggap terbelakang. Kalau masalah fisik itu saya kira relatif lah ya. Jangan sampai kemudian fisik diunggulkan, dimegahkan masjidnya, tapi kemudian misalkan yang jamaah di situ kurang. Adanya kemajuan, maksudnya kemajuan softnya jadi maju gitu. Bukannya ke belakang ya. Jadi sopnya maju karena yang berjamaah di situ misalkan sedikit. Kemudian misalkan programnya tidak mengikuti kebutuhan zaman, nanti orang tidak akan mengakses gitu. Maka sangat penting sekali adanya transformasi yang bisa menyesuaikan dengan kondisi zamannya dan juga menyesuaikan dengan masyarakat itu sendiri, karena masyarakat itu kan cara berpikirnya juga setelah berubah gitu. Nah, dan masjid itu kan apa ya, melayani masyarakat. Maka ketika kita akan menjadi pelayan masyarakat, saat itu juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat sekitarnya. Ya, fisik bagus, kalau fisiknya bagus, bersih, itu juga kan akan menarik. Tetapi lebih daripada itu, yang terbaik adalah bagaimana programnya, bagaimana pelayanannya. Apakah masjid bisa menjadi tempat hadirnya berbagai macam masyarakat sekitarnya. Ya, fisik bagus, kalau fisiknya bagus, bersih, itu juga kan akan menarik. Tetapi lebih daripada itu, yang terbaik adalah bagaimana programnya, bagaimana pelayanannya.

0: yaitu hablum minannasnya juga harus bisa ditekankan, dikuatkan, dan itu masih hendaknya seperti itu. Saya kira begitu.
1: Ya baik Pak Kiai, kalaupun juga melihat terkait dengan adanya tata kelola ini pun juga sama-sama perlu dihadirkan juga di masing-masing wilayah atau bahkan juga masing-masing masjid begitu, adanya kemakmuran. Namun ketika adanya wacana terkait dengan adanya dana desa tersebut akan digunakan begitu untuk dapat juga menghadirkan transformasi di masing-masing wilayah, terutama di masjid, nah penggunaan dana publik secara menyeluruh begitu ini pun juga tampaknya menjadi sorotan juga begitu ya Pak Kiai. Bagaimana memastikan terkait dengan pengelolaan anggaran tersebut untuk masing-masing masjid ini tepat sasaran dan juga tentunya transparan serta juga akuntabel ini Pak Kiai?
0: Iya, transparansi akuntabel itu sudah pastilah harus, karena di situ ada amanah. Dan amanah itu adalah bagian daripada iman. Kalau memang masjid adalah tempat kita membangun ketauhidan, keimanan, maka sudah barang itu pasti dan harus akuntabel, transparan, amanah, jujur. Bahwa kemudian bagaimana tata kelola dan apa ya politik anggarannya, saya kira dalam hal ini Pak Gubernur Pemda Provinsi Jawa Barat mungkin sudah tahulah bagaimana regulasinya, bagaimana aturannya. Kami melihat dari sisi pandang ini aja, bahwa kami yang bergerak di kemasjidan ini sangat mendukung lah, bahwa kemudian bagaimana kaitannya dengan anggaran, bagaimana tata kelolanya, kemudian bagaimana nomenklaturnya, saya kira itu pemerintah lebih tahu lah kaitan daripada itu. Tetapi intinya kalau memang ternyata itu dilaksanakan, kami dari Pusdai siap untuk mendukung, karena memang itu adalah bagian daripada tugas kami untuk kemudian ayo kita bergerak bersama, berjalan bersama, sukses bersama untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban dan pusat kemajuan bagi kaum muslimin Jawa Barat.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Begitu. Terakhir barangkali Pak Kiai di pagi hari ini, kalau kita lihat dari wacana ini tentu kan harapannya dampak jangka panjang yang dihadirkan, tidak hanya di momentum beberapa saat saja begitu. Kalau kita proyeksikan dampak jangka panjang ketika masjid ini betul-betul bisa dioptimalkan fungsinya tidak hanya sebagai tempat ibadah, akan ada perubahan seperti apa kira-kira Pak Kiai? Ini juga sebagai motivasi dan closing statement barangkali Pak Kiai, silakan.
0: Iya, saya kembali menyampaikan apa yang saya sampaikan di awal pembicaraan, bahwa asal-muasal atau titik tolak utama peradaban Islam itu kan dari masjid. Kalau kita membaca literatur yang telah dituliskan oleh para ulama terkait dengan masjid dan fungsinya, maka betul dari masjid. Bahkan para khalifah ketika akan menerima tamu itu juga menerima di masjid. Menerima tamu-tamu kenegaraan dari negara lain juga menerima di masjid. Ya, kemudian ketika Rasulullah memberikan pengajaran, ketika Rasulullah memberikan nasihat-nasihatnya, petuahnya, bahkan disebutkan dalam hadis juga ketika para sahabat berlatih strategi, ketika akan berdakwah, ketika akan berperang, itu juga di masjid. Artinya semuanya adalah sumber utama dari masjid. Maka ayo kita makmurkan lagi masjid, kita kembangkan lagi, kita perkuat. Kemudian di samping itu ayo hati kita tautkan lagi dengan masjid, kita sambungkan lagi dengan masjid. Maka jika hal ini bisa kita dapatkan, ruh itu secara otomatis akan muncul. Ruh diri kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, sebagai seorang yang punya tugas untuk memakmurkan dunia ini, amanah ini. Maka jika itu bisa diraih, maka insya Allah kemajuan Islam, kaum muslimin, saya kira bukan hal yang susah untuk bisa kita hadirkan bersama. Jadi ayo kita kembali ke masjid. Nah, kalau kita di Jawa Barat itu sendiri kan ada falsafah ya. Mm-hmm. Ada falsafah itu kan nyunda, nyantri, nyakolah gitu. Oh, itu kan Allah. Kesatuan. Ya, nyunda nyantri nyakola itu kan satu kesatuan yang sangat indah. Ya, sangat indah jika falsafah ini bisa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat, maka insya Allah Jawa Barat akan menjadi percontohan ya bagi kaum muslimin lainnya di belahan dunia manapun, khususnya untuk Indonesia.
2: Baik.
0: Ya, karena itu lengkap,

0: menjadi masyarakat Sunda yang berbudaya luhur. Nyantri artinya religius, dan berarti ini berkaitan dengan kemasjidan. Kemudian jangan lupa nyakolah, berpendidikan.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kata orang sepuh kita, pikiran boleh luar negeri, tetapi hati tetap nyangkut ke masjid gitu, nyambung ke masjid gitu kan. Jadi lengkap lah gitu. Maka falsafah ini saya kira kalau bisa dibumikan di bumi Indonesia, di bumi Jawa Barat, Nyunda berbudaya luhur, nyantri artinya religius, nyakolah artinya berpendidikan, tah eta wayahna masyarakat Jawa Barat akan menjadi masyarakat yang maju dan bisa menjadi percontohan bagi masyarakat lainnya.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Kemudian setuju ya.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Dan juga mudah-mudahan ini bisa kita kawal bersama ya penggunaan dana desanya, karena ini juga sudah menjadi target untuk menyambut datangnya Tahun Baru Hijriah beberapa hari mendatang. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Pak Kiai, dan ya, mudah-mudahan sehat selalu. Semoga bisa bersilaturahmi kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, ini falsafah yang luar biasa, sahabat Dafa ya, sudah ada sebetulnya, tinggal bagaimana bisa diterapkan. Dan ini bermula dari masjid, sahabat MK. Kita hidupkan kembali masjid, sahabat Dafa.
2: Iya, benar sekali. Tentunya juga transformasi ini pun juga perlu dihadirkan begitu. Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu juga adanya transformasi digital di dunia permasjidan begitu ya. Ini pun juga harapannya dapat juga menyambah ataupun juga menyeluruh begitu kepada generasi-generasi muda juga nih, sahabat Syifa.
1: Seperti halnya disampaikan oleh sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, kali ini berbagi sudut pandangnya juga. Kalau sahabat Mahadi, masjidnya di sekitar tempat sahabat Mahadi ini alhamdulillah sudah aktif dan juga makmur, insya Allah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa ditularkan juga. Dan kalau melihat kebutuhan paling utama masjid di kampung saat ini, lebih kepada program pendidikan dan dakwahnya yang ditingkatkan, serta keterlibatan generasi mudanya. Perlu ada regenerasi ya, kalau dari pandangan sahabat Mahadi. Kemudian kami sapa juga ada Ibu Siti di Batu Jajar. Ibu Siti juga sepakat, hal yang paling dibutuhkan untuk masjid-masjid di kampung ini adalah program pendidikan dan dakwah, serta pemberdayaan ekonomi umat. Jadi ingat, kalau beberapa waktu lalu Menteri Agama juga sempat mewacanakan bahwasannya setiap masjid perlu hadir seperti minimarket, sahabat Dafa. Nah, ini sebuah wacana yang kemudian perlu disambung, dihadirkan oleh pihak pengelola masjid juga tentunya ya. Apalagi kalau di Jawa Barat, ini penggunaan dana desa akan melengkapi, sahabat MK. Kami sapa juga ada Ibu Parilah di GBA 3. Kalau Ibu Parilah, ini juga terkait dengan program. Wah, nampaknya memang sahabat MK banyak yang menantikan program-program yang menarik di masjid-masjid sekitarnya, termasuk juga dengan melibatkan generasi muda dan pemberdayaan ekonomi umat. Masjid ini diharapkan bisa hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Terima kasih juga sahabat Dafa sudah menemani di pagi hari ini, dan selamat melanjutkan tugas-tugasnya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia perbincangan kita dalam segmen Sudut Pandang, sahabat MK. Insyaallah nanti kita akan segera sambung kembali dalam segmen berikutnya. Di pagi hari ini kita akan hadirkan informasi dalam segmen Bincang Kesehatan berkaitan dengan cairan dalam tubuh sahabat MK yang berwarna merah, apa itu? Darah ya. Setetes darah ini bisa menyelamatkan saudara. Berkaitan dengan itu, sahabat MK, kita akan simak terlebih dahulu sebuah informasi bermanfaat dan pesan AHA berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: Ih, WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam.
1: Nah itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK yang masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kali ini kita memasuki segmen Bincang Kesehatan, sahabat MK. Yang mana kalau kita berbincang soal kesehatan, ini berkaitan juga dengan bagaimana metabolisme tubuh, bagaimana juga kemudian ternyata sesuatu yang ada dalam diri kita ini bisa bermanfaat, bisa membantu untuk orang lain. Salah satunya adalah darah, sahabat MG. Apakah Anda pernah melakukan donor darah? Ini ternyata bisa menjadi peluang untuk membantu orang yang membutuhkan. Pernah Anda membayangkan bahwa di rumah sakit ini ada seseorang keluarga yang membutuhkan transfusi, entah itu ketika melahirkan, pasien dengan penyakit tertentu, dan lain sebagainya, sahabat MG. Maka ternyata setetes darah yang kita donorkan ini bisa menjadi penyambung kehidupan. Ada harapan yang kembali menyala, ada keluarga yang kembali tersenyum. Bahkan tadi ada nyawa yang bisa terselamatkan dengan tes darah yang kita donorkan. Pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan DT Peduli di segmen Bincang Kesehatan, kita akan mengangkat tema yakni tes darah menyelamatkan saudara. Bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, sahabat MK, selaku Kepala Laboratorium Bank Darah dan juga Patologi Anatomi di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, bersama dengan Ibu Ina Agustina Suciati. Dan Anda juga silahkan bisa bergabung berbagi atensi, menyampaikan SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apakah sahabat MK pernah melakukan donor darah? Silakan Anda bisa berbagi cerita tentang donor darah. Barangkali ada yang belum pernah juga. Ini kenapa, sahabat MK? Dan kita akan segera sapa narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ina. Baik, izin Ibu, nampaknya belum ternyalakan untuk mic-nya. Baik. Dan hey. Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam, Nasi
0: Pak. Alhamdulillah. Selamat pagi, Ibu. Kabar baik dan sehat ya, Ibu Ina, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di studio bersama dengan sahabat siar Syifa Khairunisa, Ibu Ina, kita akan berbincang tentang sesuatu yang mungkin ini jarang dibicarakan begitu ya, tentang donor darah. Apalagi ternyata darah kita ini bisa jadi penyelamat bagi saudara-saudara yang lain, Ibu Ina. Mungkin di awal, Ibu Ina, kita berbicara soal donor darah, memberikan darah kita. Ini kira-kira kenapa ya, Bu, kok donor darah masih menjadi kebutuhan yang penting hingga hari ini?
1: Hari ini juga mengambil tema tentang donor darah, katanya menyambut tanggal 14 itu adalah hari donor darah sedunia.
0: Masya Allah.
1: Mungkin karena pentingnya, gitu ya, buat sahabat-sahabat MK, pendengar setia Inspirasi Pagi. Insya Allah dengan adanya hari donor darah sedunia ini, orang-orang akan terketuk hatinya untuk ikut serta berpartisipasi dalam mendonorkan darahnya. Mungkin itu karena pentingnya. Kenapa masih penting? Karena ya ada beberapa penyakit yang membutuhkan memang obatnya ya donor darah gitu. Dan tidak ada yang lainnya gitu. Nah, itu sampai saat ini kebutuhannya makin meningkat. Dan terutama kita akan mendapatkan kesulitan apabila saat bulan Ramadan gitu ya, karena di bulan Ramadan kan orang lemes makanya kadang-kadang unit-unit transfusi darah itu buka sampai larut malam. Oh, itu untuk memfasilitasi kegiatan donor darah. Jadi kenapa penting ya, masih banyak yang membutuhkan, seperti itu Teh Sipa.
0: Iya, baik-baik. Kalau melihat ternyata masih banyak yang membutuhkan, kira-kira bisa di sebutkan tidak ini, Ibu Ina, seberapa besar sejatinya kebutuhan darah di rumah sakit dan apakah stok darah saat ini sering kemudian mengalami kekurangan atau sekarang sudah pas begitu, Ibu Ina?
1: Jadi darah itu kan kenapa penting, karena darah itu jaringan di dalam tubuh yang tugasnya transportasi gitu ya, transportasi nutrisi, oksigen, bahkan hormon-hormon penting yang akan berpengaruh pada metabolisme tubuh. Nah, pada resipien atau pasien-pasien yang membutuhkan darah itu sangat kesulitan apabila darahnya itu tidak diproduksi dengan baik oleh tubuh. Apa yang menyebabkan produksi darah tidak baik itu biasanya misalnya gagal ginjal. Yang paling banyak itu sekarang di Muhammadiyah adalah gagal ginjal, karena ginjal itu kan kalau menurutnya akan ada hormon yang akan berperan kepada pembentukan sel darah merah.
0: Yeah.
1: Nah itu kan salah satu dari komponen jaringan darah, atau pada keganasan-keganasan lainnya seperti kurangnya pembentukan trombosit atau kurangnya faktor-faktor pembekuan darah, dan itu ternyata makin kesini makin banyak ya. Atau penderita thalassemia yang turun menurun ya. Makanya lebih terkenal itu screening premarital gitu ya. Dan itu untuk mencegah untuk memutus rantai thalassemia agar jangan ada lagi gitu anak-anak thalassemia di masa yang akan datang. Jadi maksud dari check up sebelum menikah itu seperti itu. Jadi tahu gitu apakah ini akan ada potensi menurunkan penyakit thalassemia, walaupun ya itu kuasa Allah ya. Nah, seperti itu.
0: Baik. Jadi memang ini terus perlu untuk diperbarui untuk stok kantong darah sendiri ya, Ibu Ina ya.
1: Tidak pernah tercukupi kalau PMI tidak bekerja keras gitu. Dan PMI sangat didukung oleh lembaga-lembaga di masyarakat juga, seperti DKI juga sering mengadakan kegiatan donor darah ya, kegiatan donor darah yang sangat membantu PMI dalam mencukupi kebutuhan produksi labu darah kanker sendiri.
0: Nah ini kalau disebutkan tadi ternyata tidak mencukupi, apakah bisa disebutkan angkanya begitu Bu Ina? Sebetulnya kebutuhannya berapa, yang masuk berapa, dan kemudian kurangnya itu masih berapa sih Bu Ina?
1: Kalau di rumah sakit Muhammadiyah, karena kan darah itu tidak sama ya, kadang-kadang kita butuh golongan A yang banyak stok golongan B gitu. Kita golongan O yang jadi ya kita tidak akan pernah mencukupi karena kita tidak bisa memprediksi golongan darah mana yang bakal dibutuhkan bulan ini gitu ya. Jadi bukan masalah jumlah, kan jumlah stok itu kita ada, tapi yang dibutuhkan bukan itu kadang-kadang gitu ya. Atau yang ada banyak adalah yang resusnya aneh gitu yang dibutuhkan, dan kita tersedia resusnya yang jadi kecocokannya itu yang akan diutamakan saat pemberian darah kepada resipien. Tidak bisa diprediksi itu yang akan membuat kita nggak cukup-cukup gitu ya.
0: Iya, baik-baik, Masya Allah. Nah ini kemudian juga menarik begitu ketika berbicara soal donor darah, ketika mengetahui ini bisa membantu orang lain, apalagi orang-orang yang sedang sakit begitu ya Bu Ina. Sebenarnya siapa saja sih Bu yang boleh dan memenuhi syarat untuk mendonorkan darah? Ini juga siapa tahu jadi edukasi ya bagi sahabat MK yang menyimak.
1: Setiap ada kegiatan donor darah itu biasanya kan di screening dulu ya. Akan menyumbangkan darahnya. Biasanya pertama adalah usianya tentunya harus cukup dewasa, jadi dianggap metabolismenya itu sudah stabil, biasanya di atas 17 tahun. Dan kalau terlalu lansia juga biasanya tidak boleh, kecuali yang sudah biasa mendonorkan darahnya. Kemudian akan dicek tensi darahnya, berat badannya, dan yang paling penting adalah kadar darah merahnya. Karena kalau kadar darah merahnya di bawah, ya sama kita dengan menzalimi orang ya. Bukannya mau menolong, malah membuat orang harus ditolong gitu ya. Jadi ada yang punya niat yang kuat, tapi gak lulus gitu ya. Karena ya itu di screening lagi oleh petugas-petugas donor darah dari PMI, kalau kita ya PMI cabang Bandung. Nah, setelah screening pertama itu, setelah diambil darahnya, bagi darah-darahnya itu akan dikirim ke lab PMI. Jadi sana akan dicek apakah dia mengandung virus-virus berbahaya untuk diberikan ke pasien. Nanti kan bukannya malah menularkan penyakit. Okay. Nah, di situ akan terjadi apa ini lolos atau tidak. Nah, nanti ketika tidak lolos, PMI akan menginformasikan kepada pendonor itu bahwa bapak mohon maaf atau ibu mohon maaf ini tidak bisa lanjut, mohon ibu dicek ulang ini di lab lain gitu untuk memastikan apakah betul Bapak memiliki apa penyakit ini. Dan itu tidak boleh juga orang yang donor itu dalam kondisi meminum obat-obatan rutin karena itu akan berpengaruh pada resipien yang gitu. Jadi sebenarnya bagi yang pendonor rutin dan selalu lolos itu artinya sudah di-screening sehat walafiat. Jadi manfaat lain dari pendonor itu, jadi ketika lancar-lancar saja diterima dan rutin, akhirnya sehat walafiat terus gitu. Kalau satu saat kemudian dikabari bahwa bapak sekarang tidak lolos, nah itu sudah ada warning bahwa ada sesuatu yang harus dicek ulang di luar. Jadi itu sebenarnya informasi penting yang jadi apa ya? Jadi manfaat tambahan bagi yang rajin mendonorkan darahnya.
0: Masya Allah. Jadi sekalian cek darah begitu ya, Bu Ina ya, Insya Allah. Nah ini memang tadi disebutkan bahwasannya donor darah ini ketika lolos begitu, ternyata tidak hanya bermanfaat bagi yang menerima, tapi juga sebagai sarana untuk mengecek kesehatan. Kira-kira manfaat donor darah bagi pendonornya sendiri apa lagi nih, Bu Ina?
1: Ya selain itu kan ketika darahnya diambil, otomatis tubuhnya akan memberikan apa ya, sinyal kepada organ-organ pemproduksi darah untuk memproduksi lagi darah-darah yang sel-sel darah yang baru. Sehingga dia akan selalu fresh gitu darahnya di dalam tubuh dan memberikan stimulasi kepada metabolisme tubuhnya untuk senantiasa memproduksi darahnya secara baik gitu. Jadi itu akan bermanfaat juga. Banyak ada yang aduh udah lama ada darah pegal-pegal, mungkin udah itu jadi udah jadi gitu ya gitu, padahal itu mungkin sugesti aja.
0: Baik-baik, Masya Allah, ternyata
1: ada hubungan sebenarnya. Tapi yang pasti berhubungan itu adalah darahnya akan rutin di apa diproduksi baru lagi gitu, karena ya Masya Allah ya Allah selalu memberikan organ-organ untuk memproduksi itu secara berkala. Karena darah itu di dalam tubuh usianya hanya 120 hari. Sel darah merah ya, dia akan hancur sendiri dengan metabolisme khusus di dalam tubuh. Jadi kalau nggak diberikan ya dia akan hancur sebenarnya. Jadi akan sia-sia juga gitu kalau nggak diberikan.
0: Baik-baik, Masya Allah, ini tadi memang ternyata banyak manfaatnya dan justru meregenerasi sel darah merah semakin intens begitu ya Ibu Ina ya. Nah tapi ternyata kan kalau kita lihat di sekeliling kita ada juga masyarakat yang kemudian masih takut begitu untuk berdonor darah karena khawatir tadi lemas, sakit. Tapi kalau secara medis ini Ibu Ina, bagaimana sebetulnya penjelasannya? Itu mitos semata-kah atau tadi sebutannya sugesti begitu ya Ibu Ina, atau seperti apa ini Ibu Ina?
1: Sebenarnya karena ada tindakan invasif di situ, yaitu penusukan jarum yang mengerikan gitu ya kalau bagi orang yang belum pernah. Jadi belum pernah jawab pasti overthinking ya, oh pasti ini maksudnya penyakitnya gitu ya. Maka belum pernah nyoba gitu ya. Tapi biasanya setelah sekali dua kali akan biasa aja gitu. Itu seperti halnya saya di lab, itu banyak pasien-pasien di anak kecil yang diambil darah biasa-biasa aja, mungkin karena dia sudah diberikan apa ya oleh orang tuanya itu kamu kuat, jadi yang benar tidak bohong kalau bilang tidak sakit sakit, tapi si anak itu sudah diberi pengertian bahwa ini kuat, ini nggak apa-apa gitu. Nah tapi kalau dari kecil sudah ada image bahwa wah yang benar itu menakutkan, itu menyakitkan dan segala macam, itu akan tertanam. Jadi sehingga banyak juga di lab yang diambil darah sudah diambilnya nggak apa-apa, tapi beberapa detik kemudian pingsan gitu ya, karena mungkin menahan ketakutan kemudian sugesti itu. Dan ketika istirahat sebentar dikasih minum sadar, dia pun lucu sendiri gitu ya, saya kenapa gitu. Dia punya image yang berlebihan tentang tindakan penusukan jarum itu. Dan melihat labu darah yang segitu banyak itu kebayangnya bahwa oh, saya dilukai, saya image-nya menakutkan gitu. Tapi kalau kita ngobrolnya dengan orang yang sering donor darah dan rutin, nanti dia akan tertanam juga, oh apa-apa sebenarnya. Oh, cuma saya sekali dan ternyata tidak apa-apa. Karena para petugas donor darah dia sudah persiapkan ya untuk keadaan-keadaan emergency. Jadi profesional itu dari PMI itu. Jadi kalau ada begini, apa yang harus dilakukan itu dicek
0: Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Ini yang menjadi sebuah motivasi juga untuk sahabat MK yang belum pernah mencoba donor darah. Ini ternyata hal-hal yang kemudian ditakutkan barangkali ya Ibu Ina, itu ternyata sejatinya tidak semenakutkan itu kalau belum pernah dicoba. Hanya bayangan saja begitu ya, ketakutan-ketakutan itu hadir. Baik, alhamdulillah. Ini nampaknya banyak juga sahabat MK yang bergabung, penasaran begitu untuk yang belum pernah donor darah Ibu Ina. Insya Allah nanti kita akan coba sapa sahabat MK ya Ibu Ina, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan Anda sahabat MK yang ingin bergabung, bertanya, menyampaikan pengalaman donor darah Anda, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Insya Allah kita akan mulai kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Bincang Kesehatan, sahabat MK, ternyata banyak sekali ya, ada beberapa manfaat dari kita mendonorkan darah. Tidak hanya bermanfaat bagi yang menerima, bisa menyelamatkan nyawa, sahabat MK, tapi juga bagi yang mendonorkan. Seperti apa sajakah manfaat-manfaatnya? Anda juga silakan bisa bergabung berbagi pengalaman berdonor darah Anda, sahabat MK. Silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan pagi hari ini kita akan sambung diskusinya bersama dengan Kepala Laboratorium Bank Darah dan Patologi Anatomi, bersama dengan Ibu Ina Agustina Suciati SSI, sahabat MK. Baik, Masya Allah, Ibu Ina, ini ternyata banyak juga sahabat MK yang kemudian masih ragu-ragu ataupun khawatir terkait dengan melakukan donor darah. Nah, ini ada sebuah anggapan begitu, Bu Ina, bahwa donor darah ternyata bisa membuat tubuh menjadi lemah atau bahkan dalam tanda kutip ketergantungan untuk donor darah. Itu sebetulnya seperti apa sih, Bu? Apakah benar demikian?
1: Ya, mungkin kalau lemah itu karena kita tetap harus melihat persyaratannya bahwa kadar darah merahnya itu harus melebihi batas normal. Karena itu akan, kalau misalnya nggak normal kemudian kita donor, nah itu yang akan menjadi lemah ya, karena suka ada yang memaksa untuk membantu saudaranya. Tetap mau saudara kandung sekalipun, kita akan tetap beracu mengambil kepada aturan. Kemudian tensi darah itu tidak bisa dikawal. Kalau tensi darahnya di bawah ataupun di atas, itu tetap tidak diperbolehkan. Mau bagaimanapun tetap petugas di donor darah tidak akan memperbolehkan. Nah, mungkin rambu-rambu itu yang kurang diperhatikan sehingga atau lemahnya karena lemah psikis ya. Jadi ketika melihat jarum kemudian dia jadi lemah karena apa ya, wah mengerikan, jadi kabur gitu ya. Nah, itu memang perlu dilatih ya, perlu dilatih itu misalnya sering-sering melihat kegiatan donor darah, melihat orang yang sedang didonor, lihat baik-baik saja gitu. Dari sekian banyak, paling yang apa ya, yang merasa ketakutan itu 1-2, tapi bisa gitu. Dan mengenai apa ya, mitos tentang bakal ketagihan, itu sebenarnya sugesti ya. Kan tadi ada yang bilang gini, udah lama nih nggak donor darah, badan saya jadi nggak enak, padahal itu nggak ada hubungannya kan, nggak ada hubungannya, karena nggak lama donor darah itu tidak akan menyebabkan badan pegal-pegal ya, belum ada penelitian yang ke arah sini. Cuman ketagihan itu karena merasa bugar gitu ya, setelah beberapa saat setelah donor darah itu merasa bugar, dan kebugaran itu mungkin yang dicari. Jadi dibilangnya ketagihan, tapi sesuatu ketagihan karena untuk bugar itu sebenarnya tidak salah gitu ya. Apalagi ya yang namanya donor itu memberi dengan ikhlas, suatu saat itu menjadi tabungan amal jariah insya Allah ya, Taisi Pak. Karena kalau mungkin melihat sendiri orang yang itu dan itu tidak ada gitu ya stoknya, gimana ya, yang tidak memenuhi syarat akhirnya akan memaksa, udah saya aja ambil darahnya ya, seperti itu. Karena saking apa, saking dia merasa tersentuh gitu ya, orang yang memang dia produksi darah di dalam tubuhnya sudah tidak berfungsi gitu. Nah, kayak gitu, dan itu makin lama makin banyak, entah karena gaya hidup ya, karena gaya hidup itu membuat orang banyak gagal ginjal. Mungkin karena kemajuan kuliner juga ya, dan kita tidak bijak gitu dalam memilih-milih gitu. Seperti itu, jadi insya Allah tidak akan ketagihan yang negatif, kalau ketagihan yang positif insya Allah.
0: Baik-baik, alhamdulillah, ini mitos tadi ya sahabat MP. Jadi kekhawatiran itu hanyalah sugesti semata. Nah, Anda bisa coba langsung ya, nanti rasakan sendiri. Karena tadi disebutkan ketika setelah donor terasa bugar, itu kenapa? Implikasinya seperti apa, Ibu Indah? Kok bisa setelah donor ada perasaan bugar?
1: Apa ya, kembali fresh dengan darah yang baru. Siap gimana itu ya. Mungkin jadi tadinya apa, pekat gitu darahnya gitu ya, misalnya jadi fresh gitu ya. Mungkin ini hanya bisa digambarkan sama orang yang sudah rutin.
0: Baik-baik, insyaallah. Ya, ini
1: kemudian sendiri tidak pernah memenuhi syarat untuk donor darah gitu ya. Apa ya, kalau perempuan itu kan ya haid ya. Nah, masa haid itu biasanya orang pabeknya menjadi turun karena itu kan perdarahan yang alami. Nah, mungkin kenapa harus periksa HB? Jadi nggak bisa, oh HB saya bagus bulan lalu, tidak bisa menjadi patokan. Jadi saat itu harus diperiksa kembali. Karena perempuan yang rutin haid, karena haid itu kan perdarahan.
0: Ya, betul-betul. Ini ternyata ada PR tersendiri ya untuk kita kaum perempuan begitu ya Ibu Ina ya. Nah, kalau berbicara soal kesehatan, apakah kemudian tadi kan HB-nya harus tinggi, ini jadi salah satu syarat pendonor begitu. Kalau punya riwayat penyakit tertentu, apakah tetap bisa donor nih Ibu Ina? Misal darah tinggi gitu. Seperti apa nih kira-kira Bu Ina?
1: Sebenarnya akan ketahuan gitu. Kalau misalnya saya tidak punya riwayat, jadi dia akan kecek gitu, di situ kalau tentang hipertensi ya, karena hipertensi itu sulit disembuhkan gitu, ya. Nah, kalau riwayat yang lainnya mungkin akan kedetek saat diwawancara, dan atau nanti akan tidak lolos di saat screening apakah dia mengandung virus apa gitu, nanti di tahap selanjutnya. Jadi kalau dia misalnya ikut aja gitu, nanti tetap aja akan ditolak, selanjutnya akan diberi blacklist gitu sama PMI-nya bahwa dia udah pernah terdeteksi virus apa. Nah, seperti itu akan ada terus di riwayatnya di PMI gitu, apa di database-nya.
0: Baik. Berarti kalau ingin mendonor darah begitu tapi beliau memiliki penyakit, ini masih tetap boleh atau tadi dicek lagi ini Bu Ina?
1: Penyakitnya itu dalam hal yang memang harus lulus dari screening yang ditetapkan oleh PMI. Kalau misalnya penyakitnya apa ya, yang jelas penyakit kronis yang ada virusnya itu akan tidak boleh ya, karena akan terdeteksi. Kemudian penyakit tadi ya, keturunan yang hipertensi itu akan terdeteksi pula. Jadi sebenarnya donor darah itu harus dalam kondisi sehat saat itu. Walaupun dia rutin donor, saat itu terdeteksi tidak sehat, maka dia tidak diperkenankan. Katakan tadi, jangan sampai malah langsung ini.
0: Betul-betul.
1: Jadi itu harus fit. Saat dia mau donor, itu harus fit.
0: Baik, berarti kondisi saat itu, detik itu begitu ya Ibu Ina ya. Ya, entah kalau ternyata tadi screeningnya lagi-lagi sahabat EMG. Dan iya. Nah, ini kemudian tadi kan disampaikan memang harus betul-betul sehat ketika hendak melakukan donor darah. Kira-kira ada tidak Bu Ina tips atau mungkin bisa jadi persiapan sebelum melakukan donor darah agar masyarakatnya semakin banyak juga yang bisa donor darah karena kondisinya bugar, sehat, dan tadi kadar darah merahnya memang mencukupi, memenuhi untuk standar bisa didonorkan begitu Ibu Ina?
1: Ya, sebenarnya sekarang banyak sekali ya himbauan itu dan masyarakat sekitar gitu ya, yang tadi saya bilang dari DKM juga sering itu mengadakan donor darah. Ya, gak ada salahnya kita mampir walaupun belum ada niat, setidaknya kita membuat kita tuh pentingnya tuh kelihatan gitu. Jadi nyata gitu di depan mata kita, ini kegiatan apa sih, kita bisa tanya-tanya kiri kanan yang ikut donor, yang baru, yang ikutin. Jadi dari sharing-sharing seperti itu membuat kita termotivasi gitu. Dan kalau misalnya itu, jangan sampai kita harus mengalami dulu keluarga kita kekurangan darah ya, baru kita menganggap oh pentingnya donor darah ini gitu ya. Nah, nggak ada salahnya kalau ada kegiatan-kegiatan donor darah itu ikut aja dulu gitu ya, mau masuk atau tidak screeningnya. Yang penting kita udah ada niat, udah ada apa ya, udah ada ke arah sini. Biasanya itu lama-lama, wih saya sekarang sudah dikek kegirangan gitu ya. Berarti dia mengikuti pola makan hidup sehat. Karena kan untuk darah yang bagus itu perlu zat-zat besi. Jadi tidak hanya karbo gitu ya, harus zat besi.
0: Baik. Zat besi juga ya sahabat.
1: Kita dapat gitu. Jadi ikutin aja gitu komunitas-komunitas seperti itu. Apalagi kan sekarang banyak di area yang dekat gitu dengan rumah kita. Misalnya kantor-kantor gitu, BKM, rumah sakit. Rasanya semua gampang gitu tersentuh. Karena PMI itu membuka gitu ya, silahkan bagi yang mengikuti akan mengadakan kegiatan donor darah, terbuka sekali. Karena memang dibutuhkan. Hanya harus ada perkiraan berapa peserta yang akan mengikuti itu untuk mempersiapkan berapa bed, itu berapa petugas yang akan diterjunkan, karena mereka harus kerja cepat. Sehubungan dengan darah ini tidak bisa lama-lama berada di cool box. dia harus kembali ke PMI dalam keadaan segar dan bagus. Nah, itulah komunikasi itulah yang akan dibutuhkan oleh PMI apabila lembaga-lembaga di masyarakat itu akan mengadakan kegiatan dagang. Jadi PMI itu sangat terbuka.
0: Baik, Masya Allah. Ini ternyata tadi ya, pola makan dan gaya hidup sehat. Ini mungkin bisa disampaikan Bu Ina, apakah mungkin? Karena kalau saya sendiri sebetulnya juga tidak lolos, tidak pernah lolos untuk donor darah ini Bu Ina ya. Karena berat badannya kurang, tensinya juga tidak naik. Ini kira-kira ada tips tidak Bu Ina? Mungkin dari segi makanan apa yang perlu sering dikonsumsi atau aktivitas seperti mungkin apa ini Bu Ina?
1: Tipsnya sangat disukai oleh Gen Z kali ya.
0: Iya.
1: Karena pas rumah ibu-ibu zaman dulu gitu ya, banyak sayuran gitu, jangan terlalu banyak karbo gitu ya, harus banyak protein dengan zat besi tinggi, misalnya daging merah, apa gitu. Nah, itu kayaknya gengsi ke laut aja gitu ya. Nah, tapi di PMI sendiri itu selalu diberikan semacam suplemen untuk orang yang habis donor darah, biasanya berupa zat besi, apa tablet zat besi yang akan dibawa pulang ya untuk di apa dikonsumsi. Nah, tapi kan tablet itu sangat-sangat apa ya, tidak nyaman gitu. Enaknya kan dari makanan gitu, yang dianjurkan oleh ahli-ahli gizi gitu ya, bahwa harus mengandung banyak zat besi, itu sayuran, buah-buahan gitu ya, kayak gitu, dan kurangi karbo. Nah, itu sangat sulit di kamar gizi. Tapi kalau kita ikhtiar, kita mau hidup sehat, insya Allah bisa.
0: Baik-baik, Masya Allah. Insya Allah ya sahabat MK. Dan ini Masya Allah banyak juga sahabat MK yang kemudian berbagi, menyampaikan atensi begitu Ibu Ina. Seperti Ibu Parilah di GBA 3, Alhamdulillah pernah ikut donor darah. Tapi kedaruluh 3 hari kemudian, Ibu Parilah ini jatuh sakit. Apakah sakitnya itu akibat donor darah tadi Ibu Ina, atau karena memang kondisinya tidak fit? Ini kira-kira seperti apa nih Ibu Ina?
1: Mungkin harus lebih banyak lagi info tentang sakitnya itu, awalnya gimana. Karena kalau sakit itu apa ya, harus ada kronologisnya gitu ya, anamnesanya, pertama kalinya bagaimana gitu ya, terus apa yang dirasa. Karena kalau misalnya sakit kurang darah gitu, itu akan sangat kelihatan. Misalnya dia akan kurang berkonsentrasi, atau lemasnya itu lemas ke apa ya, sesak gitu. Karena apa? Karena oksigen yang mengalir tidak cukup gitu ya, karena darahnya mungkin berkurang gitu kan. Nah, itu sebenarnya jarang sekali, karena kan selalu di screening, selalu di screening. Gak mungkin tiba-tiba diambil darah kita menjadi kekurangan gitu. Nah, gak tahu sakitnya itu apa. Nah, itu harus lebih dilihat lagi, dikonsultasikan lagi ke dokter apa ya, yang merawatnya. Nah, kalau misalnya itu mau dibuktikan bahwa itu karena setelah donor darah, ya harus ada melihat bukti-bukti otentiknya ya. Karena selama ini di Muhammadiyah jarang gitu ya. Kan kalau misalnya lagi kosong di Muhammadiyah itu disarankan keluarga untuk donor. Keluarga atau siapa harus kenalannya untuk donor. Dan dari sekian yang diminta donor itu jarang sekali ada komplain mengeluh apa ya, menjadi sakit.
0: Sakit.
1: Karena motivasi tinggi untuk menolong saudara apalagi gitu ya.
0: Iya betul, betul.
1: Itu ikhlas aja. Dan tetap aja tidak boleh memaksakan kalau misalnya kita tidak siap dari segi mental dan dari segi screening fisiknya, itu jangan memaksakan walaupun itu darah daging sendiri untuk ditolong itu. Biasanya tidak boleh dipaksa.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Ina atas jawabannya. Ini ada yang berbagi juga, Bu Iis dari Manggahang, yang Alhamdulillah katanya Bu Iis Mulyati ini di usianya sudah 54 tahun sudah hampir 50 kali berdonor darah begitu ya Bu. Niatnya sebagai tabungan akhirat, karena Allah ini juga kan menyukai ya, hablum minannas begitu. Alhamdulillah yang dirasakan oleh Ibu Iis ini sangat bermanfaat, terasa ke badan jadi sehat dan badan juga terasa ringan kalau setelah donor. Dan ya, kesehatannya juga
1: motivasi bagi yang lain.
0: Masya Allah, karena tadi seperti yang disampaikan Ibu Ina, menurut Ibu Is, jadi kesehatannya juga selalu terkontrol. Ini dari segi tensinya, kemudian HB-nya. Ini Alhamdulillah Ibu Is sudah berbagi inspirasinya di kesempatan pagi hari ini. Dan kemudian kita sapa kembali ya Ibu Ina, ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi ini ternyata pernah juga untuk melakukan donor darah dan ingin donor lagi. Wah, tadi seperti yang disampaikan Ibu Ina ya, ini kalau sudah terasa manfaatnya, bukan sebutannya bukan ketagihan, tapi memang manfaatnya ingin terus dikembangkan kembali ya Ibu Ina ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan nampaknya ini banyak juga sahabat MK yang menyampaikan pertanyaan atau atensi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Ibu Ina sebelum kita sambung kembali untuk menyapa sahabat MK yang bergabung di pagi hari ini. Anda sahabat MK yang ingin bertanya seputar donor darah, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan apakah Anda pernah melakukan donor darah? Apa yang dirasakan sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi pengalaman Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Yesterday, I go to library and borrow many books.
2: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
1: Tapi harusnya I went to the library ya.
2: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
3: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Mas dalam segmen Bincang Kesehatan, sahabat MK berbincang seputar donor darah. Setetes darahmu menyelamatkan saudaramu, sahabat MK. Apakah Anda pernah melakukan donor darah? Nah, silakan sahabat MK, Anda bisa berbagi pengalaman Anda dan sampaikan di SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Kepala Laboratorium Sahabat MK dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung bersama dengan Ibu Ina. Kita sapa langsung sahabat MK ya, Ibu Ina ya, yang sudah berbagi atensi pagi hari ini. Seperti kali ini kita sapa ada Abah Aep, ini Ibu Ina yang bergabung dan bertanya seputar syarat untuk jadi pendonor itu harusnya bagaimana sih Ibu Ina, dan usia maksimal pendonor itu di usia berapa tahun. Terima kasih atas jawabannya, silakan Ibu Ina.
1: Kalau untuk usia biasanya antara 17 sampai 60 gitu ya, tapi tetap aja di lokasi itu tetap dilihat dulu gitu, apakah fit atau tidak. Nah, ini dilihat juga berat badan. Berat badannya itu kalau dilihat dari tinggi ya jangan jomplang gitu ya. Jangan terlalu kurus gitu. Jadi biasanya ditetapkan dari teori mah kalau perempuan ya harus di atas 45 ya, di atas 45. Kalau laki-laki biasanya untuk lambung darah yang besar itu 60 kilo. Kalau perempuan ya enaknya di atas 45 ya, 48 sampai 50 gitu ya. Nah, jadi berat badan ini untuk melihat mungkin apakah dia gizinya itu seimbang atau tidak gitu ya, dengan tinggi badan. Gitu. Jadi kalau terlalu kurus juga nanti mungkin mengkhawatirkan. Tapi itu akan dibuktikan lagi dengan kadar Hb. Kadar Hb ininya apa, sel darah merahnya. Itu akan dicek dari jarik itu biasanya ya untuk cepatnya. Jadi sebelum diambil darah itu dari jarik cek apakah memenuhi syarat atau tidak. Memang metodenya kasar tapi itu cukup efektif untuk menyaring bahwa dia di atas normal atau kurang. Karena kalau kurang nah itu dia takutnya menjadi sakit. Nah, dari situ akan ditensi, akan diwawancara apakah sedang minum obat pun itu tidak boleh. Kalau yang saya pernah alami gitu ya. Ini kan ibu tadi malam minum obat flu atau obat apa? Iya minum. Mohon maaf bu, nggak bisa untuk hari ini. Nah gitu, karena obat-obatan itu takutnya akan berpengaruh kepada si yang penerimanya, gitu ya. Karena darah ini diberikan ke pasien itu bukan tanpa resiko. Jadi takutnya ada penolakan atau apa. Nah itu malah akan memperburuk keadaan pasien. Jadi wawancara-wawancara itu dilakukan para petugas donor itu maksudnya safety, pasien safety. Jadi walaupun donor itu mulia gitu ya, tapi tetap tidak boleh mencelakakan pendonor. Dan walaupun pasien itu sangat membutuhkan, tapi tidak boleh sembarangan juga, gitu. Jadi ada dua belah pihak yang harus dijaga. Pendonor harus dijaga, pasien pun harus dijaga. Dan pokoknya kalau ada kegiatan donor, ikut aja dulu. Jadi bisa merasakan screening skillnya itu seperti apa. Dan biasanya itu dicapai. Dan nanti diedukasi, Pak, Bapak kurangnya ini, nanti harus sering olahraga jalan kaki atau apa kalau misalnya masalah tensi. Kalau misalnya dari Hb atau sel darah merah itu biasanya diedukasi tentang pola makan. Kalau berat badan, kalau obes dikasih tahu juga, kalau terlalu kurus juga akan diedukasi juga. Jadi banyak manfaat untuk mengikuti kegiatan donor darah walaupun tidak jadi sekali. Jadi kegiatan itu sangat apa ya, sosial itu sangat bermanfaat insya Allah gitu ya. Kalaupun lolos ya itu amal jariah sudah di hadapan gitu.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi hal yang mudah-mudahan memotivasi sahabat MK juga ya. Terima kasih Ibu Ina sudah menjawab. Dan kali ini kita sapa juga ada Bapak Santoso dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Berbagi atensi juga, ini berbagi pengalaman donor darah. Katanya kalau Bapak Santosa ini 2 bulan sekali donor darah, Bu Ina ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini berarti kondisinya sehat begitu ya, Bu Ina ya. Alhamdulillah.
1: Ya, 3 bulan.
0: Masya Allah. Dan ini berbagi juga hal yang dirasakan setelah donor darah, itu nafsu makannya menjadi bertambah, badannya juga menjadi segar. Terakhir ini dibagikan donor darah pada tanggal 8 Juni, beberapa hari kemarin. Awal datang, ini waktu itu pusing, tapi pulang setelah donor darah justru malah hilang pusingnya. Wah, Masya Allah, bisa seperti itu ya, Bu Ina ya?
1: Itu mungkin ketagihan yang positif itu, Mas.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak Santoso, sudah berbagi pengalamannya. Ini juga mengirimkan video ya, Masya Allah. Kemudian kita sapa juga, Ibu Ina, ada sahabat Enin dari Cianjur. Kali ini masih bagus untuk donor darah waktu zaman dulu, kerja 3 tahun sebelum pensiun. Aktif donor darah sekalipun akhir-akhir ini HB-nya suka tidak memenuhi katanya. Masya Allah, ini pengalaman juga. Tapi kalau ketika angka HB-nya ini tidak memenuhi, bisa di masih bagus untuk donor darah waktu zaman dulu, kerja 3 tahun sebelum pensiun. Aktif donor darah sekalipun akhir-akhir ini HB-nya suka tidak memenuhi katanya. Masya Allah, ini pengalaman juga. Tapi kalau ketika

0: kita tercukupi gitu, HB-nya bagus. Kenapa sekarang udah makan banyak? Karena metabolisme tubuh juga seiring usia kan menurun kalau tidak exercise ya. Kenapa ada yang awet muda terus fit terus ya, itu mungkin exercise itu latihan-latihan olahraganya juga dijaga mungkin ya. Nah kan karena kita kalau kerja ya kerja aja olahraga gitu, padahal.
1: Ya betul, baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Nin di Cianjur sudah berbagi atensi di pagi hari ini. Dan kemudian kali ini ada Teh Nana di Bandung, begitu Ibu Ina, yang bertanya, apa kurang darah dan darah rendah itu berbeda, Bu? Dan solusinya seperti apa untuk dua kasus ini? Jazakillah khair. Silahkan Ibu Ina.
0: Kalau kami, istilah kami itu yang namanya kurang darah, itu kurang darah merah. Jadi ketika diperiksa itu anemia. Anemia itu untuk istilah kekurangan sel darah merah. Jadi ditandai dengan pucat, biasanya gampang sesak karena oksigen kurang tersuplai. Kemudian loading, ketika ditanya jawabnya berapa detik kemudian. Itu karena oksigen itu penting dalam cepat tanggapnya sel otak gitu ya. Nah itu disebut dengan kurang. Harus dicek apakah ini karena kurang produksinya atau ada perdarahan yang sedikit-sedikit kita tidak tahu. Misalnya ada di usus, di rahim, misalnya dia menstruasinya lama, sedikit, tapi masif gitu ya, terus gitu. Nah itu akan sama sekali menguras darah merah di dalam tubuh kita. Itu di istilah di kami kurang darah alias anemia. Tapi kalau darah rendah itu biasanya di kami itu untuk tensi darah yang rendah. Tensi darah yang rendah itu biasanya orang yang jarang berkegiatan cepat gitu, jadi slow motion gitu ya biasanya kayak gitu, atau dia sangat tidak menyukai protein-protein hewan gitu ya, yang seperti itu dia betul-betul vegetarian itu karena akan menyebabkan metabolisme juga akan berpengaruh, atau juga keturunan karena tensi darah itu ada faktor keturunan kalau menurut ginjal hipertensi, kalau hipertensi di atas ke bawah hipertensi kan, kalau darah rendah ke bawah juga ada darah rendah. Jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan darah rendah. Yang kita anggap darah rendah di sini adalah tensi darah yang di bawah normal. Nah, itu jadi berbeda itu. Kami begitu. Nah nggak tahu yang dimaksud ibu di tempat ibu itu seperti apa. Ya itu. Kalau di Muhammadiyah seperti itu.
1: Baik, dan solusinya berarti seperti apa ini Bu untuk dua kasus masing-masing? Kalau darah rendah seperti apa, kurang darah seperti apa nih solusinya?
0: Kalau kurang darah biasanya disarankan untuk periksa darah lebih lanjut kalau kita adalah morfologi darah tepi. Jadi kenapa kurang darahnya? Kemudian nanti dokter akan menyelidiki apakah ada perdarahan masif yang sedikit demi sedikit atau memang di dalam tubuh produksinya kurang. Karena di dalam tubuh itu ada yang terpicu misalnya tertekan karena obat antibiotik yang berlebihan atau jamu-jamuan yang tanpa pengawasan ahli jamunya atau apa, nah itu akan menekan organ-organ untuk pembentukan darah ya. Jadi harus dikonsultasikan kepada yang ahli itu, yang ahli biasa nggak bisa menemukan ke ahli onkohemato. Onkohemato itu adalah ahli kelainan darah, nah ke situ. Tapi kalau misalnya tensi yang terendah terus itu cukup ke penyakit dalam biasanya. Nanti akan diwawancara, ditelusuri apakah ini keturunan, apakah pola makan, apakah pola hidup. Misalnya tadi mager gitu ya, males dikit-dikit, ngapain belajar bahan gitu. Jadi itu akan terkorek kalau sudah konsultasi ke yang aku.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Ibu Ina. Mudah-mudahan sehat selalu ya sahabat MK yang bertanya. Kemudian kita sapa ada hamba Allah di Cipadung, Ibu Ina. Ini berbagi pengalaman juga, sudah 31 kali donor darah. Inginnya sih bisa sampai 50 kali donor darahnya, Bu Ina. Tapi qadarullah, belakangan HB-nya selalu bermasalah sehingga selalu gagal saat mau donor darah. Nah ini sebenarnya kalau secara riwayat tidak mengidap HB rendah begitu Bu Ina. Apakah usia mempengaruhi angka HB ini juga, tingkatan HB juga? Karena sekarang sahabat kita ini usianya sudah di atas 55 tahun. Apakah ada saran Bu untuk bisa kembali rutin donor darah? Jadi untuk meningkatkan HB-nya ini nampaknya ya Ibu Ina ya. Silakan Ibu.
0: Ya biasanya usia berpengaruh betul. Misalnya serapan usus ya, karena berpuluh-puluh tahun gitu ya,

0: organ kita dipakai, gen, yang saran terbaik itu adalah konsultasi. Konsultasi ke dokter, nanti akan dicek tentang segala macam kemungkinan penyebabnya. Nah, apakah memang dari tadi, apakah dari pola makan yang berubah, apakah karena kebiasaan yang berubah, atau ada penyakit kronis yang kita sendiri nggak tahu. Nah, itu semua harus dideteksi secara detail agar solusinya juga dapat gitu. Kalau solusinya dapat, nanti HB-nya bagus lagi nih, bisa datang-datang lagi. Karena semua kasus itu beda-beda, jadi harus dicari solusinya dengan yang tepat.
1: Ya, baik. Insya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Ina atas jawabannya. Ini mudah-mudahan hamba Allah segera bisa berikhtiar semakin sehat berarti ya, karena yang sehat inilah yang bisa donor darah, sahabat MK. Kita sampai juga kali ini ke Yogyakarta. Alhamdulillah berbagi, kalau di Ibu Naning di Yogyakarta, ini suaminya ternyata yang alhamdulillah rutin donor darah sejak 2015. Dan tiap kali habis donor darah itu dikasih obat penambah darah, tapi tidak pernah diminum karena suami Ibu Naning ini ternyata qadarullah tipikal orang yang susah nelen obat, pakai pisang juga susah katanya Ibu Naning. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ya sehat-sehat saja meskipun habis donor darah ini tidak mengonsumsi suplemen tadi ya, dan tidak terlihat lemas. Karena dengan berdonor ini selain berbagi juga manfaatnya untuk kesehatan. Di rumah sekarang banyak gelas PMI dan biasanya ada souvenir ya Bu Ina ya, ini ternyata ya sering dikasih juga ke orang-orang katanya. Masya Allah, alhamdulillah ini manfaatnya tidak hanya dari segi darah, tapi souvenir-souvenirnya juga bermanfaat begitu ya, alhamdulillah. Kemudian kita sapa hamba Allah kali ini yang bertanya, Ibu Ina, kalau setelah begadang, habis begadang atau kurang tidur, ini apakah masih boleh donor darah Bu Ina? Kira-kira seperti apa ini Ibu? Silahkan.
0: Seperti yang saya bilang tadi, bahwa fit itu saat donor. Jadi walaupun dia tidak bilang bahwa habis begadang, itu akan ketahuan dari tensi darah. Tensi darah gitu ya, nanti dari fokus wawancara juga akan beda. Nah mungkin kalau istirahat aja, kita gitu istirahat aja dulu, nanti tensi lagi atau gimana. Karena memang begadang itu kan ekstra menggunakan apa organ tubuh, terutama hati yang kena apa ya, kena beban. Nah, takutnya nanti mau donor malah dia jadi sakit lagi, seperti itu. Jadi donor itu harus fit, itu aja pesan pentingnya. Jadi donor itu harus fit. Jadi walaupun begadang biasa, nanti akan ketahuan di saat screeningnya. Mau bukti silakan aja bukti. Donor darah saat habis begadang pasti aja ada sesuatu yang ini. Tapi jangan mencoba kemudian apa ya menyiasati, nanti sakit juga akan merugikan diri sendiri, itu aja. Jadi sebaiknya itu aja pesan pentingnya, sebaiknya dalam kondisi fit, jangan habis begadang.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Ini ya sahabat hamba Allah yang bertanya, mudah-mudahan jadi catatan penting. Kemudian kita sapa juga kali ini dari Bandung, bertanya seputar pantangan sebelum berdonor darah ada tidak Ibu Ina? Kalau setelah minum kopi terus donor darah ini boleh tidak sih? Atau minum teh, kan kalau kopi dan teh itu katanya mengganggu penyerapan zat besi. Nah ini seperti apa edukasinya Ibu Ina?
0: Kalau donor darah tidak ada yang disuruh puas gitu ya, malah apa ya, kalau bisa habis makan dulu ya. Soalnya kalau bulan puasa itu tidak disarankan di pagi hari donor darah, biasanya dibuka setelah puasa, setelah buka puasa mau. Jadi untuk persiapan donor darah puasa itu tidak ada di saran dari kegiatan donor darah. Cuma kalau untuk kopi ya, kopinya jadi dosisnya jangan terlalu ini karena itu mengandung kafein ya. Takutnya berpengaruh kepada penerimanya nanti. Kalau teh sejauh ini kan mudah sekali diuraikan gitu, atau dibuang ke ginjal, tidak akan membuat efek samping yang sangat-sangat vital gitu ya. Tapi kalau kopi ya sebaiknya jangan dulu minum kopi berlebih saat mau donor, karena itu mengandung kafein yang takutnya akan berpengaruh gitu kan. Kopi-kopi zaman sekarang itu udah kopi asli yang digiling. Yeah. Kalau zaman dulu kan kopi ya saset yang mungkin banyaknya gula. Kalau takutnya kalau dibuang gitu, takutnya nanti kopi-kopi zaman dulu kan satu slok itu kafein tinggi gitu ya, jadi takutnya berpengaruh karena obat jantung itu biasanya kafein juga. Jadi takut ada pengaruh lagi, itu mas saran pribadi. Kalau dari donornya, dari kegiatan donor mungkin, oh masa mungkin ya kayak gitu, tapi ini mah bijaknya, kasihan nanti yang menerima apa ya donor darahnya.
1: Baik.
0: Satu yang kelupaan tadi bahwa kurang darah yang tidak terlihat itu dulu pernah ada, bingung itu kenapa ini darah saya kurang, padahal saya tidak perdarahan, saya tidak punya kelainan darah. Setelah diperiksa fisesnya, ternyata dia mengandung telur cacing yang kalau dia hinggap di dinding usus, dia makanannya itu nyedot darah kita. Jadi namanya cacing tambang atau ankylostoma duodenal. Kalau duodenal, dia mencoknya itu di usus, usus halus. Jadi dia menyerap darah kita. Dan tiba-tiba anemi dikiranya kanker darah. Pas diperiksa fisies, banyak sekali telur cacingnya. Dan obatnya satu, obat cacing. Kemudian aneminya hilang.
1: Masya Allah.
0: Perlu transfusi kan. Kecuali kalau sampai ketahuannya aneminya banget gitu, asiknya sehingga si cacingnya berkoloni ribuan itu di usus, ya itu mungkin harus transfusi. Walaupun pengobatannya obat cacing.
1: Baik. Alhamdulillah.
0: Ya, kadang-kadang membuat dokter itu, apa yang membuat darahnya kurang,
1: gak taunya
0: makhluk kecil di dalam
1: usus. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ini untuk edukasinya ya Bu Ina. Dan terakhir barangkali karena waktu kita sudah habis ternyata ya Bu Ina, qadarullah, sebagai penutup dan juga closing statement ini, motivasi ataupun juga hal-hal yang bisa dikuatkan kembali agar tadi ya, karena ini kan kebutuhannya terus ada untuk donor ataupun juga stok darah begitu ya Ibu Ina, kira-kira seperti apa Ibu, silahkan.
0: Jadi kegiatan donor darah itu sangat penting sampai diadakan hari donor darah sedunia. Hal ini membuat orang-orang untuk aware bahwa di sekitar kita banyak sekali yang membutuhkan darah pendonor ya. Karena ada penyakit-penyakit yang belum ada solusinya hingga sekarang, hanya ada tindakan transfusi. Satu-satunya cara adalah tindakan transfusi, yaitu pemberian darah donor. Nah, karena penting hal itu dan mengenai stok yang walaupun berlimpah tapi ternyata yang dibutuhkan adalah bukan itu, jadi kita akan selalu kekurangan stok gitu ya. Dan terutama saat di bulan Ramadan itu sangat-sangat miris gitu ya, sangat prihatin ketika orang-orang yang akan cuci darah itu berebut mendapatkan labu darah. Jadi pada kaum muda dan yang sehat yang fit itu silahkan datanglah ke kegiatan-kegiatan donor darah untuk ya pertama mungkin bersosialisasi dulu gitu ya, untuk mengenal dulu apa itu kegiatan donor darah dan kemudian akhirnya memutuskan untuk termotivasi menjadi pendonor yang manfaatnya seabrek tadi ya, menjadi sehat, kemudian kita ketahuan punya penyakit atau tidak, dan bonusnya adalah amal jariah. Seperti itu, tesi Pak.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Ina untuk edukasi, informasi, dan ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu Ina. Semoga sehat selalu dan bisa bersilaturahmi lagi ke di lain kesempatan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,
1: Pak. Terima kasih, Ibu. Masya Allah, sahabat MK, itu dia perbincangan kita dalam segmen Bincang Kesehatan. Betapa luar biasanya ya manfaat dari donor darah, apalagi kalau sudah berkaitan dengan amal jariah, sahabat MK, Masya Allah. Apakah Anda sudah pernah? Kami sapa Anda yang sudah bergabung, berbagi atensi. Ini ada Kang Sandi Kustejo yang berbagi juga pernah dan ingin donor darah lagi ya. Kemudian sahabat Mahadi, Ibu Padilah juga sama. Terima kasih sahabat MK yang juga sudah berbagi atensi. Kita akan sambung di segmen berikutnya dalam segmen MKpedia. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen MKpedia pagi hari ini, sahabat MK, kami siapkan ada 3 informasi menarik yang bisa Anda pilih satu di antaranya. Anda silakan bisa bersiap untuk menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta pilihan MKpedia Anda di pagi hari ini. Apa saja pilihan MKpedianya, sahabat MK? Kami akan hadirkan satu persatu. Kita akan mulai di pilihan nomor 1. Kali ini MKpedia nomor 1 berkaitan tentang 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Sahabat MK, mungkin di antara Anda ada yang merasa hidup ini terasa monoton, berjalan di tempat. Mulai dari bangun pagi, kemudian bekerja, pulang, tidur, kemudian bangun lagi seperti itu. Dan rasanya ingin ada perubahan dalam hidup, ingin memiliki hal baru untuk dipelajari, atau pencapaian baru. Tapi kalau melihat hal itu, Anda justru malah procrastinating, sahabat MK ya. Melakukan penundaan-penundaan. Padahal kalau kita renungkan, perubahan besar itu tidak selalu diawali dengan sesuatu yang besar juga. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan, ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, yakni amalan yang konsisten, meskipun itu sedikit, sahabat MK. Ini dia 3 tips ataupun 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup di pilihan MKpedia nomor 1. Anda akan mendapatkan cara-cara mengubah hidup lewat 3 kebiasaan mikro yang mungkin ini terlihat sepele, sahabat MG, tapi kalau konsisten, implikasinya luar biasa. Silakan Anda yang penasaran seperti apa 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup ini, Anda langsung sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM atau juga polling ya, di pilihan MKpedia nomor 1. Kami masih punya pilihan MKpedia lainnya, sahabat MG, di pilihan MKpedia kedua. Kali ini berkaitan dengan tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Coba berlatih jujur, sahabat MK, dengan diri sendiri. Hari ini apakah sudah mengonsumsi gula? Entah itu dari es kopi misalnya, atau dari matcha, sekarang lagi masih matcha lagi ya. Atau dari teh manis, sahabat MK, boba misalnya juga. Nah, kalau ternyata kerjaan kita sedang banyak, kemudian bawaannya ingin mengonsumsi minuman yang manis-manis agar mendapatkan instan dopamin, maka sahabat MK, ini perlu semakin diperhatikan. Tubuh yang kita pakai untuk beribadah dan mencari nafkah ini adalah sebuah amanah. Dan seringkali musuh terbesar kesehatan jangka panjang kita itu adalah berwujud sesuatu yang manis, sesuatu yang membuat ketagihan, tapi ternyata perlahan bisa merusak dari dalam. Maka ikhtiar untuk mengurangi gula ini bukan berarti kita menyiksa diri, sahabat MK. Justru ini sebagai bentuk self-love yang paling nyata agar ikhtiar kita bisa menjaga titipan Allah, yakni kesehatan tubuh, bisa senantiasa kita gunakan untuk beribadah. Anda yang merasa kesulitan untuk mengurangi konsumsi gula, ini dia MKpedia di pilihan kedua, tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Kemudian di pilihan MKpedia yang ketiga, sahabat MK, berkaitan dengan 3 instrumen investasi syariah. Kalau bahasanya indeks ekonomi ya, sahabat MK. Obrolan seputar financial planning ini ternyata menjadi hal yang penting. Perencanaan keuangan, sahabat MK, di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil ternyata perlu untuk diketahui. Kita semua tentu ingin ya untuk memiliki kebebasan finansial, ingin kemudian aset yang dimiliki bisa berkembang dan tidak habis ketika tergerus inflasi setiap tahunnya. Tapi sebagai seorang muslim, ada sekat yang harus kita jaga. Kita tidak ingin agar sekedar mendapat keuntungan duniawi semata, tapi di akhiratnya malah buntung sahabat MK. Maka dari itu di pilihan MKpedia ketiga kami hadirkan informasi seputar 3 instrumen investasi syariah. Karena di era modern seperti sekarang, memutar uang itu tidak harus kemudian membuat hati kita was-was. Kita bisa untuk memperkerjakan aset kita melalui instrumen syariah, yang mana instrumen ini sudah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Anda yang ingin kemudian menambah ilmu untuk melek finansial sahabat EMK, silakan Anda bisa pilih di EMKpedia yang ketiga. Ada informasi seputar 3 instrumen investasi syariah. Itu dia 3 pilihan EMKpedia yang sudah kami hadirkan untuk Anda previewnya. Anda silakan bisa sampaikan pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia Anda. Apakah yang nomor 1 terkait 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup? Di pilihan kedua, tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula? Atau di pilihan ketiga, ada 3 instrumen investasi syariah. Kami nantikan atensi Anda, sahabat MK. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir sahabat MK dalam segmen MKpedia hari ini, silakan Anda yang ingin bergabung menyampaikan satu pilihan MKpedia Anda, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah Anda tertarik untuk menyimak informasi di nomor 1, 3 kebiasaan kecil mengubah hidup? Atau di pilihan MKpedia kedua, tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula? Di pilihan ketiga, ada 3 instrumen investasi syariah. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Kami nantikan atensinya di 0811-224-1027. Dan kami sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MKpedia-nya. Ada Ibu Juwita di Cimindiraya memilih MKpedia nomor 1. Kemudian Kang Yudi dari Padalarang juga kompak pilihan MKpedia-nya di nomor 1. Terima kasih. Ibu Parilah di GBA 3 juga sama ya, pilihannya MKpedia nomor 1. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan terakhir kami sapa ada sahabat Mahadi, kompak pilihannya juga di MKpedia nomor 1, berkaitan dengan 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Dan nampaknya semua sepakat ya, untuk kita sama-sama simak sahabat MK, 1 MKpedia. Oh, baru bergabung kembali kali ini. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Ibu Aminah juga kompak pilihannya di MKpedia nomor 1. Ibu Lilis di Bali Endah sama kompak juga ya di nomor 1. Berbeda dengan Ibu Naning di Yogyakarta, pilihannya nomor 3. Baik, Alhamdulillah. Dan Eyang Alin di Cimareme, pilihannya MKpedia nomor 1. Terima kasih Anda yang sudah mengirimkan atensi dan nampaknya tertebak ya untuk pilihan MKpedia terbanyak di pagi hari ini. Ada pada pilihan dengan informasi seputar 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup sahabat MK. Ini dia MKpedia nomor 1, pilihan terbanyak dari Anda. Sahabat MK, seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari langkah yang besar pula. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, banyak perubahan justru berawal dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele, jika dijaga dengan konsisten, dapat memberi dampak besar dalam jangka panjang. Dalam berbagai pembahasan tentang pola hidup, kebiasaan sehari-hari sering menjadi penentu arah hidup seseorang. Cara memulai pagi, cara bersikap kepada orang lain, dan cara menutup hari, sedikit demi sedikit membentuk karakter dan kualitas hidup. Perubahan ini memang tidak terasa seketika, namun akan terasa hasilnya jika dilakukan secara istiqomah. Sahabat MK, berikut 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik. Pertama, bangun lebih pagi. Dengan bangun lebih awal, kita punya waktu tenang untuk berdoa, berpikir, dan merencanakan kegiatan. Waktu tambahan ini membuat kita tidak terburu-buru, lebih siap menjalani hari, dan lebih mudah menjaga ketenangan dalam beraktivitas. Kedua, ucapan terima kasih dan maaf. Dua kalimat sederhana ini sering terasa sepele, namun memiliki kekuatan besar untuk menjaga hubungan, melunakkan hati, dan menumbuhkan kedamaian. Dengan terbiasa mengucapkan terima kasih dan maaf, kita belajar rendah hati, menghargai orang lain, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tutup hari dengan muhasabah. Luangkan waktu sejenak sebelum tidur untuk mengevaluasi diri. Apa yang sudah baik hari ini, dan apa yang perlu diperbaiki esok hari. Dengan kebiasaan ini, kita belajar mengenal diri sendiri, memperbaiki kesalahan, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sahabat MK,
Itu dia MKpedia, berkaitan tentang 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik.

Itu dia sahabat MQ, pilihan MQpedia yang paling banyak Anda pilih di pilihan nomor 1 ya, tentang 3 tips untuk bisa mengubah hidup sahabat MQ. Mulai dari pagi hari, ini yang kemudian menjadi kunci aktivitas kita agar lebih tenang. Nah, silakan Anda bisa berbagi juga sahabat MG melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dari 3 tips tersebut, apakah sudah ada yang kemudian dijalankan? Atau alhamdulillah sudah istiqomah sahabat MG, atau baru tahu nih caranya sehingga ingin dicoba? Ya, Masya Allah sahabat MQ, ini menjadi sesuatu yang mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan, tidak hanya sebagai ilmu semata, tapi juga sebagai habit ataupun kebiasaan baru yang ternyata bisa betul-betul mengubah hidup kita. Karena banyak hal informasi yang kemudian didapatkan ini tidak akan berpengaruh pada kehidupan kita kalau tidak betul-betul diterapkan sahabat MQ. Mudah-mudahan yang sudah kita dapatkan ilmunya hari ini bisa kita optimalkan dengan mengamalkannya. Dan terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan DT Peduli. Kami sapa kembali ada sahabat Raihan Rahmadian di ujung berung nih yang baru bergabung. Kemudian tadi ada yang belum tersapa ya, ada sahabat MKFM yang Ibu Darian Tiningsih ini yang tadi bergabung di sudut pandang. Dan terima kasih Anda yang tadi juga sudah menyapa sahabat MG. Insya Allah nanti kita akan sambung dalam program Ruang Inspirasi di pagi hari ini. Insya Allah masih ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Dan kita akan tutup terlebih dahulu dalam program Inspirasi Pagi ini sahabat MG. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK kembali menyapa ruang dengar Anda lepas jam 9 pagi hari ini ya, di edisi hari Kamis 11 Juni 2026, atau kita sudah memasuki di hari yang ke-25 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Dalam program Ruang Inspirasi, insyaallah selama 1 jam ke depan ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunnisa. Sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini kami siapkan informasi seputar peluang untuk bisa kemudian kita terapkan dalam keseharian. Tips dan bisnis yang aplikatif dalam keseharian, sahabat MK. Apakah Anda termasuk orang yang kemudian memiliki hobi untuk beberes, sahabat MK, bersih-bersih? Nah, ternyata hobi untuk bebersih, beres-beres ini bisa menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan di zaman sekarang. Sebuah peluang usaha, sahabat EMK, apakah Anda pernah mendengar istilah yang namanya cleaning service? Mungkin Anda ketika mendengar istilah cleaning service ini berkaitan dengan kalau di kantor-kantor, gedung-gedung pencakar langit begitu ya, sahabat EMK. Tapi ternyata tidak hanya semacam itu saja. Karena dewasa ini, kebutuhan akan kebersihan dan kenyamanan lingkungan ternyata semakin meningkat, baik itu di rumah, di kantor, maupun tempat-tempat umum, sahabat MK. Nah, cleaning service ini ternyata bukan sekedar membersihkan, tapi juga tentang menciptakan ruang yang sehat serta produktif bagi orang lain. Anda yang hobinya beberes, melihat lingkungan rapi, tertata, sahabat MK, ternyata membuka jasa cleaning service ini bisa menjadi pilihan, bahkan peluang yang menjanjikan. Dengan modal yang relatif terjangkau, apalagi kalau memang ini menjadi hobi Anda ya. Ibaratnya jadi dari hobi menjadi peluang untuk bisa berbagi, mendapatkan potensi pendapatan tambahan, sahabat MK. Karena tadi ya, kalau melihat yang namanya bisnis itu pasti dengan modal, peluang usaha, dan juga return. Modal dari bisnis cleaning service, sahabat MK, ini ternyata relatif terjangkau dan potensi pasarnya masih cukup luas di zaman sekarang. Anda yang hobi bersih, beberes ini ya, bisa menjadi pilihan tepat kalau memang ingin memulai atau mengembangkan sebuah usaha. Nah, silakan sahabat MK, kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Anda bisa berbagi apakah pernah menggunakan jasa cleaning service, sahabat MK. Karena kalau saya scrolling di sosial media, itu biasanya ada, sekarang sudah ada bahkan lembaga-lembaga yang memang membuka jasa membersihkan rumah, sahabat MK. Saking sibuknya orang-orang zaman sekarang ya, ternyata untuk berberes rumah ini tidak sempat, maka digunakanlah, hadir juga ini jasa cleaning service. Dan menurut sahabat MK, Anda juga bisa berbagi ya, aktivitas bersih-bersih apa yang paling Anda sukai. Nah, apakah dengan menata dan merapikan ruangan ini yang menjadi hobi, bisa jadi pelepas stres juga barangkali, sahabat MK? Atau dengan mencuci pakaian, ini kemudian aktivitas beberes yang paling Anda sukai, atau seperti apa yang lainnya? Biasanya kalau ngomongin beberes, konotasinya jadi ke ibu-ibu ya, di rumah karena yang sering beberes. Nah, bapak-bapak juga silakan bisa berbagi ya. Mungkin kalau bapak-bapak punya hobi bebersih juga, nah ini bisa dibagikan sebagai inspirasi juga barangkali. Sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda pagi hari ini. Karena kalau bicara soal usaha cleaning service, sahabat MK, ini memiliki beragam jenis keunggulan. Mulai dari permintaan pasar yang stabil, kemudian potensi klien yang luas, hingga fleksibilitas dalam pengelolaan bisnis. Kalau bicara soal permintaan pasar, sahabat MK, ini kebutuhan akan kebersihan, kemudian sanitasi pasti akan selalu ada, baik itu di rumah, kantor, ataupun juga fasilitas umum. Dan dalam situasi ekonomi apapun, orang akan tetap membutuhkan jasa kebersihan. Sehingga ini menjadi bisnis yang relatif tahan terhadap fluktualitas dari ekonomi, sahabat MK. Apalagi kalau Anda sudah memproyeksikan, memetakan bagaimana klien Anda. Nah, ini kita gali juga terkait dengan keunggulan kedua, yaitu potensi klien yang luas. Anda tidak hanya terbatas untuk menawarkan jasa beberes ataupun bersih-bersih ini kepada rumah tangga, karena peluang untuk melayani kebutuhan kebersihan ini tidak hanya di rumah tangga saja, tapi juga perkantoran hingga gedung-gedung komersil, sahabat MK. Dan setiap segmen dalam kehidupan kita ini ternyata memang memiliki kebutuhan khusus yang bisa dipenuhi dengan layanan kebersihan yang kita akan hadirkan. Anda misalnya bisa juga menawarkan jasa daily cleansing untuk di rumah, daily cleaning ya sahabat MG untuk rumah tangga, atau kemudian kalau di kantor bisa menawarkan general cleaning atau bahkan high risk cleaning, sahabat MG, ini untuk pembersihan gedung-gedung bertingkat. Ternyata ada banyak jenisnya juga ya sahabat MK dari kategori peluang usaha beberes alias bersih-bersih ini. Dan Anda yang tertarik untuk menjalankan bisnis cleaning service ini juga ternyata memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi. Bisnis cleaning service memberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan. Anda bisa memulai dengan skala kecil terlebih dahulu, sahabat MG, dan nanti akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Anda juga kemudian masih bisa untuk menyesuaikan layanan berdasarkan permintaan klien, seperti misalnya membersihkan area tertentu atau menawarkan paket khusus sesuai kebutuhan mereka. Anda kira-kira tertarik kalau punya hobi beberes, ini sukanya beres-beres di daerah mana, sahabat MG? Apakah beres-beres ruang tamu? Atau mungkin kamar ini yang menjadi favoritnya untuk beres? Atau yang lainnya? Silakan Anda juga bisa berbagi, sampaikan atensi di 0811-224-1027. Dan ini terus sebetulnya masih ada banyak sekali keuntungan ataupun peluang untuk bisa dihadirkan terkait dengan bisnis cleaning service, sahabat MG. Kalau Anda seperti apa, apakah pernah menggunakan jasa cleaning service juga? Silakan Anda bisa berbagi, dan insya Allah kami akan sambung kembali diskusinya pagi hari ini setelah kita jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetap bersama kami, sahabat MG, di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK, Anda yang punya hobi beberes bersih-bersih rumah, kami hadirkan sebuah peluang untuk usaha, sebuah peluang untuk kita bisa mendapatkan pendapatan tambahan, indeks ekonomi Sahabat MK. Jadi ada yang namanya bisnis cleaning service. Beragam jenis keuntungan ataupun juga keunggulan bisnis cleaning service ini ternyata cukup membuka mata ya. Karena melihat permintaan pasar yang stabil, kemudian potensi klien yang luas Sahabat MK, bahkan termasuk juga fleksibilitas dalam pengelolaan bisnisnya. Tidak hanya berdasarkan pada klien, tapi ternyata kebutuhan akan kebersihan ini bisa kita spesialisasi juga. Dalam industri kebersihan ini, Sahabat MK, Anda yang tertarik untuk membuka bisnis cleaning service ini punya kesempatan juga untuk mengembangkan keahlian khusus. Seperti Anda mungkin bisa juga fokus pada pembersihan karpet, pembersihan pasca konstruksi, atau bahkan spesialisasi dalam pembersihan yang ramah lingkungan. Spesialisasi tersebut ini bisa kemudian menjadi nilai tambah Sahabat MK yang membedakan Anda dengan bisnis serupa. Nah, Sahabat MK, apakah Anda juga pernah menggunakan jasa cleaning service untuk membersihkan misalnya rumah di daerah Anda, ataupun ruangan di rumah Anda, atau seperti apa? Dan kira-kira kalau Anda sendiri, Sahabat MK, apakah aktivitas bersih-bersih yang paling disukai? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Selain bicara soal peluang Sahabat MK terkait dengan bisnis cleaning service, ini ternyata juga kalau Anda ingin memulai, memiliki waktu luang, kemudian hobi bersih ya Sahabat MK, investasi awal yang relatif terjangkau menjadi keuntungan dari bisnis cleaning service. Dibandingkan dengan sejumlah bisnis lainnya, memulai bisnis cleaning service ini ternyata tidak memerlukan investasi yang terlalu besar. Anda bisa mulai dengan peralatan dasar, dan juga kalau tidak sanggup sendiri bisa merekrut beberapa karyawan, Sahabat MK. Yang mana nanti seiring dengan berkembangnya pasar, berkembangnya pertumbuhan bisnis, ini kemudian Anda bisa membuat barrier to entry yang relatif rendah bagi Anda yang baru saja akan memulai bisnis cleaning service ini. Bahkan kalau bicara soal bisnis, ini tentu ada potensi yang menjanjikan soal penghasilan, Sahabat MK. Dari bisnis cleaning service ini ternyata dengan manajemen yang baik dan layanan berkualitas, maka ini bisnis cleaning service bisa menghasilkan pendapatan yang stabil dan menjanjikan. Anda bisa menawarkan kontrak jangka panjang pada klien korporat, misalnya ya, ke perusahaan-perusahaan, atau kemudian menyediakan layanan berulang untuk pelanggan rumah tangga. Sehingga nantinya akan tercipta aliran pendapatan yang konsisten kalau Anda menerapkan strategi yang sudah direncanakan, Sahabat MK. Bahkan dengan hadirnya potensi penghasilan yang cukup stabil, ini kesempatan untuk membangun tim profesional juga tidak dipungkiri. Bisnis cleaning service memberi Anda kesempatan untuk membangun tim yang terlatih. Anda bisa merekrut atau melatih karyawan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan reputasi bisnis Anda. Karena dengan tim yang terampil serta profesional, ini tentu akan menjadi aset berharga bagi perusahaan Anda ke depannya. Dan perlu diketahui juga Sahabat MK bahwasannya bisnis cleaning service ini ternyata bisa berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakat. Anda tidak hanya menghasilkan keuntungan profit dalam bentuk penghasilan saja, tapi juga berkontribusi positif untuk lingkungan dan masyarakat. Anda bisa membantu untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat, dan tentunya nyaman bagi banyak orang. Hal itulah yang kemudian bisa menjadi sumber kepuasan tersendiri, apalagi untuk Anda yang suka dengan kebersihan, hobi beberes tadi ya Sahabat MK, dan meningkatkan citra positif bisnis Anda di mata masyarakat. Bahkan kalau
kalau saya lihat ya sahabat MK di sosial media ini juga sudah banyak konten-konten yang berkaitan dengan cleaning service nih, jasa cleaning service. Entah itu spesialisasinya membersihkan karpet sahabat MK, atau seperti sebuah organisasi pemuda yang ini sempat viral juga ya beberapa waktu lalu, membersihkan sungai itu misalnya ya sahabat MK, membersihkan sampah-sampah. Ini ternyata juga menjadi pergerakan yang cukup masif sahabat MK. Tidak hanya seputar dampak pada lingkungan, tapi juga ternyata industri cleaning service itu terus berkembang dengan adanya inovasi teknologi. Anda juga jadi punya kesempatan untuk menerapkan teknologi baru seperti peralatan pembersih otomatis, produk yang ramah lingkungan, sahabat MK. Dan inovasi tersebut tidak hanya akan meningkatkan efisiensi layanan bisnis cleaning service Anda, tapi juga bisa menjadi daya tarik tambahan bagi klien yang menghargai teknologi modern. Bahkan sebuah buku yang cukup booming juga beberapa waktu kebelakang, sahabat MK, ini karya Marie Kondo tentang cara beberes ya sahabat MK, buku yang kemudian mengajarkan untuk cara beberes. Ini ternyata juga bestseller ya. Jadi memang kebutuhan akan kebersihan lingkungan, kerapihan, keteraturan, ini menjadi hal yang ingin diikhtiarkan, diusahakan, tapi tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Maka itulah yang kemudian menjadi peluang ide bisnis usaha Anda terkait dengan ide bisnis cleaning service ini, sahabat MK. Apakah Anda tertarik untuk mencoba mengawali bisnis pertama Anda dengan jasa bersih-bersih? Silakan Anda bisa berbagi, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau barangkali Anda juga punya pengalaman Anda sendiri yang kemudian menggunakan jasa cleaning service untuk ke rumah Anda. Entah itu mungkin ketika hendak mudik, jadi karena saking sibuknya packing tidak sempat untuk beberes rumah, akhirnya mendatangkan jasa cleaning service. Atau seperti apa? Silakan Anda bisa bagikan. Dan kalau bicara soal beberes, bersih-bersih, Anda paling suka membersihkan itu bersih-bersih apa sahabat MK? Apakah bersih-bersih area ruang tamu, bersih-bersih area kamar, halaman, atau lain sebagainya? Anda bisa bergabung, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan ternyata bisnis cleaning service ini juga mudah sahabat MK, termasuk hitungannya mudah untuk bisa ditingkatkan skala bisnisnya. Salah satu keunggulannya ini kemudahan untuk scale up seiring pertumbuhan bisnis yang kemudian Anda kalau konsisten begitu ya, dengan pengelolaan yang baik, maka ini jangkauan layanannya bisa diperluas sahabat MK. Bahkan termasuk juga menambah jumlah karyawan, ini membantu membuka lapangan kerja sahabat MK, atau bahkan juga membuka cabang di lokasi baru. Maka skalabilitas ini yang kemudian menjadi peluang Anda untuk bisa terus mengembangkan bisnis tanpa batasan yang signifikan. Lalu seperti apakah cara untuk kita bisa memulai menjalankan bisnis cleaning service ini, sahabat MK? Tentu yang pertama, ketika sudah bicara soal bisnis, ini kita perlu membuat peta konsepnya. Kita membuat peta jalan bagaimana kemudian bisnis ini bisa terus continue, sahabat MK. Tentu yang pertama, ketika sudah bicara soal bisnis, ini kita perlu membuat peta konsepnya. Kita membuat peta jalan bagaimana kemudian

dengan tim, maka langkah pertama dalam menjalankan bisnis cleaning service ini adalah dengan menentukan target pasar secara jelas. Anda bisa memutuskan apakah akan fokus pada pelanggan rumah tangga, apakah di perkantoran, atau fasilitas komersil lainnya. Dengan Anda mengetahui target pasar yang secara spesifik, sahabat MQ, Anda bisa menyesuaikan layanan dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Apalagi kalau masih dalam bentuk tim yang kecil, belum ada banyak partner untuk melakukan bisnis ini, sahabat MQ. Ketika Anda sudah menentukan spesifik target market Anda, target pasar Anda, misal kalau Anda ingin melakukannya sendiri, ini nampaknya target rumah tangga ya yang masih menjadi potensial untuk terus dikembangkan. Selanjutnya Anda bisa menawarkan layanan yang berkualitas dan beragam. Meskipun targetnya spesifik hanya satu, sahabat MQ, tapi kualitas layanan ini menjadi kunci utama kesuksesan bisnis cleaning service. Maka Anda perlu memastikan kesediaan layanan pembersihan yang menyeluruh dan memuaskan pelanggan. Selain itu, Anda juga perlu pertimbangkan untuk menawarkan berbagai jenis layanan. Seperti misalnya bisa dipaket-paketin, sahabat MQ. Paket general cleaning, deep cleaning, atau bahkan layanan khusus seperti pembersihan karpet atau jendela. Maka semakin beragam layanan yang Anda tawarkan, semakin besar juga peluang untuk bisa menarik pelanggan. Tapi Anda meskipun menawarkan banyak hal, menawarkan berbagai jenis layanan pembersihan, Anda perlu memutuskan satu pilihan yang menjadi key dari ataupun kunci dari bisnis Anda, agar mudah diingat, sahabat MQ. Ketika Anda sudah mengetahui hal apa saja yang kemudian ingin ditawarkan, lalu juga target marketnya, sahabat MQ, Anda baru kemudian bisa melakukan investasi pada peralatan dan produk berkualitas. Tidak harus membeli barang baru, kalau di rumah sudah ada sapu misalnya ya, sahabat MQ, ini bisa digunakan. Atau mungkin vakum, ini juga bisa digunakan, sahabat MQ, lap untuk bersih, deterjen untuk melakukan bersih-bersihnya juga. Nah, ini bisa kemudian digunakan. Tapi kalau untuk memberikan hasil terbaik, karena ini juga bisnis, Anda juga perlu untuk menginvestasikan dana pada peralatan dan juga produk pembersih yang berkualitas. Peralatan modern dan efisien ini cenderung akan membantu Anda untuk bekerja lebih cepat dan efektif, sahabat MQ. Anda bisa pilih dan menggunakan produk pembersih yang aman dan ramah lingkungan untuk kemudian menambah nilai lebih pada layanan Anda. Karena sekarang kalau beragam jenis usaha, sahabat MQ, sudah dikaitkan dengan peduli lingkungan, karena bumi kita sudah dalam kondisi yang perlu perhatian ekstra, ini ternyata bisa menambah nilai dari usaha kita. Jika Anda sudah terbiasa untuk mengelola tim, Anda juga bisa kemudian mengajak orang terdekat, sahabat MQ, untuk membangun tim yang profesional dan terlatih. Karena sumber daya manusia ini menjadi aset penting dalam bisnis jasa. Rekrutlah staff yang memiliki pengalaman atau berikanlah pelatihan intensif kepada tim Anda, sahabat MQ. Pastikan nantinya setiap anggota tim ini memahami standar kualitas yang Anda terapkan dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggannya. Tim yang profesional nanti akan membantu sahabat MQ ketika membangun bisnis. Ini juga terkait dengan reputasi positif untuk bisnis di masa yang akan datang. Kalau langkah-langkah tersebut sudah Anda lakukan, sahabat MQ, maka saatnya untuk eksekusi. Sebelum eksekusi ini tampaknya perlu dipromosikan terlebih dahulu. Maka Anda juga perhatikan, karena untuk membangun sebuah bisnis, strategi pemasaran yang efektif ini akan berperan penting. Pemasaran yang tepat ini sangat penting untuk kemudian menarik pelanggan baru. Anda bisa memanfaatkan berbagai channel pemasaran seperti media sosial, kemudian website, atau juga digital marketing. Anda, sahabat MQ, juga bisa kemudian membagikan brosur atau memanfaatkan sistem referral untuk memperluas jangkauan bisnis Anda. Dan pastikan agar branding Anda itu kuat, sahabat MQ, serta konsisten di semua platform. Dengan strategi pemasaran yang efektif,

0: Anda pun bisa menjangkau banyak calon pelanggan untuk memaksimalkan jasa yang Anda tawarkan, usaha ataupun bisnis yang sedang Anda kembangkan. Mungkin Anda juga mulai bertanya terkait dengan menetapkan harga. Anda perlu mengecek dulu sahabat MQ bagaimana harga pasaran dari bisnis cleaning service, khususnya yang spesifik sesuai dengan niche Anda. Penetapan harga yang tepat ini menjadi hal penting dalam menjalankan bisnis cleaning service. Anda bisa lakukan riset pasar untuk mengetahui harga kompetitor dan tentukan harga yang kompetitif tapi tetap menguntungkan. Anda mungkin dalam masa pembukaan awal bisnis Anda ini bisa menawarkan paket layanan atau diskon awal yang menarik, sahabat MQ. Dan kalau sudah berjalan bisnisnya, ini maka perlahan Anda bisa melakukan maintenance untuk para pelanggan lama. Dan karena kita bicara soal bisnis jasa, jasa cleaning service, bebersih, sahabat MQ, maka fokuskanlah pada kepuasan pelanggan. Dengarkan setiap kalau ada saran yang masuk, sahabat MQ, feedback dari para pelanggan yang kemudian ini bisa kita ikhtiarkan untuk berupaya meningkatkan kualitas layanan. Jangan hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Ketika ada saran, masukan dari pelanggan terkait dengan bisnis jasa bersih-bersih Anda, ini tanggapi, sahabat MQ. Ditanggapi dengan cepat dan profesional. Jadi fast respon kalau misalnya disampaikan melalui chat, sahabat MQ, atau dengan respon terbaik ketika disampaikan secara langsung. Karena pelanggan yang puas ini biasanya cenderung menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan layanan Anda kepada orang lain. Tidak hanya itu, sahabat MQ, Anda juga bisa manfaatkan teknologi untuk efisiensi operasional. Ini juga terkait dengan pembukuan, karena kalau sudah mulai bisnis perlu hadir juga tata kelola yang lebih rapi. Anda bisa gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis Anda. Anda bisa mengimplementasikan sistem manajemen pelanggan untuk kemudian melacak jadwal, pembayaran, dan preferensi pelanggan. Jadi Anda tahu ya, tidak bentrok jadwalnya, apalagi kalau belum memiliki tim yang banyak. Anda bahkan juga bisa menggunakan aplikasi mobile, sahabat MQ, untuk memudahkan komunikasi dengan tim dan pelanggan. Nah, ini menarik juga. Ketika Anda sudah mulai terjun di bisnis cleaning service, Anda juga perlu mempertimbangkan spesialisasi atau layanan uniknya. Untuk membedakan bisnis dengan kompetitor, sahabat MQ, pertimbangkanlah untuk menawarkan layanan spesialis atau unik. Misalnya, Anda bisa fokus pada pembersihan ramah lingkungan, layanan pembersihan pasca konstruksi misalnya, atau pembersihan khusus untuk industri tertentu. Karena dengan spesialisasi tersebut, Anda bisa membantu masyarakat agar menemukan potensi ataupun juga strategi yang tepat untuk bebersihnya ya tadi ya. Anda juga bisa kemudian menemukan ceruk pasar yang kurang terlayani dari bisnis cleaning service ini. Ketika kita sudah mendapatkan feedback dan pelanggan puas, sahabat MQ, ini biasanya cenderung akan merekomendasikan kepada orang lain. Maka sebab itu Anda perlu juga sebagai pemilik bisnisnya untuk menjaga konsistensi dan terus berinovasi. Karena terkait dengan konsistensi, kalau sudah bicara soal kualitas layanan, ini menjadi hal yang penting untuk membangun reputasi yang baik, sahabat MQ. Tapi jangan lupa untuk terus juga berinovasi. Tidak ada kata berhenti untuk belajar ya, karena bisnis ini adalah ladang untuk bisa terus belajar dan bertumbuh. Anda bisa kemudian senantiasa update dengan tren terbaru dalam industri cleaning service. Selalu cari cara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan agar tetap relevan dan kompetitif di pasar sekarang. Kalau Anda sudah bisa menerapkan strategi-strategi yang tadi kita sebutkan, sahabat MQ, Anda pun sudah bisa lebih mudah untuk membangun dan mengembangkan bisnis cleaning service yang sukses dan berkelanjutan. Apakah Anda tertarik untuk mencoba membuka peluang usaha bisnis cleaning service ini, sahabat MQ? Apalagi bagi Anda yang memiliki waktu luang, hobi bebersih, beberes sahabat MG, dan khususnya ini mungkin memiliki relasi. Nah, silakan Anda bisa berbagi apakah Anda tertarik dan mungkin apakah Anda pernah menggunakan jasa cleaning service. Nah, silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dan kira-kira kalau berbicara soal beres-beres sahabat MK atau bebersih ya, Anda paling suka melakukan beres-beres di area mana? Nah, ini silakan Anda bisa bagikan ya, siapa tahu jadi peluang menarik juga untuk bisa kita bahas. Perlu Anda ketahui sahabat MG, karena permintaan akan jasa kebersihan ini terus meningkat, baik itu dari sektor rumah tangga maupun juga korporat. Tapi untuk sukses dalam bisnis cleaning service, Anda juga perlu untuk menghadirkan strategi yang tepat, mulai dari menentukan target pasar, memberikan layanan berkualitas, hingga mengelola keuangan dengan efisien, sahabat MG. Dan kami coba sapa Anda yang sudah bergabung berbagi atensi melalui pollingnya. Nah, kali ini kami sapa ada Ibu Parilah di GBA 3, Masya Allah. Ibu Parilah di GBA 3 ini berbagi aktivitas bersih-bersih yang paling disukai. Itu mulai dari menata dan merapikan ruangan, kemudian membersihkan dapur dan peralatan masak, Masya Allah, mencuci dan merawat pakaian, serta membersihkan halaman atau area luar rumah. Paket lengkap ya, Ibu Parilah, semuanya dibersihin. Alhamdulillah. Jadi aktivitas healing juga nampaknya bisa ya, sahabat MG, karena ketika sudah beres, sudah rapi, semua kondisi sudut rumah misalnya, ini memberikan rasa tenang, rasa damai juga untuk bisa kemudian bersantai, sahabat MK. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi di pagi hari ini. Yang memang ya, kalau bicara soal bisnis, sahabat MK, ini ternyata juga tidak bisa sukses dalam semalam. Perlu adanya ikhtiar terbaik, menjaga konsistensi, kualitas layanan, dan juga efisiensi ataupun juga penggunaan pengelolaan yang efektif, sahabat MG. Kalau bicara soal anggaran bisnis, nah kita bisa kemudian ini bisa mengaturnya dengan menanyakan terlebih dahulu, sahabat MG. Penganggaran ini kemudian bisa diatur berdasarkan skala prioritas. Pahami terlebih dahulu, sahabat MG, maka sebelum Anda menentukan modalnya berapa, sebelum menyebut angka, Anda mulailah dengan pola pikir yang tepat. Ya, ini mengapa? Mengapa Anda memulai bisnis pembersihan ini? Mulai bisnis bersih-bersih alias cleaning service ini, sahabat MK. Dan mengapanya ini tidak sekedar dijawab untuk menghasilkan uang, tapi Anda bisa kemudian memulai bisnis untuk mendapatkan keuntungan darinya yang lebih dari sekedar uang. Nah, misalnya tadi, sahabat MK, ketika Anda kemudian menghadirkan Anadhafatun minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Anda ingin membantu orang-orang sekitar yang tidak sempat untuk beberes, ini bisa merasakan indahnya kebersihan. Misalnya seperti itu, sahabat MG. Nah, ini juga kemudian penting ternyata. Ketika dari segi konsep ataupun mindset Anda membuka bisnis usaha cleaning service ini sudah matang, maka ketika naik turunnya kondisi bisnis tersebut, ini tidak akan mudah membuat Anda goyah. Dan setelah Anda mengetahui dari segi mindset, Anda bisa menentukan tujuan pendapatan. Anda lihat situasi keuangan saat ini dan menargetkan sesuatu yang realistis, sahabat MQ, untuk bisnis di awalnya, yang mana penghasilan tentu harus lebih dari menutupi biaya operasional. Dan sebagai pemilik, keuntungan ini juga harus menutupi pengeluaran pribadi bulanan Anda, ditambah sekitar 30%. Jadi misal kalau pengeluaran Anda sebulan ini sekitar 4 juta rupiah, Anda punya target keuntungan sekitar di 5 jutaan sahabat MK. Ini untuk memasukkan juga tabungan, kemudian juga biaya operasional dan lain sebagainya. Dan karena yang namanya memulai bisnis ini pasti ada yang perlu dikorbankan sahabat MK. Putuskan apa yang ingin Anda korbankan. Apakah waktu atau energi atau uangnya atau kewarasannya sahabat MK dalam sumber daya yang terbatas. Nah ini akan berpengaruh dari segi manajemen bisnis Anda. Misal kalau Anda ingin mengorbankan waktu, maka peralatan yang digunakan ini bisa dengan cara yang manual, sahabat MK. Anda tidak butuh tim yang begitu besar, tapi Anda cukup untuk menggunakan sumber daya yang ada saja karena memiliki waktu luang yang banyak. Atau Anda ingin mengorbankan kemudian uang, Anda bisa berinvestasi dengan peralatan yang kemudian mengefisiensikan waktu dalam melakukan bisnis ini, sahabat MK, dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung pilihan ya. Dan kemudian Anda pahami tingkatan bisnisnya. Tidak peduli apakah Anda seorang pemilik yang kemudian berubah menjadi pegawai juga, sahabat MK, karena business owner itu memang semuanya ya. Semua lini dikerjakan biasanya, apalagi kalau baru merintis. Anda perlu mengetahui semua yang terjadi di setiap lini dari bisnis Anda. Maka pengetahuan itu yang akan membuat Anda sebagai pemilik bisnis dari cleaning service tersebut ini mengetahui apa solusi yang perlu dihadirkan ketika masalah muncul, sahabat MK. Apakah Anda tertarik untuk membuka jasa layanan cleaning service ini? Karena ternyata potensinya luar biasa. Anda silakan bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini. Dan kalau Anda sahabat MK, aktivitas bersih-bersih apa yang paling disukai? Apakah menata dalam ruangan atau justru aktivitas luar ruangan yang paling Anda minati? Dan insya Allah kami akan sambung kembali diskusinya di pagi hari ini setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah SAW
6: biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
7: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
8: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
7: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MK, masih berbincang soal peluang usaha dari hobi beberes ya, sahabat MK. Ya, ini peluang usaha cleaning service, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Nah, bisnis cleaning service ini ternyata beberapa tahun kebelakang mulai ramai, sahabat MK. Bahkan di sosial media ini juga menjadi salah satu konten yang cukup memuaskan ya untuk ditonton gitu ya, sahabat MK. Entah itu beberes kebun, kemudian juga bebersih karpet, sahabat MK. Ini kemudian ada istilah konten ASMR kalau tidak salah namanya ya. Karena ketika melihat sesuatu yang tadinya berantakan kemudian bisa bersih, sahabat MK, ini mendatangkan kepuasan tersendiri. Dan Anda ternyata bisa memanfaatkan rasa tersebut untuk kemudian menghadirkan sebuah peluang usaha, peluang bisnis, sahabat MK, yakni bisnis cleaning service. Anda sebagai yang ingin mencoba, ini bisa kemudian dimulai dari skala yang paling kecil dengan diri sendiri, sahabat MK, apalagi ketika Anda memiliki waktu luang. Anda ketika memiliki waktu luang, sahabat MK, ini bisa kemudian dioptimalkan untuk membantu orang-orang yang tidak sempat membereskan rumah atau membersihkan ruangan, sahabat MK, agar bisa lebih produktif. Karena ruangan yang bersih, ruangan yang rapi, ini ternyata ada risetnya bisa menambah produktivitas seseorang, sahabat MK. Maka ketika Anda sudah memutuskan untuk memulai bisnis, Anda bisa kemudian perhatikan juga struktur harga yang Anda tawarkan. Anda ketika membuka bisnis cleaning service, kalau untuk bebersih biasanya tidak jauh dengan yang namanya menyapu. Atau sekarang juga sudah ada alatnya ya, vacuum cleaner, sahabat MK. Nah, maka ini Anda bisa kemudian nih hitung untuk menentukan harganya. Anda bisa menggunakan harga per jam, ini rate sederhana dan protektif. Ini adalah yang terbaik kalau Anda baru membuka bisnis cleaning service ini, sahabat MK. Jadi Anda bisa menggunakan biaya untuk waktu kerja. Jadi misalnya Anda memberi rate untuk 1 jam bersih-bersih itu berapa. Atau misalnya Anda dibalik ya, sahabat MK, membersihkan ruangan ini. Nah, dengan durasi berapa lama. Nah, itu bisa kemudian Anda atur juga untuk biaya ataupun juga harga yang ditawarkan. Atau selain hitungan per jam, Anda juga bisa menggunakan harga flat rate. Ini terbaik kalau Anda sudah di tahap mau melakukan perluasan skala bisnis, sahabat MK. Maka klien ini hanya cukup membayar satu set harga per pekerjaan. Yang mana kalau model digunakan seperti ini akan membuat berjalan secara efisien. Yang mana tim Anda akan semakin cepat, keuntungan juga akan terus tumbuh, dan trade-off-nya ini Anda harus mendefinisikan ruang lingkup dengan erat, sehingga tugas tambahan tidak mengikis margin keuntungan Anda. Atau Anda juga bisa menggabungkan keduanya, sahabat MK, alias hybrid. Misalnya, seper jam, sahabat MK, setiap jam ini berapa, atau juga di-flatkan. Nah, Anda bisa untuk pelanggan baru ini gunakan rate ataupun juga harga per jam untuk pembersihan awal, tapi nanti akan transisi ke tarif tetap untuk pekerjaan yang sudah berulang. Nah, kalau sudah langganan biasanya ada promo-promo khusus nih, karena ketika bicara soal bisnis jasa, sahabat MK, ini kliennya biasanya sudah repeat order ya, alias RO. Tentunya dari masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan. Anda perlu perhatikan juga kalau menentukan harga dari jam yang Anda gunakan, waktu pengerjaan, ini biasanya resiko utamanya membatasi keuntungan saat tim Anda semakin cepat dalam melakukan aktivitas beberes tadi. Tapi kalau Anda menggunakan budget ataupun juga harga yang ditawarkan adalah flat, ini
Risiko utamanya membutuhkan kontrol lingkup yang ketat untuk menghindari underpricing, sahabat MQ. Atau kalau misalnya Anda tadi gabungan di antara keduanya, ini resikonya juga masih ada ternyata. Anda memerlukan waktu kerja pelacakan untuk transisi dengan benar. Jadi ini biasanya untuk skala yang lebih besar, sahabat MQ. Kalau Anda seperti apa? Apakah Anda tertarik untuk membuka bisnis jasa cleaning service? Jasa beberes, sahabat MQ. Dari hobi bisa jadi peluang pendapatan tambahan, apalagi ketika memiliki waktu luang. Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Apakah Anda pernah menggunakan jasa cleaning service, sahabat MG? Dan biasanya kalau aktivitas bersih-bersih, Anda paling suka bersih-bersih apa? Apakah dengan menata dan merapikan ruangan? Atau membersihkan dapur dan peralatan masaknya? Atau mungkin justru mencuci dan merawat pakaiannya, sahabat MG? Bisa juga ini dengan membersihkan halaman atau area luar rumah. Yang manakah yang menjadi favorit Anda ketika beberes? Kami sapa Anda yang juga sudah bergabung menyampaikan atensi. Kali ini ada sahabat Raihan Rahmadian di ujung Berung. Kalau sahabat Raihan, ini semua yang tadi disebutkan ya, Masya Allah. Hobi beberes juga ya sahabat Raihan ya. Mulai dari menata dan merapihkan ruangan, sahabat MQ, ini juga menjadi favoritnya sahabat Raihan, termasuk beres dapur, peralatan masak, mencuci dan merawat pakaian, dan membersihkan halaman atau area luar rumah. Masya Allah. Terima kasih sahabat Raihan sudah berbagi atensinya di kesempatan pagi hari ini. Kalau anak kosan biasanya karena hidupnya cuma di kamar ya, sahabat MK, kalau tidak keluar kamar kos, berarti ini beresnya di area kamar. Masya Allah. Kemudian kita sapa juga kali ini dari Cipanas Puncak, ada Ibu Aminah. Ibu Aminah juga kompak nih seperti Ibu Parilah dan juga sahabat Raihan. Suka semuanya nih, diberesin semua, pokoknya yang penting rumah rapih ya Ibu Aminah ya. Alhamdulillah. Memang kalau misalnya sudah urusan beberes, sahabat MG, ini kalau sudah didorong oleh kondisi, tidak ada pilih-pilih ya. Ketika rumah dalam keadaan rapi, bersih, tentu semua keluarga ini akan bisa hidup dengan lebih nyaman. Dan tentunya ini bisa menambah tingkat produktivitas, sahabat MG. Kebiasaan-kebiasaan kecil agar rumah tidak mudah berantakan, ini juga bisa diterapkan untuk setiap anggota keluarga, agar ketika menggunakan sesuatu bisa kemudian dikembalikan di tempatnya lagi. Ini langkah kecil yang bisa jadi ikhtiar menjaga rumah tetap bersih, sahabat MG. Atau Anda juga mungkin tertarik untuk mencoba jasa cleaning service itu sendiri. Karena kalau di sosial media cukup banyak, sahabat MQ, bahkan spesialisasinya sudah mulai beragam. Ada yang pernah saya lihat, ini jasa bersih-bersih rumah dari rayap, sahabat MQ. Ini kan kemudian yang memang butuh skill tertentu ya, karena ternyata rumah itu bisa begitu masif dihinggapi oleh rayap, sahabat MQ. Dan ini bisa jadi tidak kita sadari, apalagi kalau rumahnya dari kayu. Wah, ini kalau saya lihat, ingat videonya ya sahabat MQ, itu ternyata luar biasa sekali untuk pembersihan rumah dari rayap, khususnya di area jendela. Kalau misalnya jendelanya dari kayu begitu ya sahabat MQ, ini kan sering kali rontok kemudian ya, apa sebutannya ya, itu yang kayu digigit rayap itu ya. Nah, ini jadi PR juga untuk dibersihkan setiap hari. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan informasi yang dihadirkan dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini bermanfaat, sahabat MQ, dan Anda yang tertarik untuk mencoba membuka bisnis cleaning service, semoga bisa dilancarkan, dimudahkan, karena ini peluang usaha yang ternyata tidak lekang oleh zaman dan waktu, sahabat MQ. Insya Allah menjadi peluang kebaikan, bisa juga menjadi potensi membuka lapangan kerja ya.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak sahabat MK yang sudah bergabung dan menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Dan tidak terasa kita sudah berada di hampir jam 10 pagi, saatnya program Ruang Inspirasi untuk berakhir. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MK FM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah di agenda hari ini, di aktivitas Anda hari ini jelang siang, sahabat MK, hari ini kembali aktivitas Anda akan dibersamai dengan sajian siaran di MKFM, program Inspirasi Keluarga. Dinamika keluarga hari ini akan hadir membersamai Anda, sahabat MK, di hari ke-24 ya, sahabat MK, atau 25 hari ini. Kita sudah masuki di bulan Zulhijjah, bertepatan dengan hari ke-11 di bulan Juni. Hingga 1,5 jam ke depan, sahabat MK, bersama saya Herlan Hanif, dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga hari ini, insya Allah kita akan kembali menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita, sahabat MK, bagaimana agar dinamika-dinamika yang terjadi di keluarga, sahabat MK, ya, ini perlu kita dibekalkan diri dengan keterampilan atau ilmu, sahabat MK, ya, untuk bisa menjawabnya. Nah, di hari ini, insya Allah kita akan berbincang, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita dari Puspaga Kota Bandung. Beliau bertindak sebagai konselor di Puspaga Kota Bandung. Ada Pak Iip Saripudin SHMA. Sahabat MK, alhamdulillah di pagi hari ini juga sudah terhubung bersama dengan kita. Kita langsung sapa saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iip.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suaranya, kedengaran?
0: Alhamdulillah jelas, Pak Iip, suaranya terserimak di studio. Kabar baik, sehat, Pak Iip, di pagi hari ini. Alhamdulillah, senang bisa silaturahim lagi di pagi hari ini, Pak Iip. Dan hari ini kita kembali silaturahim juga dengan sahabat MK yang setia menyimak juga setiap jam 10 program Inspirasi Keluarga. Hari ini bahasannya jadi bahasan yang mudah-mudahan ya, ini jadi early warning system gitu untuk setiap kita, agar di keluarga kemudian tidak terjadi hal demikian. Perceraian terjadi karena hal kecil yang diabaikan. Nah, ini seperti apa, kita awali sembari menyapa sahabat MK, Pak Iip.
1: Baik. Kita bisa bersiaran langsung lagi. Kita akan membahas mengenai menjadi, menurut saya sih, tren sekarang ya. Tren sekarang itu perceraian. Bahkan di Kota Bandung itu perceraian itu digugatnya sama perempuan, wanita.
0: Ya. Oh, baik. Jadi
1: 70% itu adalah perempuan yang menceraikannya. Nah, biasanya hasil dari survei, 64% perceraian itu terjadi karena ketidakharmonisan rumah tangga, dan ini dimulai dari hal kecil yang biasanya sepele-sepele ya, yang kita anggap sepele, bukan semacam KDRT atau juga ribut besar, enggak, cuman hal-hal yang kecil aja. Hal itu perlu kita pahami, apa sih yang menjadi persoalan yang kecil itu yang kita dianggap kecil. Ya.
0: Yeah.
1: Pertama itu, berdasarkan survei itu, adalah hal kecil pertama itu berhenti mengobrol.
0: Ya. Oh, berhenti ngobrol.
1: Berhenti ngobrol. Nah, dulu pacaran, kawin pertama, kedua, ketiga itu, ngobrolnya berjam-jam. Ya, sampai bahkan hal-hal yang nggak penting juga dibicarakan, ya.
0: Yeah.
1: Jadi menarik. Sekarang gimana? Sudah rumah tangga, ya. Paling cuma kemil, udah makan, udah, oke. Okay. Cuma segitu tiap harinya.
0: Yeah.
1: Itu luar biasa. Memang dari situ. Jadi dianggap kita itu harga biasa dan macam. Nah, persiapan percakapan kalian cuma soal kebutuhan, bukan lagi tentang perasaan, gitu ya. Ini yang muncul itu bukan, dia tuh butuh itu soal apa, pakaian apa macam. Yang dibutuhkan oleh pasangan itu adalah rasanya, gitu. Tentang hari-hari kalian, tentang mimpi-mimpi yang kecil yang dulu kita sering bicarakan, terungkap lagi nggak seperti itu. Ini nggak pernah ngobrol, pulang capek, kantor segala macam, udah bicara cuma udah capek, gitu ya. Selesai. Kalau dulu pertama-tama apapun, sekecil apapun ini dibicarakan, menarik itu. Nah, sekarang tidak menarik lagi. Bahkan kalau menimbulkan pembicaraan itu makin jadi ribut, gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu. Dan tanpa sadar, jarak emosional mulai dari terbentuk dari ngobrol. Ya, itu yang kecil itu. Kemudian yang kedua, hal yang kecil kita lupakan itu melupakan apresiasi, penghargaan terhadap pasangan kita. Ya, tadi ngobrol, sekarang coba kita saya ke pemirsa, kapan kita terakhir mengucapkan terima kasih kepada pasangan kita?
0: Ya. Iya.
1: Terima kasih ya sudah kerja keras, ya. Terima kasih ya sudah masak. Pernah nggak kayak gitu kira-kira ya? Terima kasih ya sudah sabar sama aku, gitu ya. Terima kasih ya masih bertahan sama aku, kira-kira. Kita itu nggak pernah tahu ya bahwa pekerjaan kita itu diakui, diterima kasihkan. Ya, kita nggak bisa memikirkan apakah dia itu. Kira bukan hal-hal yang gaib segala macam, tapi dia butuh mendengarkannya. Ya, mendengarkan dia butuh tahu bahwa usahanya tidak disia-siakan. Dia masak, kalau masak nggak dimakan gimana? Ya, makanya
0: kecewa ya.
1: Kecewa gitu ya. Ah, mah makan, lama makan. Udah tadi di mana? Di apa? Itu teh usaha itu nggak ada. Itu penghargaan kecil. Ketika apresiasi hilang, ya, yang tersisa cuma tuntutan dan keluhan. Dan disitulah ketepatan dimulai, penghargaan. Itu yang kedua. Kemudian hal yang kecil yang ketiga adalah sentuhan yang menghilang. Ya, dulu kawin-kawin pertama itu, kalau pergi itu ada cupening, salaman, hello, say goodbye, gitu ya.
0: Iya.
1: Dirangkul dan macam. Sekarang bahkan berbaring satu ranjang pun ada jarak, ya. Kamu tidur di ujung mana, dia di ujung mana, gitu ya. Itu luar biasa. Jadi tidak ada sentuhan fisik, bukan cuma soal nafsu, ya. Ini soal koneksi, ya. Soal aku di sini, kamu di sana. Ini adalah semacam bondingnya, kelekatan suami istri. Dan ketika sentuhan hilang, ya. Kehangatan ikut menghilang. Yang tersisa hanya dua orang yang kebetulan tinggal satu rumah. Ini masing-masing punya pikiran masing-masing punya kegiatan masing-masing. Jadi ketika itu rumah itu hanya tempat tidur saja, tidak untuk bercengkrama. Itu adalah hal yang kecil yang ketiga. Kemudian hal kecil yang keempat, nanti kita akan bisa diskusi lebih panjang. Menyimpan dendam kecil. Contohnya gini lah, suami itu bilang begini, dulu kamu mah langsing, sekarang gendut.
0: Iya.
1: Dulu saat kedua, dia tuh lupa ulang tahun. Ya, dulu mah setiap siapa segala macam diabau disiapkan, sekarang mah lupa. Itu kecil ya, bagi kita itu kecil. Tapi ya, bagi Pak, kita itu luar biasa. Sangat berharap. Nggak usah diingatkan. Itu bukan hal yang luar biasa gitu.
0: Iya.
1: Ingat nggak? Bahkan tanggal ulang tahun juga lupa. Itu kan hal kecil ya. Kemudian juga hal kecil itu menyimpan dendam kecil. Dendam kecil dari pasangan kita itu adalah mengenai dia lebih memilih temannya, ya, daripada pasangannya, ya. Apa yang teman dia butuhkan? Bahkan kalau sedang telepon aja, kalau ditelepon, ya, kita ngobrol itu, ya, ada teman kita telepon, langsung di-cut, ini ada teman saya penting. Itu teh, emang aku nggak penting. Memang kita sering memaafkan dengan mulut, tapi tidak dengan hati. Itu persoalannya.
0: Baik, nampaknya sambungan kita pagi hari ini
1: banyak, maaf.
0: Baik. Nah,
1: dendam kecil yang kita akan jadi makin besar yang perlahan-lahan membunuh kita semuanya. Ya. Itu yang dua lagi ya. Nanti kita cuci. Yang kelima adalah berhenti berusaha. dulu ketika ingin mendapatkan dia itu, dia berusaha ya supaya jatuh cinta, dandan cantik, masak yang enak, cerita yang antusias, disiapkan. Sekarang gimana? Ah, udah nikah juga, ngapain usaha lagi? Gitu ya. Nah, dan dia pun sama. Dulu romantis, perhatian, bikin kamu tersenyum. Sekarang udah sembuh menikah, dia nggak kemana-mana. Kalian berdua berhenti berusaha untuk membahagiakan pasangan masing-masing. Dan disitulah cinta mulai pudar. Karena cinta yang tidak dijaga lama-lama akan mati. Dan yang terakhir adalah mengabaikan perasaan.
0: Oh iya.
1: Dia bilang gini, si istri capek, Pak, aku capek. Ya usahanya apa? Emang kamu yang capek aja?
0: Oh iya, jadi ngadu nasib ya.
1: Jadi macam. Kemudian dia bilang, Pak, aku butuh waktu sendiri, gitu ya. Kemudian suaminya marah, aku nggak penting ya. Gitu. Itu perasaan. Dia bilang juga, suami istri bilang, Pak, aku sedih. Suaminya apa? Ah, lebay. Gitu ya. Nah, setiap kali dia mencoba terbuka, kamu menutupnya dengan egoistis. Ya, dan lama-lama dia berhenti bercerita, berhenti terbuka, karena dia tahu kamu gak akan mendengar dengan hati-hati. Itu. Jadi 6 itu yang membuat orang itu kehilangan apa yang menjadi impian dalam rumah tangga. Lama tahun. Nah, sekarang yang menjadi gugatan hari itu bukan usia 5 tahun, 10 tahun. Bahkan sudah memasuki perkawinan emas. Contohnya usianya dia itu kemarin saya dapat usianya 60 tahun. Ya, itu apa sih yang diharapkan? Ya. Istrinya 60. Itu banyak jadi sekarang yang cerai itu yang di atas orang tua gitu.
0: Oh. Iya, iya.
1: Gitu ya. Gitu ya. Saya tanyakan kenapa, Bu? Ibu baru menggugat cerai sekarang, ya. Kalau memang tidak harmonis dari awal. Dia bilang begini, karena gini Pak, bahwa saya menjaga perasaan anak. Sekarang anak saya udah gede-gede, udah kuliah, udah kerja. Jadi apa saja yang perlu saya pertahankan, udah gak ada lagi. Makanya kita, gitu-gitu. Ya, jadi memang gak dibutuhkan lagi seorang suami, karena untuk membina anak-anaknya sudah gak dibutuhkan lagi. Gitu kan.
0: Baik, baik.
1: Jadi itu yang menjadi persoalan itu makin banyak lagi ya. Ini berdasarkan hasil survei seperti itu. 6 poin itu yang hal yang kecil yang bisa suami atau istri yang menggugat. Tapi selama ini yang menggugat itu adalah si istri.
0: Baik, baik. Jadi ada 6 hal paling tidak ya tadi ya Pak Iip ya. Hal kecil yang seringkali diabaikan dan ini memicu di rumah tangga ini jadi ke arah yang tadi perceraian ini kan betul, sesuatu betul. Yang menyeramkan begitu ya kalau bisa gitu ya.
1: Baik. Kan namanya kecil-kecil juga kalau ditumbuk mungkin besar.
0: Besar ya betul ya. Nah ini satu hal juga nih Pak Iip, kalau kita melihat kan kadangkala perhatian seorang suami ketika sudah menikah itu disalah artikan ya. Mungkin istri menganggapnya lain, kalau suami mungkin berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi nafkah dan sebagainya, itu bagian dari perhatian. Nah, kadang-kadang ini tidak kemudian dipahami juga oleh istri bahwa itu bentuk perhatian gitu, Pak Aib. Atau seperti apa nih?
1: Nah, itu yang persoalannya itu. Kita rumah tangga bertahun-tahun, tidak memahami ya. Istri itu tidak hanya berbentuk fisik, pakaian, tapi rasa.
0: Oh iya iya.
1: Iya ya. Tadi saya sampaikan itu rasa yang hilang, gitu ya. Jadi itu yang pakaian lah ya kan bisa dibeli ya. Tapi itu dalam poin berapa tadi saya sampaikan apresiasi ya, segala macam. Itu rasa yang hilang. Ya. Jadi itu yang persoalannya bukan karena sudah beliin mobil, beliin pakaian, beli motor, senang juga sih, cuman bukan itu yang dibutuhkan.
0: Itu. Baik. Ini untuk sahabat MK nih, Pak Ip. Tanda awalnya apa nih yang perlu kemudian segera perlu disadari dan diperbaiki nih oleh kedua belah pihak ya, pasangan antara istri dan suami, ketika muncul hal-hal ini sehingga tidak kemudian terjadi kepada hal yang lebih jauh lagi tadi, semisal perselingkuhan dan sebagainya, Pak Ip?
1: Ya, mulai dari yang kecil.
0: Iya.
1: Yang kecil. Apa sih yang kita bisa dilakukan? Contohnya gitu. Apa sih enggak? Yang namanya ngobrol mah enggak ini ya. Ngobrol mah enggak perlu uang.
0: Iya, betul.
1: Datang ke rumah ngobrol. Apa sih? Cerita aja apa yang disampaikan. Ya. Tapi kalau sudah bila ngobrol, hanya satu tanda dua tanda. Ya. Itu adalah tanda-tanda kiamat dalam rumah tangga. Tidak tahu apa yang dikerjakan. Walaupun cerita, karena saya juga punya klien seperti itu. Bapak Ip, saya kan pengacara.
0: Ya.
1: Saya tidak mau menjadi beban istri saya. Ya. Saya cerita klien itu. Justru persepsi itu tidak seperti itu. Yang dibutuhkan bukan dari suami itu. Oh iya, memahami istri itu. Oh, ternyata suami saya itu sebagai pengacara banyak macam-macam gitu. Gitu. Jadi kalau dia gemah, takut membantu, bukan enggak. Justru itu yang menjadi persoalan, tidak ada memahami satu sama lain. Satu pihak istri itu pengen diberikan informasi, di satu pihak suaminya enggak berikan informasi, takut membantu daripada istri kita. Jadi intinya dari sana. Jadi rata-rata itu adalah miskom. Ya, miskom dalam rumah tangga itu hampir sekian yang saya layani, yang saya terima klien itu adalah dari sana miskom. Saling mendebak perasaan masing-masing. Ya. Nah, padahal kan kita bukan orang apa? paranormal ya, bisa mendebak hati baik itu oleh
0: Islam. Iya, betul.
1: Makanya perlulah ngobrol, cerita gitu.
0: Baik. Di kalau kita lihat akar dari masalah komunikasi ini sering kali jadi masalah, termasuk dalam keluarga tadi nggak ngobrol dan sebagainya ya, Pak Ip ya. Ada tidak Pak cara atau tips nih dari Pak Ip agar bisa membangun komunikasi ini di keluarga tetap hangat gitu Pak?
1: Ya itu memang pertama gini. Ini mah bahasa pengalaman aja ya.
0: Iya.
1: Bahwa diawali daripada pihak istri.
0: Iya.
1: Karena istri itu punya kata itu 20.000 kata ya.
0: Oh, betul.
1: Laki-laki itu cuma 6.000 kata. Contoh gini, kalau mau bicara jangan di siang hari atau malam hari.
0: Di
1: pagi hari. Masih banyak shape-nya. Tapi kalau sudah pulang, sudah habis 6.000 itu. Ya. Nah, perempuan masih tersisa 10.000 lagi.
0: Yeah.
1: Makanya wajar kalau perempuan itu, wah, luar biasa. Gitu ya. Sekali cerita, sekali masalah. Karena itu sunatullah seperti itu. Ya. Jadi makanya ini saling memahami satu sama lain. Jadi, nah, ketika suaminya datang, Pak, gimana? Sudah, cuma satu kata. Tapi istrinya,
0: dikatakan.
1: Itu seperti itu, karena itu nggak bisa dipungkiri seperti itu. Nah makanya kalau mau bicara ya baik-baik itu adalah dari awal, dari pagi-pagi mengantarkan suami. Begitu.
0: Baik. Dimanfaatkan juga momentum-momentum tertentu ketika memang suami itu masih semangat gitu ya Pak. Baik ya.
1: Semangat.
0: Si
1: perbendaharannya masih banyak.
0: Perbendaharannya masih banyak gitu ya.
1: Banyak.
0: Jangan sampai sudah habis. Baik. Ini satu hal lagi Pak Ip sebelum kita jeda dan sebelum nanti kita lebih banyak ngobrol juga dengan sahabat MK yang ingin bertanya, menyampaikan atensinya Pak Ip. Kalau selama Pak Ip pengalaman konseling gitu ya dari para mungkin orang-orang yang konseling dengan Pak Ip itu, pernah ketemu tidak Pak Ip? Sebetulnya apa yang kemudian dikonsulkan oleh suami dan istri itu masalahnya hanya pada beda persepsi saja, dan kadangkala itu bukan hal yang pengalaman konseling gitu ya dari para mungkin orang-orang yang konseling dengan Pak Iip itu pernah ketemu tidak Pak Iip? Sebetulnya apa yang kemudian dikonsulkan oleh suami dan istri itu masalahnya

0: saya modelnya gini. Ada kalau masalah rumah tangga itu, pertama kalau yang menyampaikan itu ada keluhan itu ada seorang istrinya. Kita panggil istrinya ngobrol. Apa yang terjadi? Suami saya diceritakan kejelekannya. Nggak pernah seorang istri itu kalau konseling itu dia menceritakan kebagusan suami.
1: Kejelekan. Oh iya iya.
0: Nah, jelek-jelek juga. Ada bagus suami itu di depan istrinya gitu ya. Padahal kan nggak seperti itu. Mungkin lebih banyak bagus daripada yang jelek. Cuma yang sampaikan adalah jeleknya. Setelah itu, saya panggil suaminya. Konfirmasi. Benar nggak? Nah, sama juga. Suami juga menjelekkan si istrinya.
1: Oh, iya, iya.
0: Nah, gitu. Nah, pertemuan yang ketiga, saya temukanlah dia. Ya. Berkarya, oh ini benar nggak? Agak ribut sedikit nggak apa-apa. Ya, itu wajar. Karena saling menyangka. Nah, muncullah ego. Merasa dirinya paling benar. Nah, pertemuan yang keempat, introspeksi siapa aku. Aku kok punya kelemahan. Suami punya kelemahan.
1: Iya.
0: Ini sebaliknya seperti itu. Nah, dia menceritakan masing-masing pandangannya. Apa kelebihan suaminya, apa kekurangan suaminya. Apa kelebihan istrinya, apa yang dibutuhkan. Nah, diklopkan. Gitu. Oh iya, ternyata selama ini rumah tangganya ada yang miss komunikasi seperti itu. Itu minggu, pertemuan kelimanya itu udah damai. Kita gak makan-makan lagi.
1: Oh, masya Allah. Baik. Ya, asal ketemu permasalahannya dan egonya kemudian tadi saling terfasilitasi ya Pak Ip ya. Sebenarnya selesai ya.
0: Ya, betul.
1: Baik. Kita nanti undang sahabat MQ ya Pak Ip. Mungkin ada case-case yang dialami juga oleh sahabat MQ yang nanti bisa meluaskan diskusi kita di pagi hari ini. Kita undang sahabat MQ, silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung di bincang pagi hari ini bersama dengan Pak Ip juga. Langsung kirimkan ya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kita nanti akan sambung Pak Ip. Selepas kita akan jeda terlebih dahulu dengan beberapa informasi bermanfaat. Dan sahabat MQ, ini informasi untuk kita, mari kita manfaatkan juga bahwa Puspaga, ini adalah pusat pembelajaran keluarga di Kota Bandung yang hadir untuk Anda juga sahabat MQ. Tersedia layanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Ini sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Jadi sahabat MQ yang memerlukan konseling atau konsultasi keluarga, silakan dapatkan layanan terbaiknya dari para profesional dengan menghubungi Puspaga. Untuk informasi dan pendaftaran konseling, sahabat MQ bisa follow ya Instagram di @puspaga.bdg atau dapat menghubungi WhatsApp Puspaga di 0813-2103-9939. 0813-2103-9939. Dan kini hadir juga aplikasi Senandung Perdana. Ini media edukasi keluarga berbasis digital. Sahabat MQ dapat download ya di Play Store. Namanya Senandung Perdana. Nah, Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Kami nanti sambung bincangnya dengan Pak Ip selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan.

0: darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 35 menit lepas dari jam 10, sahabat MK, kita menyambung kembali perbincangan kita di Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga hari ini. Kita masih dibersamai oleh narasumber kita, Pak Iip Saripudin, SHMH, Konselor Puspaga Kota Bandung. Di siang hari ini, sahabat MK, topik perbincangan kita ini seputar perceraian terjadi karena hal kecil yang diabaikan. Paling tidak tadi ada 6 ya, poin hal-hal kecil yang seringkali diabaikan, sahabat MK. Nah, di siang hari ini silakan Anda bisa sampaikan atensi pertanyaan Anda seputar tema yang dibahas, sahabat MK, ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Pak Iip, kita sambung kembali bincang kita di termin yang kedua ini. Ini sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita awali termin kedua ini dengan menyapa sahabat MK yang sudah bertanya ya, Pak Iip ya. Ada sahabat kita, Pak Iip, yang bertanya dari 0857936 sekian-sekian. Pak Iip, katanya bagaimana jika pasangan sahabat yang bertanya ini sebenarnya baik, kemudian tidak kasar, bertanggung jawab, tapi sulit diajak komunikasi dan tidak pernah mau mengalah, katanya. Ini sebagai istri seperti apa perlu bersabar dengan hal ini? Dan kalau tadi melihat, memang suaminya punya karakter yang cenderung lebih pendiam gitu, jadi tidak lebih banyak ngobrol, tetapi baik katanya, tidak kasar, bertanggung jawab. Kalau dari sisi itunya baik katanya, baik. Ya, seperti apa sebagai seorang istri perlu menyikapi hal ini katanya, baik.
1: Baik, terima kasih. Memang ini suaranya kadang-kadang nggak, ini suaranya kecil sekali nih.
0: Suara baik, alhamdulillah tersimak dengan jelas, Pak.
1: Baik, memang persoalannya memang Allah itu menciptakan itu dua pasangan-pasangan, ya. Iya. Yang satu bawel, yang satu diam. Kalau dua-duanya bawel, ribut, Pak. Ya, itu adalah Allah sudah mencocokkan, ya, cocokkan. Makanya seorang istri itu tidak boleh ya mengubah suami. Nggak bisa itu mengubah suami. Tapi bagaimana kita beradaptasi, ya, menyesuaikan seorang istri itu terhadap suami itu. Mengubahnya dari kita, mindsetnya, pandangan kita yang berubah. Ya, pandangan kita yang berubah. Oh, suami saya itu pendiam, gak bicara. Pahami aja dari situ. Gitu. Memang karakter seperti itu. Apa yang perlu kita buat? Pihak istrinya harus banyak bercerita. Ya, bercerita istrinya. Biar aja didengar. Yang minimal didengar sama suaminya. Pasti suaminya, oh iya ya. Tapi itulah suaminya mah, dimana-mana. Oke, ya. Nah itu memang karakternya kayak gitu, suami muda kalau banyak. Tapi kalau memang kalau perempuan laki-laki itu banyak bicara, itu ada kelebihan, ada kelebihan. Tapi biasanya pada umumnya laki-laki itu nggak banyak bicara. Nah, jadi harus dipahami itu seperti itu. Nah, makanya diawali dari para jadi semacam harus aktif lah seorang istrinya, aktif bercerita apapun diomongin. Nah, akhirnya dia akan semacam apa ya, di oh iya gimana menurut papa gitu ya, di umpan ya, supaya dia bercerita. Tadi di pasar ada gini mah, pak tadi gimana pak di kantor gitu. Dia bercerita juga seperti itu ya. Jadi jangan istrinya diem, istrinya juga diem, malas nih ngobrol sama papa, ada apa ya, nggak di tanggapi segala macam. Minimal didengar sudah bagus. Karena gini, dalam otak manusia itu ada 5 baterai. Ada baterai kesentuhan, ada kasih sayang, ada perhatian, dan macam-macam. Setiap orang punya baterainya masing-masing. Ya. Tidak sama. Jadi tidak sama satu seorang. Jadi kita yang perlu kita pahami itu adalah memahami sifat karakter pasangan kita. Jadi persoalan kita itu, yang saya tahu, yang selama ini saya lakukan itu, banyak seorang pasangan itu tidak mengenal suaminya, tidak mengenal istrinya, gitu. Padahal dia rumah tangga bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi tidak mengenal. Padahal biasanya gini, kalau kalau sudah rumah tangganya panjang, dengan datang, dengan sikap segini juga udah tahu, oh ini suaminya kayak gini. Bukan mendebak ya, karena itu kebiasaan yang berulang-ulang seperti itu, menjadi habit seperti itu. Nah, menurut saya ibu itu memang bu awali dari ibu yang kecil aja, ya. Jangan maksa suaminya harus bercerita, gitu ya. Dari ibu aja bercerita ya, cerita minimal ibu mau didengarkan. Ibu juga akan tenang karena ibu udah lepas 20 ribunya itu, gitu kan?
0: Iya. Gitu, ibu. Baik. Lebih bijak memahami karakter suami gitu ya Pak ya?
1: Iya tuh.
0: Baik, berikutnya kita sapa kembali. Sudah ada pertanyaan kembali dari sahabat MK. Ini dari sahabat kita tidak menyampaikan namanya, Pak Iip bertanya, Pak Iip, bagaimana ini istri juga yang bertanya nih Pak Iip, seorang akhwat ya. Jika pasangan ini menjaga privasinya berlebihan katanya, HP-nya dikunci, istri tidak tahu. Kemudian ketika ditanya, suami jadi defensif seperti itu. Nah, bagaimana sebagai seorang istri ada rasa curiga tapi tetap terus dihadirkan husnuzon katanya Pak Egip, tidak mau suuzon. Bagaimana bisa membangun komunikasi ini agar suami juga lebih terbuka katanya Pak Egip?
1: Nah, ini ada persoalan ya. Jadi memang suami istri itu adalah ras ya, kepercayaan satu sama lain. Suami percaya kepada istri, istri juga percaya sama istri. Cuman persoalannya mungkin ya, mungkin ketika dikasih kesempatan, diberi kepercayaan, segala dilihat.
0: Iya.
1: Gitu ya. Itu menjaga satu. Dan mau dibuka aja mungkin ada persoalan kantor, ada privasi segala macam. Memang sebaiknya mah antara HP kantor, HP person itu harus dibedakan, ya. Karena ada urusan-urusan yang sangat fundament, ada rahasia-rahasia kantor yang mungkin nggak perlu di istri yang tahu seperti itu, ya, seperti itu. Itu husnudonnya seperti itu. Jangan suudon, wah suami saya itu HP-nya dikunci berarti ada sesuatu hal. Padahal nggak gitu juga, ya. Husnudonnya seperti itu, husnudonnya gitu. Karena ada hal-hal mungkin di kantor nggak boleh, istri nggak boleh tahu masalah soal kantor begitu ya, karena menyinggung. Nah, tapi persepsi istri, kenapa sih si ayah si bapak itu HP-nya segala macam ya, ah gitu, kira-kira sih gitu. Jadi husnudon gitu, suudon itu kan kurang bagus, husnudon aja supaya kepada istrinya ketenang. Karena kecuali kalau memang dia pengangguran ya, suaminya pengangguran nggak, dia di rumah kemana-mana terus dikunci, nah itu persoalan. Tapi kalau dia kerja ya, di dunia kerja pasti ada hal-hal yang privasi ya, yang hanya tahu saja kantor yang tahunya ya, hanya ada urusan rahasia, rahasia jabatan, rahasia perusahaan dan sebagainya yang tidak perlu istri anak tahu, yang tahu harus yang macam gitu. Jadi husnudon lah gitu. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya? Ya, jadi tetap menjadi contoh ibu itu. HP itu disimpan tanpa dikunci, gitu ya. Itu adalah contoh. Jadi berikan tauladan. Demikian juga anak-anak seperti itu. Gitu, anak-anak juga sama.
0: Baik, baik. Ini sudah ada banyak yang masuk juga ini pertanyaan di pagi hari ini. Kita menyapa sahabat Miki kembali, tidak bawa ya Pak, sambil kita nanti ungkapkan topik bincang kita. Ada sahabat kita berikutnya yang menyampaikan atensi, seorang hamba Allah dari Bandung. Ini bertanya, Pak Iip, bagaimana solusinya katanya jika suami istri memang waktunya sibuk bekerja sampai merasa tidak punya waktu berkualitas bersama. Awalnya memang sama-sama memaklumi karena untuk ini menjaga demi ekonomi keluarga katanya. Tetapi salah satu pihak ini lama-lama muncul jarak emosi, jarak kebersamaannya katanya. Apa yang sebaiknya dilakukan katanya Pak Iip?
1: Ya, memang ini menjadi rahasia bersama ya, persoalan seperti itu. Istrinya kerja, suaminya kerja, sibuk. Jadi kalau mau ketemu itu nanti di rumah. Nah, sebenarnya pertemuan itu bukan karena kuantitas, ya komunikasi bukan kuantitas, tapi kualitas. Nah, diawali dengan komitmen, komitmen bersama harus dijaga kepercayaan suami dan istri. Nah, ibu seperti itu kelihatannya agak was-was, ya was-was ketidakpercayaan terhadap suaminya. Nah, itu kan menjadi penyakit juga terhadap ibunya sendiri. Nah, beri kepercayaan, tapi memang kalau nggak dipercaya, nah tinggal komitmen. Ya, jadi awali dengan komitmen bu ya, komitmen awalnya Pak, nanti pagi jam sekian kita ke mereka ya, ngobrol. Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang penting. Pokoknya satu hari itu bisa 3 kali lah bercerita ya, di dalam HP, di dalam video call, begitu macam. Untuk menjaga hubungan yang baik seperti itu. Tapi kalau seandainya sudah menutupi diri ya dengan alasan apapun, oke, alasan pertama, oh sibuk. Besoknya apa sibuk lagi juga. Kalaupun sibuk dia contohnya gini, saya ada rapat ya hari ini jam sekian. Makanya adalah informasi itu penting disampaikan kepada pihak dua pihak. Gitu. Yang pertama itu komitmen dari awal. Karena sama-sama kerja, begitu ya. Karena seorang istri sebenarnya tidak dituntut tanggung jawab, ya. Yang tanggung jawab adalah suami seperti itu untuk memenuhi ekonomi. Karena kalau istri itu hanya tambahan aja, ya, tambahan. Iya. Yang menjadi kewajiban betul itu adalah seorang suami. Jadi menurut saya sih jangan menjadi beban. Jadi kerja suami juga kerja yang nggak dicurigai terus juga nggak nyaman seperti itu. Beri kepercayaan supaya mereka itu kerjanya damai, aman, gitu.
0: Baik. Jadi kualitasnya ya yang dikejar, gitu ya, Pak Ip, ya, tidak semata kuantitas. Walaupun frekuensi bertemunya sering, itu tidak menjamin juga berkualitas, gitu ya, Pak.
1: Tidak bisa menjamin.
0: Baik. Kami kembali undang sahabat MG ya. Di pagi hari ini yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaan Anda ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Ini ada pertanyaan tapi di luar topik ya, ada sahabat kita, sahabat ya. Hamidah. Pengen tahu katanya kalau Pak Ip ada IG-nya tidak, Pak? Ini sekalian mau follow juga nih nampaknya nih.
1: Apa?
0: Ada Instagram-nya tidak kalau Pak Ip, katanya Pak?
1: Ada.
0: Ada ya? Boleh di-share, Pak. Nanti mungkin
1: Ip Saripudin aja sama. Ip Saripudin ada.
0: Oh, Ip Saripudin ya. Silakan sahabat ya. MK, sahabat Hamidah tadi yang menyampaikan atensi. Kalau mau lihat atau lebih... Mungkin ada keperluan konselor bisa dengan Puspaga atau dengan Pak Ip juga ya?
1: Ya, ke Puspaga. Kalau konselor, Puspaga aja.
0: Puspaga ya? Baik, silakan. Ya.
1: Karena gini, kalau telepon, kalau HP itu memang kita berusaha Puspaga itu... memberikan kemandirian kepada klien. Karena gini, jangan sedikit minta konsultasi, sedikit dia nggak punya mandiri,
0: ya, yeah.
1: Tidak percaya diri, sedikit bertanya. Jadi dia tidak mau mencari jalan keluar gitu.
0: Yeah.
1: Ada persoalan sedikit konsultasi, berarti itu yang
0: itu yang nanti sebenarnya didorong juga oleh Puspaga untuk
1: gitu
0: seperti
1: yang,
0: itu ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Baik. Berikutnya Pak Ip, ada pertanyaan kembali dari sahabat kita, hamba Allah bertanya, Pak Ip, jika pasangan ketahuan selingkuh, kemudian menyesal, meminta maaf, dan ingin bertekad memperbaiki rumah tangga, tetapi pasangan yang diselingkuhi ini memaafkan iya katanya, tetapi kadang sulit untuk membangun kepercayaan lagi. Dalam kondisi seperti ini, ya. Bagaimana, apakah memang masih bisa diteruskan begitu hubungannya, atau seperti apa katanya Pak Ip?
1: Oke, ini ibu atau bapak?
0: Ini tidak menyampaikan ininya
1: Pak. Karena gini Kang, perselingkuhan itu, kalau dilakukan sama-sama istri ya?
0: Iya.
1: Itu berat. Karena apa? Perselingkuhan itu karena dengan hati.
0: Oh baik.
1: Ya gitu. Tapi kalau perselingkuhan oleh suami itu dengan hati, tapi dengan nafsu.
0: Baik.
1: Jadi kalau memang kalau si istri itu perselingkuh agak berat perbaikinya. Ya karena apa? Dengan hati. Akhirnya suaminya diselesaikan. Tapi kalau suaminya itu selingkuh berarti tinggal introspeksi aja. Apa kekurangan aku sebagai istri gitu ya. Yang tidak dimiliki istri mungkin dia akan cari pelampiasan di luar. Tapi kalau istri itu selingkuh itu karena tidak hanya fisik ya, tapi dengan hati, begitu. Makanya tahu dulu siapa yang bertanya.
0: Iya.
1: Nah, kalau laki-laki itu bisa terbaiki ya. Yang selama ini seperti kalau perempuan udah agak berat pertimbangan aja seperti itu. Ya, biasanya itu tuh penyakit, diampuni, melakukan lagi. Diampuni, melakukan lagi. Biasanya seperti itu penyakit, penyakit kebiasaan seperti itu.
0: Baik, kalau posisinya, semisal suaminya nih yang kemudian tadi berselingkuh, Pak Ip, dan istrinya yang memendam luka gitu ya, yang tadi agak sulit kemudian percaya lagi, seperti apa Pak Ip kalau demikian kondisinya?
1: Memang betul, agak sedikit berat karena perempuan itu pendendam ya, memorinya panjang, karena berpikirnya perempuan itu hari ini dan masa lalu. Jadi hal-hal yang kecil yang sudah kita lakukan suami itu akan terikat sampai akhir hayat.
0: Baik.
1: Itu. Tapi kalau laki-laki itu pola pikirnya hari ini dan masa depan, nggak ke belakang, gitu ya. Jadi yang udah lalu ya udah stop, nggak diingat-ingat lagi hari ini. Tapi kalau perempuan nggak seperti itu, ya yang sudah dilakukan seorang suami sudah walaupun sudah tobat ingat terus aja gitu.
0: Baik.
1: Sampai hayat memisahkan itu teh luar biasa, memorinya kuat banget ya kalau perempuan gitu kan.
0: Baik Pak Ip, kita sebelum menyambung nanti di termin terakhir ya bincang kita, nampaknya kita kembali jeda sejenak Pak Ip. Sahabat MG di pagi hari ini yang ingin bertanya silakan masih leluasa waktu ya, nanti di termin yang ketiga sampaikan pertanyaan melalui layanan interaktif di 0811-224-1027. Dan sahabat MG, kita lebih mengenali Puspaga juga ya, bahwa Puspaga ini adalah pusat pembelajaran keluarga Kota Bandung yang hadir juga untuk sahabat MG dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Ini sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Sahabat MG yang memerlukan konseling atau konsultasi keluarga, silakan dapatkan layanan terbaiknya dari Puspaga yang dibersamai oleh para profesional ya, dengan menghubungi Puspaga. Untuk informasi dan pendaftaran konselingnya silakan dapat follow Instagram di @puspaga.bdg atau menghubungi WhatsApp Puspaga di 0813-2103-9939. Nah, kini hadir juga aplikasi Senandung Perdana namanya. Ini media edukasi keluarga berbasis digital. Sahabat MK dapat download di Play Store dengan nama Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Tetap di MKFM, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
6: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
5: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
6: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
5: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
6: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
5: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
2: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
7: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
8: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permisalan solat yang lima waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali. Tentu tidak tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal waktu solat untuk hari ini wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Hari ini waktu zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini zuhur wilayah Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 11 lebih 53 menit. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sholat di awal waktu dengan penuh kehusuan.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali kebersamaan, masih dalam inspirasi keluarga, dinamika keluarga hari ini. Masih dibersamai juga dari Puspaga Kota Bandung, Pak Iip ya, sebagai konselor juga di Puspaga Kota Bandung. Silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan seputar tema yang sedang dibahas, bahwa perselingkuhan di keluarga ini terjadi karena hal-hal kecil yang kerap kali kemudian diabaikan. Nah, silakan sampaikan ke 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Pak Iip, kita masuki termin terakhir di hari ini bincang kita. Ini sudah ada beberapa kembali pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp MK FM dari sahabat MK. Kita kembali sambung menyapa pertanyaan ya Pak Iip dari sahabat MK. Ada sahabat kita ini yang bertanya, hamba Allah juga dari Bandung Barat, ini tidak menyampaikan namanya. Pak Iip, kalau sahabat kita ini sedang bertengkar dengan pasangan, ini tidak sampai bertengkar hebat katanya, tetapi saling diam saja berhari-hari, bahkan komunikasi juga hanya soal kebutuhan rumah saja. Nah, menurut Pak Iip, diam seperti ini lebih berbahayakah dibanding pertengkaran yang memang langsung mengungkapkan perasaan masing-masing katanya Pak Iip?
1: Memang sebelum saya menjawab pertanyaan itu tentang diam ya, itu sebenarnya diam itu kebiasaan dari awal, dari karakter dari awal itu daripada anak-anak ya, kecilnya itu, yaitu diam itu karena bukan pada saat ini tapi ketika dalam pola asuhnya begitu ya. Pola asuh itu adalah kalau dalam asuhnya belikan gitu ya, diam itu bukan ujuk-ujuk pada hari ini, tapi memang sudah terbentuk dari kecil ya. Dan itu kelihatannya dua-duanya sama latar belakangnya seperti itu, biasa seperti itu. Nah, kita akan sedikit mengulang tentang apakah suami kita atau istri kita itu adalah orang yang cerdas atau orang yang bijak. Kita bisa membedakan suami saya itu bijak atau cerdas ya. Jadi orang yang cerdas itu banyak bicara.
0: Cerdas
1: banyak bicara. Orang bijak itu adalah banyak mendengar. Bicaranya hanya sepeluknya. Itu orang bijak, gitu ya. Nah, kita tinggal melihat suami saya itu gimana atau istri macam gitu ya. Yang kedua, orang cerdas itu bisa menyelesaikan masalah. Ya. Tapi orang bijak itu adalah mencegah jangan terjadinya masalah. Ya. Jadi jangan sampai terjadi masalah itu, jadi cegah dulu lah di awal. Bagus itu orang itu. Kemudian yang ketiganya itu loh, kalau orang cerdas itu kalau punya kesalahan minta maaf. Ya gitu. Tapi kalau orang bijak mah tidak salah minta maaf aja, maaf ya, masih ketukar kayak gitu ya, maaf ya, saya kalau ada kata-kata yang kalau bagus, padahal nggak salah-salah banget ya. Nah, itu adalah orang bijak seperti itu, gitu ya. Nah, kembalinya tinggal ukur aja suami saya, istri saya itu orang bijak atau cerdas, bisa diukur dari sana. Kemudian mengenai diam itu pembawaan karakter. Nah, apakah itu akan menjadi bom waktu? Ya, betul. Ya, itu akan menjadi bom waktu karena dia nggak kuat. Ya, ujuk-ujuk gugat cerai. Karena apa, nggak ada terbukaan. Ujuk-ujuk dia, karena nggak kuat. Jadi akhirnya actionnya itu, actionnya nggak bicara. Ya. Mending mana gitu. Mending sakit hati, mending langsung sakit banget gitu dengan perceraian seperti itu. Jadi bicara diam itu tidak menyelesaikan masalah. Karena diam itu bukan musuhan. Maksimal lah boleh 3 hari lah gitu. Setelah 3 hari damai lagi gitu.
0: Iya, batasnya 3 hari.
1: Intinya diam itu pengen dimengerti, dipahami. Aku ini sakit loh. Aku ini kecewa loh. Aku ini gitu. Pengen didiamin. Nah, makanya harus ada orang yang mengalah. Kalau dua-duanya itu sama egonya, ya akhirnya yang mengutak pengadilan. Begitu. Memang kalau bertengkar pasti rame lah, tapi kalau diam juga nggak rame, cuman kujuk-kujuk aja tiba-tiba aja gitu ya, ada sayang surat cinta dari pengadilan.
0: Baik, Pak Iip. Kita sapa kembali ya sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini. Ada sahabat kita kembali bertanya, Pak Iip, sahabat kita ini pasangannya merasa bahwa masalah rumah tangga yang waktu itu dihadapi atau salah satu masalahnya ini kecil saja katanya, tetapi kerap kali jadi meluas dan membesar karena terlalu banyak campur tangan keluarga dan mertua katanya Pak Iip. Nah, sampai akhirnya pasangan jadi lebih percaya omongan orang tua daripada pasangan sendiri. Bagaimana batas sehatnya katanya kalau orang tua atau mertua ini bisa turut campur gitu ya dalam urusan keluarga sahabat kita ini katanya Pak Iip.
1: Pertama, komitmen suami istri. Ya. Pertama bahwa suami istri itu mau menderita tidak menderita itu jangan di rumah mertua. Ya. Harus pisah. Gitu ya. Pisah we. Mau sakit, menderita, mau susah, mau jangan. Yang keduanya adalah jangan bercerita apapun tentang kejelekan tentang rumah tangga kita. Yang muncul itu yang baik-baik saja.
0: Baik.
1: Nah, gitu ya. Nah, kalaupun nanti si pihak mertua atau pihak keluarga itu pengen ini, lebih baik jangan ketemu. Ketemunya satu bulan sekali lah. Gitu ya. Untuk menghindari hal yang diinginkan. Kita kan hidup kita itu bukan dengan direcoki dan segala macam. Ya. Nah, itu makanya salah satunya itu jangan tinggal bersama dengan mertua. Pokoknya harus kontrak sebisa-bisanya supaya mandiri, tanggung jawab, suami dan sebagainya segala macam. Sehingga diriwuh oleh pihak-pihak yang lainnya. Begitu. Jadi memang itu kuncinya seperti itu, memang harus pisah dari keluarga, jangan bercerita tentang rumah tangga kita dengan yang jelek-jeleknya seperti itu.
0: Baik. Pisah itu tidak satu atap gitu ya, Pak Iip ya.
1: Betul. Jauh juga, jangan satu RT juga sama.
0: Oh.
1: Jangan satu RT juga, satu RW jangan, karena ketahuan. Agak jatuh lah.
0: Baik, Pak Iip. Satu atensi terakhir nampaknya nih Pak Iip di siang hari ini bincang kita, ada sahabat kita kembali yang menyampaikan pertanyaan kembali ini melalui WhatsApp MKFM. Ini hampir serupa sebetulnya pertanyaannya. Jadi sahabat kita ini seorang istri katanya merasa sakit hati karena setiap ada konflik dengan keluarga besar, suami ini selalu diam dan tidak pernah membela. Suaminya ketika diajak ngobrol, dikonfirmasi, itu mah hal kecil katanya. Tetapi istri menyimpan kecewa akhirnya Pak Iip. Nah, apakah rasa kemudian tadi tidak diprioritaskan seperti ini ke depan jadi dapat memicu retaknya hubungan keluarga juga Pak Iip katanya?
1: Ya, pertama begini, lebih baiknya begini, teteh atau emak ya, itu sakit hati, semua pasti seperti itu. Yang tidak ada yang sakit hati. Cuma begini, kelihatannya teteh punya masa lalu, ya, masa lalu yang kurang baik harus dibasuh dulu luka batinnya, ya. Nah, itu lebih baik nanti konsultasi dengan kita, ya, untuk membasuh luka lamanya, karena belum selesai dengan masa lalunya, teh. Kalau terlalu banyak sering sakit hati, kecewa, itu berarti masa lalunya, masa kecilnya yang kurang. Yang belum damai gitu ya. Tapi kalau sudah damai mah melihat apapun juga tenang aja gitu. Biasa seperti itu. Orang yang sakti, kecewa, kemasan itu karena mungkin dalam pola asuhnya yang belum selesai, belum berdamai. Itu perlu ditelusuri lebih lanjut lagi gitu ya. Nah, mengenai itu, belakang itu mungkin lebih baik coba konsultasi ke Puspaga ya, ke admin daftar silakan untuk kenapa sih saya itu sakit hati, ya, sedikit sakit hati. Jadi apa sih, baperan.
0: Oh iya.
1: Baperan. Jadi baperan itu salah satu adalah tentang pengasuhan yang belum ada luka batin, masa lalu yang belum selesai, gitu, belum berdamai dengan dirinya.
0: Baik, silakan bisa manfaatkan layanan Puspaga ya tadi sahabat MK ya, di Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya dengan hubungi WhatsApp Puspaga tadi di 0813 0811-2103-9939. Pak Iip, ini jelang di penghujung perbincangan di hari ini Pak Iip. Kita coba kuatkan kembali kaitan dengan topik obrolan hari ini, bahwa jika ada pasangan yang saat ini kemudian merasa hubungan mulai renggang tadi, langkah pertamanya apa nih yang harus dilakukan Pak Iip?
1: Kurang pendengaran.
0: Oh baik. Jadi jika ada nih keluarga pasangan yang saat ini merasa hubungan mulai renggang, nah langkah pertamanya apa nih yang harus dilakukan Pak Iip?
1: Karena harus ada pihak ketiga.
0: Baik.
1: Kalau nggak bisa disampaikan oleh berdua, ya. Oh, ini sama kita nggak bisa dibicarakan loh, ya. Tapi pihak ketiganya yang harus dipercaya. Contohnya salah satu keluarga ya. Kami sering mengadakan semacam. Tapi jangan minta bantuan kepada salah satu pihak, pihak istri, pihak suami, karena pasti berat sebelah.
0: Oh baik.
1: Ada juga temannya segala macam, pasti berat sebelah. Jadi harus netral, ya. Karena kalau kita kecuali kalau memang sepanjang bisa didamaikan oleh dua pihak, menyadari muhasabah satu sama lain, alhamdulillah tidak perlu. Tapi kalau enggak, perlu pihak ketiga untuk bisa menetralisir daripada masalah itu. Orangnya harus terpercaya, harus dikikip ya masalah-masalah, jangan sampai kan ini kalau masuk ke teman kita pasti kemana-mana, jadi rahasia terbuka ya. Keluarga ini pasti terbuka, jadi tahu aib-aib kita itu. Asalnya kita hanya skip keluarga suami istri saja, tapi kalau kita bicara orang lain itu akan menyebar kemana-mana. Makanya salah satu adalah puspaga adalah tempat yang aman untuk berbicara, curhat begitu.
0: Baik, Pak Iip, waktu kita sudah di penghujung kebersamaan. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan nih sebagai kesimpulan atau penutup closing statement hari ini.
1: Baik, pada Ibu, Bapak, dan Teteh semuanya sebagai sesama apa umat manusia harus saling mengingatkan. Selagi masih ada cinta, ya, selagi masih ada kesempatan, pernikahan yang baik bukan yang tanpa masalah, ya. Tapi yang masalah kecilnya tidak pernah diabaikan. Nah, mulailah, ya, perbaikilah hal-hal yang kecil dulu. Mulai ngobrol lagi, ucapkan terima kasih lagi, sentuhan lagi, maafkan masa lalunya, berusaha lagi, dan dengarkan perasaannya dengan hati, bukan dengan ego. Itu saja mungkin sebagai closing statement.
0: Alhamdulillah. Pak Iip, terima kasih hari ini sudah ngobrol, menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan jadi manfaat dan sahabat MK punya referensi tadi juga ya, untuk dapat menjawab barangkali tantangan yang sedang dihadapi yang serupa dengan apa yang sudah dibincangkan di hari ini dengan Pak Iip. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Pak Iip. Lain ya, kesempatan insya Allah kita kembali ya. Silaturahim.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Iip Saripudin SHMH, baru saja kita berbincang dari Konselor Puspaga Kota Bandung, sahabat MK. Ada 6 hal tadi ya sahabat MK yang perlu kita kemudian lihat ke dalam diri dan keluarga, agar mudah-mudahan hal ini terhindarkan dari keluarga sahabat MK ya. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan, sudah berbagi atensi juga. Ada sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini atau berbagi atensi juga ya. Ibu Iis di Manggahang, terima kasih. Kalau menurut Ibu Iis, beberapa hal yang sering diabaikan sebetulnya hal kecil dan ini bisa memicu keretakan dalam hubungan di keluarga adalah kurang komunikasi, kurang ngobrol, kurang perhatian, tidak dihargai, kemudian masalah kebiasaan kecil yang terus berulang, dan terkadang ada ego, gengsi, dan sulit juga memaafkan, itu yang memicu keretakan. Kemudian juga ada sahabat kita Ibu Rosmiati di Cipatu Garut yang memicu keretakan kadangkala kurang komunikasi dan jarang ngobrol dari hati ke hati katanya ya. Terima kasih Ibu Rosmiati di Cibatu Garut sudah menyampaikan atensinya. Kemudian Ada sahabat kita, sahabat kita yang menyampaikan atensinya, sahabat Raihan ya, sahabat Raihan di ujung burung. Oh, ini absen saja ya, sahabat Raihan, dan informasi untuk program selanjutnya nanti di Inspirasi Siang. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya juga. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah menyimak dan sudah bersama-sama juga ikut berbincang ya dengan menyampaikan atensi. Kita masih ada satu termin kebersamaannya di termin terakhir dalam murotal pilihan ya. Sudah kami siapkan kembali ada 3 pilihan murotal hari ini yang dapat dipilih oleh Anda salah satu di antara 3 pilihan murotalnya. Yang paling banyak dipilih murotalnya nanti akan kami hadirkan lantunannya selepas program Inspirasi Keluarga. Ini untuk kita kembali menguatkan murojaah kita ya sahabat MK. Nah, ada 3 pilihan murotalnya yang dapat dipilih hari ini oleh Anda. Yang pertama ada Al-Qur'an surat Al-Muzammil. Nomor 2 ada Al-Qur'an surat Al-Mudatsir, dan di pilihan terakhir nomor 3 ada Al-Qur'an surat Al-Qiyamah. Silakan pilih salah satunya sahabat MK ya. Nomor 1 ada Al-Qur'an surat Al-Muzammil, nomor 2 ada Al-Qur'an surat Al-Mudatsir, dan di pilihan ketiga ada Al-Qur'an surat Al-Qiyamah. Pilih salah satunya, tidak lupa Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat Anda, sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami akan segera menyapa sahabat MK yang sudah mengirimkan pilihan murotalnya ya. Selepas kita akan jeda kembali sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal
3: hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

22 menit lepas dari jam 11, sahabat MK, kita masuki segmen Murotal Pilihan. Sudah kami siapkan ada 3 pilihan murotal hari ini yang dapat dipilih oleh Anda. Pilihan murotalnya langsung dapat dikirimkan ke 0811-224-1027 ya. Apa saja pilihan murotalnya? Kami hadirkan kembali sahabat MK di pilihan yang pertama. Ada Al-Quran Surat Al-Muzammil. Di pilihan kedua ada Al-Quran Surat Al-Muddathir. Dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Al-Qiyamah. Silakan pilih salah satunya. Anda lengkapkan dengan nama, usia, juga alamat ya, agar kami dapat menyapa juga nih siapa saja yang sedang menyimak dan menyampaikan pilihan murotal hari ini. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027 atau dapat juga langsung memilih melalui polling yang sudah kami siapkan di grup Sahabat MK. Terima kasih yang sudah memilih pilihan murotal hari ini. Kami sapa, sudah ada sahabat kita yang menyampaikan pilihan melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Sari di Padalarang. Ibu Sari memilih pilihan untuk murotalnya hari ini di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Qiyamah. Terima kasih Ibu Sari. Kemudian kami sapa juga ada sahabat Mahadi menyampaikan ini pilihan untuk yang sebelumnya ya, belum menyampaikan pilihan murotal. Kami nantikan sahabat Mahdi ya. Ada sahabat kita, sahabat Ajun di Husen, memilih pilihannya di nomor 3. Terima kasih sahabat Ajun. Ada juga sahabat kita Ibu Ade di Ranca Ekek, memilih pilihan nomor 3 juga, Al-Quran Surat Al-Qiyamah. Sahabat Nidiar Fitriani di Yogyakarta, terima kasih juga nih sudah menyampaikan informasi-informasinya. Tapi belum menyampaikan pilihan murotal, silakan kami nantikan juga. Ada Ibu Parilah di GBA 3, memilih nomor 1 Al-Quran Surat Al-Muzammil ya. Terima kasih Ibu Parilah. Ada Eyang Alin di Cimareme, memilih nomor 3 Al-Quran Surat Al-Qiyamah. Kemudian ada Ibu Dede Juhana di Padalarang, pilihannya nomor 1. Ibu Aminah di Cipanas Puncak, pilihannya nomor 3. Ada sahabat kita juga yang sudah menyampaikan pilihan melalui polling. Tadi Ibu Parilah di GBA 3 ya, memilih nomor 1. Terima kasih. Pilihan murotal yang disampaikan oleh sahabat Nidiar, ini pilihan nomor 1 katanya ya, Al-Quran Surat Al-Muzammil. Terima kasih sahabat Nidiar nih sudah menyampaikan pilihan murotal juga di pagi hari ini. Dan terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotal hari ini. Masih ada yang mengirimkan, nampaknya kami nantikan ya, silakan. Pilihannya ada 3 hari ini. Al-Quran Surat Al-Muzammil di pilihan nomor 1, nomor 2-nya ada Al-Quran Surat Al-Muddathir, dan pilihan ketiganya Al-Quran Surat Al-Qiyamah. Silakan bisa dipilih ya sahabat MK oleh Anda. Untuk murotal yang paling banyak dipilihnya nanti akan menemani murojaah kita lepas program Inspirasi Keluarga. Ini waktu berehatnya kita kembali charge ya semangatnya dengan dekat dengan Quran ya. Kita kembali membaca Al-Quran, bertilawah atau murojaah nanti dibersamai oleh murotal MKFM. Ibu Rusmiati di Cipatu Garut memilih pilihannya di nomor 1, Al-Quran Surat Al-Muzammil ya. Terima kasih Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut nih, pagi hari ini sudah menyampaikan pilihan murotal. Terima kasih juga untuk Pak Yudi di Padalarang. Pak Yudi memilih pilihan murotalnya di nomor 3 ya Pak Yudi ya. Terima kasih Pak Yudi sudah menyampaikan pilihan murotalnya. Ini masih mengetik, nampaknya kami nantikan ya, akan mengetik apa nih Pak Yadi, Pak Yudi maksud kami di Padalarang. Sudah selesai ya, terima kasih Pak Yudi, pilihan murotal di nomor 3 katanya ya, terima kasih. Dan sahabat MK, pilihan murotal yang paling banyak dipilih oleh Anda hari ini adalah Al-Quran Surat Al-Qiyamah ya, di pilihan murotal nomor 3. Lepas program Inspirasi Keluarga, nanti akan kami hadirkan ya lantunannya untuk kita sama-sama kembali dapat murojaah nih Al-Quran Surat Al-Qiyamah.

dengan diumumkannya sahabat MG pilihan Murotal yang paling banyak hari ini menandakan sudah lengkap juga kebersamaan kita. Diawali tadi dengan menyimak ilmu ya disampaikan oleh Pak Iib Saripudin dari Puspaga Kota Bandung, yang mudah-mudahan ilmu tersebut ini bisa kita implementasikan di keluarga ya sahabat MG, sehingga mudah-mudahan keluarga kita na'udzubillah dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan, kemudian dapat meretakkan keluarga. Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini sudah saatnya ya mudah-mudahan ilmu tersebut ini bisa kita implementasikan di keluarga ya sahabat MK, sehingga mudah-mudahan keluarga kita na'udzubillah dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan, kemudian dapat

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: التقوى وأهل المغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. yakin. Saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
4: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.

0: الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Quran is life.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MK, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MK, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pastilah baik sedang PMP itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
3: Membuat konten yang bersifatnya pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai demo di Sukabumi, minta dapur SPPG tanpa sertifikasi segera ditutup. Dolar naik, omset pengusaha tempe di Bogor merosot. Kecewa janji manis saat pilkada, warga Mekarsari Kota Banjar swadaya bangun jalan akses ke TPU. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kesal dan kecewa janji manis wali kota terkait perbaikan jalan tak kunjung direalisasikan. Warga Mekarsari Kota Banjar melakukan aksi patungan dan swadaya untuk membangun akses jalan menuju tempat pemakaman umum TPU Pagak. Melalui inisiatif swadaya, warga dari 5 RW bergotong royong mengumpulkan dana untuk membangun akses jalan menuju lahan pemakaman umum yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan mendesak diperbaiki.
5: Gerakan swadaya itu melibatkan 5 RW yang membawahi total 12 RT. Setiap RT sepakat untuk patungan sebesar 2 juta rupiah guna mewujudkan proyek fasilitas umum itu. Ketua pengelola pemakaman yang juga ketua RW di wilayah Sumanding Wetan, Dadang, mengungkapkan pembangunan jalan sepanjang 165 meter di perbatasan Kelurahan Mekarsari dan Desa Binangun yang saat ini dilakukan murni bersumber dari kantong masyarakat dan sama sekali belum ada bantuan ataupun kontribusi nyata dari pemerintah Kota Banjar maupun pasangan kepala daerah yang mengumbar janji saat kampanye pilkada lalu. Dadang mengungkap janji perbaikan jalan terlontar saat calon wakil wali kota Banjar Supriyana kampanye dalam sebuah acara sosialisasi di wilayah Sumanding. Saat itu, sang calon wakil wali kota bersama tim suksesnya sempat meninjau langsung lokasi dan menyatakan komitmennya, di mana jika terpilih siap membangun. Namun setelah terpilih, janji itu tidak direalisasikan. Selain masalah anggaran dari Pemkot yang tak kunjung turun, proyek ini sempat terkendala masalah batas wilayah. Diketahui, lahan pemakaman digunakan warga Kelurahan Mekarsari, namun secara administratif tanahnya masuk dalam wilayah Desa Binangun. Untuk pengerjaan proyek tahap awal sepanjang 165 meter berhasil diselesaikan warga secara mandiri. Namun itu belum usai karena target total panjang akses jalan ke pemakaman adalah 300 meter. Mewakili suara masyarakat, Dadang menyampaikan pesan terbuka agar Pemkot Banjar tidak melupakan janji-janji politiknya yang telah disampaikan kepada warga Mekarsari.
6: Sampai sekarang nggak ada sih, cuman dari hasil rapat rencana kemarin itu mau didatangin. Ya dari kami, dari masyarakat, dulu pernah mungkin ya dijanjikan, walaupun ini pembangunan jalan ini udah dianggap selesai, tapi masih ada akses jalan yang belum selesai.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Girijaya di Kampung Cirendei, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, digeruduk seratusan massa dari warga setempat yang tergabung dalam beberapa elemen. Aksi dipicu banyaknya permasalahan di dapur makan bergizi gratis, MBG, dengan lingkungan masyarakat, diantaranya terkait kualitas makanan hingga pengolahan limbah.
7: Seratusan massa yang berasal dari warga wilayah desa setempat membawa mobil komando dengan dilengkapi pengeras suara, juga membawa poster dan membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan dan kritikan. Selama 5 bulan, SPPG ini sempat menjadi kebanggaan warga karena kinerjanya yang sangat baik. Namun belakangan ini mulai bermasalah, seperti sampah mulai menumpuk dan berbau menyengat. Ketua LSM FK Paksi Abu Jibril menambahkan, aksi damai ini menyuarakan suara masyarakat dan hasil investigasi atas adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dapur MBG SPPG Cirende Girijaya yang tidak sesuai standar operasional Badan Gizi Nasional.
8: Dapur SPPG ini adanya kipang yang tidak sesuai dengan SOP. Kita lihat pembuangan airnya itu sangat keruh, sehingga bau dan mencemari lingkungan wilayah setempat yang ini.
4: Pemkot Bekasi resmi memperketat aturan penggunaan media sosial bagi aparatur sipil negara, ASN. Salah satu poin yang menjadi sorotan, yakni larangan membuat konten dengan mengenakan seragam maupun atribut kedinasan untuk kepentingan pribadi.
9: Kebijakan tertuang dalam surat edaran tentang penegakan etika dan larangan penggunaan media sosial di luar kepatutan bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Salah satu ASN di pemerintah Kota Bekasi, Nurul, menyatakan dirinya menghormati kebijakan itu karena menurutnya tugas seorang ASN adalah sebagai abdi negara yang berintegritas, sehingga sangat disayangkan jika penggunaan pakaian dinas di jam kerja malah disalahgunakan untuk membuat konten yang sifatnya pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan.
10: Sangat disayangkan apabila penggunaan pakaian dinas di jam kerja dan dilakukan untuk membuat konten yang bersifatnya pribadi, hiburan gitu ya, dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi agar tidak menimbulkan tanggapan-tanggapan yang miss selama ini terjadi di masyarakat.
9: Sementara itu, pelaksana harian Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menegaskan aturan itu diterbitkan demi menjaga integritas, profesionalisme, dan citra ASN di ruang digital. Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menjaga etika komunikasi digital dan mendukung penyebaran informasi positif pemerintah. Mereka juga diminta tetap menjaga netralitas sebagai aparatur negara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tingginya harga kedelai impor yang dipicu kenaikan dolar Amerika membuat pengrajin tempe di Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor menjerit.
11: Meski harga kedelai terus naik, para pengrajin tempe tetap bertahan memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga usaha mereka tetap berjalan, meski keuntungan yang diperoleh semakin menipis. Sebelum kenaikan harga kedelai dijual di kisaran Rp10.000 per kilogram, namun saat ini harga kedelai meningkat menjadi Rp11.500 per kilogram. Untuk menekan biaya produksi, pengusaha tempe terpaksa mengurangi jumlah produksi harian. Jika sebelumnya mampu memproduksi 6 hingga 7 kintal per hari, kini hanya sekitar 5 kintal. Tidak hanya jumlah produksi, ukuran tempe yang dijual kepada konsumen juga ikut dikurangi. Meski demikian, harga jual tempe masih dipertahankan, yaitu mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran.
2: Ya, pastilah kalau sebagai pedagang tempe itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
11: Para pengrajin tempe berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kedelai impor agar usaha mereka tetap bertahan di tengah tekanan kenaikan bahan baku.
4: Gubernur Jawa Barat mengecam keras aksi pesta gay yang terjadi di tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang.
12: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah mendapat penjelasan secara rinci dari Bupati Karawang terkait permasalahan tersebut, bahkan ia sedang mencari lembaga yang dinilai mampu untuk menyembuhkan kaum LGBT. Dedi juga menyatakan apabila pelaku adalah merupakan siswa, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan. Ia bahkan menyinggung kemungkinan penggunaan barak militer sebagai salah satu solusi penanganannya.
13: Kalau itu masyarakat, saya juga harus memperbaiki. Nanti kita cari di lembaga siapa yang bisa menyembuhkan kaum gay.
12: Menyikapi adanya pesta gay di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang, polisi langsung melakukan penyelidikan dan sudah menetapkan tersangka yang terlibat dalam pesta tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para pelaku yang terekam dalam video yang beredar.
14: Kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi.
4: Warga Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Rabu petang digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam rumahnya. Korban diduga menjadi korban perampokan setelah warga menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi kejadian.
15: Korban pertama kali ditemukan oleh adiknya dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Diduga, wanita yang diketahui bernama Nur Saini, 47 tahun, menjadi korban perampokan dan pembunuhan karena perhiasan emas miliknya raib di bawah pelaku. Suami korban yang mengetahui kabar kematian istrinya dari rekan-rekannya mendadak histeris. Ia tidak menyangka istrinya tewas secara tragis. Petugas Inavis Satreskrim Polresta Cirebon bersama Polsek Gegesik yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kamar yang menjadi lokasi ditemukannya korban dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Polisi juga juga meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal penemuan korban.
16: Sudah beberapa barang bukti yang kami amankan. Di TKP juga ada beberapa saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Barang-barang yang hilang, diduga hilang, itu juga kami masih dalami. Tetap kami akan terus melaksanakan penyelidikan olah TKP kembali.
15: Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan meminta keterangan sejumlah saksi.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Klik and play sekarang www.radio.prssnijabar.net.

0: MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari Jalan Geger Kelong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Lepas rehat siang, sahabat MK, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda sambil kami temani dalam program Inspirasi Siang di kesempatan hari ini. Ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, insyaallah hingga jelang azan asar nanti kami akan hadirkan seputar informasi sahabat MG dan juga inspirasi sambil menikmati nasyid. Dan di siang hari ini kalau kita bicara soal aktivitas, kesibukan nampaknya menjadi hal yang makin banyak orang merasa dirinya sibuk, sahabat MG. Entah itu karena target pekerjaan hingga padatnya rutinitas sehari-hari. Dan seringkali kita juga begitu fokus menjadi pribadi yang produktif justru di luar rumah. Sibuk mengejar pencapaian, menyelesaikan tugas, bahkan terus belajar mengembangkan diri. Tapi kemudian pernahkah kita bertanya apakah produktivitas itu juga hadir di dalam keluarga kita? Di tengah-tengah rumah, sahabat MG? Karena sejatinya kalau melihat keluarga, orang-orang di dalamnya bukan hanya tempat untuk pulang, tapi juga ruang pertama untuk tumbuh bersama. Keluarga menjadi tempat di mana kata-kata sederhana bisa menjadi penguat. Bahkan perhatian kecil bisa menjadi penyemangat. Dan komunikasi yang hangat ini bisa menghadirkan ketenangan. Apakah keluarga ataupun rumah Anda sudah terasa demikian, sahabat AMK? Dan kalau bicara soal hubungan keluarga yang bisa jadi mulai terasa renggang, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya waktu berbicara. Padahal keluarga yang harmonis ini lahir dari komunikasi yang sehat, saling memahami, dan kehangatan yang juga terus dijaga. Nah, kemudian pertanyaannya, sahabat MG, bagaimana agar kita bisa produktif berkarya tanpa kemudian kehilangan kedekatan dengan keluarga? Di kesempatan siang hari ini, kita akan berbincang berkaitan dengan tema sahabat MG. Untuk bisa produktif bersama MG FM, yang mana ini produktifnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bersama dengan keluarga. Cerdas untuk berkarya, hangat berkomunikasi di dalam keluarga. Insyaallah kita akan bincangkan bersama dengan Marketing Communication MG FM. Ada Teh Fitria Panisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya siang hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, ini kalau bicara soal produktif biasanya identik dengan terasa sibuk, berbagai hal ingin dilakukan. Nah, kalau di awal mungkin ini Teh Fitria bicara soal produktif bersama MKFM, apa sih sebetulnya makna produktif kalau menurut Teh Vanisa?
1: Produktif itu memanfaatkan waktu.
0: Masya Allah.
1: Memanfaatkan waktu yang memang benar-benar kita tahu tujuannya mau kemana gitu. Jadi kan kadang ada beberapa orang yang memang saya mau produktif tapi menyibukkan diri dengan hal-hal yang kita tuh gak tahu, gak jelas mau dibawa kemana gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Terus banyak hal yang memang kegiatan-kegiatan yang rasanya seperti kurang makna ataupun kurang hal-hal positif kayak misalkan nonton semisal ya nontonnya, tapi nontonnya kita nggak tahu nih apa nih hikmah yang bisa kita ambil gitu, atau misalkan sibuknya dengan main misalkan.
0: Yeah.
1: Kayak gitu. Jadi produktif ini mengisi waktu-waktu luang dengan hal-hal yang memang positif dan juga tahu arahnya mau kemana.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan supaya sudut pandang terkait dengan produktivitas ini juga semakin kaya ya Teh Vanisa, di studio MKFM juga Alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita. Ada Ibu Ika Driuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika.
2: Belum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Alhamdulillah, surprise ya di siang hari ini. Alhamdulillah, ini berbicara soal produktif, Bu Ika. Apalagi kalau tadi menurut Teh Vanisa, produktif itu betapa kita bisa memanfaatkan waktu secara optimal. Kalau Bu Ika sendiri memaknai produktivitas itu seperti apa sebetulnya, Bu Ika?
2: produktif ya. Mm-hmm. Produktif itu kan tadi kalau Tevanisa menyampaikan bahwa kita melakukan sesuatu ya, tapi kita tuh nggak tahu apa gitu. Mm-hmm. Justru itu yang malah justru tidak produktif ya, malah
1: iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi produktif itu adalah pada saat kita melakukan sesuatu itu malah menambah. Menambah kita menjadi lebih baik gitu. Terus mood kita jadi lebih baik gitu kan. Nah itu produktif, menambah ilmu, menambah segala macam yang bertambah. Justru kalau misalnya kok kita melakukan sesuatu hal yang produktif, tapi kenapa ya kok badan kayaknya capek gitu ya, padahal kita teh healing gitu ya, tapi kok malah capek. Coba kalau misalnya kita naik nih ke gunung ya, terus pada saat sampai di gunung kan itu tuh pasti mengalami sebuah peristiwa yang pada saat di perjalanannya capek banget.
1: Betul.
2: Tapi begitu kita sampai gunung hilang tuh semua capek.
1: Masya Allah.
2: Benar nggak?
1: Betul, betul, betul.
2: Nah berarti itu produktif.
1: Karena
2: itu
1: ada tujuannya ya Bu Ika ya.
2: Betul, berarti ada tujuan yang harus dicapai dan itu sebuah keinginan yang membuat kita menjadi lebih baik.
1: Masya Allah, ini berkaitan dengan produktivitas sahabat MK. Dan kita juga undang sahabat MK, kalau menurut sahabat MK, apa makna produktif menurut Anda? Silakan Anda juga bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta pandangan Anda terkait dengan produktif. Karena kalau kita bicara produktif bersama MKFM, MKFM ini kan radio inspirasi keluarga Indonesia. Produktivitas tidak hanya untuk diri sendiri dong pastinya. Betul. Ya Bu Ika, Tevanisa. Nah kalau untuk menghadirkan produktivitas bersama dengan keluarga, kira-kira Tevanisa seperti apa ini? Semisal kalau misalkan dengan keluarga, dari keluarga itu biasanya kan kita punya visi-misi keluarga ya. Visi-misi keluarga, saya pengen punya upgrade ilmu tentang apa nih sebagai anak atau sebagai orang tua. Nah di sini mungkin bisa bareng-bareng ikutan kegiatan-kegiatan yang memang bisa menopang hal-hal yang tadinya menjadi tujuan itu, visi misi dari keluarga itu. Semisal nih anaknya saya pengen punya skill yang memang ini bisa membantu nantinya untuk keluarga.
0: Baik.
1: Saya mau ikutan kelas-kelas yang memang bisa menunjang hal itu gitu untuk anaknya. Terus kalau misalkan orang tuanya, saya pengen punya skill gimana sih cara mendidik anak dengan baik gitu ya. Akhirnya orang tuanya ikutan beberapa kegiatan sekolah ataupun apapun gitu ya, ilmu-ilmu tentang parenting. Jadi produktif dengan keluarga adalah mereka yang tidak disibukkan dengan hal-hal yang ibaratnya masalah, tapi masalahnya tidak digelumuri oleh kepala, tapi juga direpresentatifkan dengan hal-hal yang positif seperti tadi ya, mencari ilmu-ilmu atau kelas-kelas yang memang bisa menunjang hal-hal nanti kedepannya yang akan menjadi masalah ataupun yang menunjang visi-misi keluarga.
0: Masya Allah, jadi memiliki visi-misi dalam keluarga itu adalah sesuatu yang penting agar
1: penting
0: produktivitasnya itu ya produktif, bukan malah jadi hanya sekedar sibuk
1: dan
0: begitu.
1: Dan tahu
0: ya
1: jalannya nanti harus kemana kalau misalnya sudah punya tujuan.
0: Nah iya, Masya Allah, Alhamdulillah, ini betul sekali ya sahabat MK. Dan kalau berbicara soal bagaimana produktivitas dalam keluarga, ini kita bertanya juga kepada Bu Ika yang nampaknya pengalamannya juga lebih banyak begitu ya sahabat MK ya?
2: Berkeluarga ya.
0: Ya betul, Masya Allah. Dan pengalamannya juga sudah panjang ini Bu Ika. Pernah tidak kemudian mengalami ketika produktivitas tadi kan mengaitkan kalau kata Tevanisa antara keinginan ataupun cita-cita dari keluarga, anak itu seperti apa nantinya, orang tua, ayah, ibu. Ini kalau ternyata kan seiring berkembangnya zaman, anak-anak zaman sekarang maunya banyak ya Bu Ika ya.
2: Betul.
0: Nah ini mungkin kalau berbagi pengalaman Bu Ika, ketika seanggota keluarga memiliki keinginan yang berbeda-beda tapi ingin tetap produktif dan mencapai visi yang sama, itu seperti apa Bu?
2: Quality time-nya ya tetap harus ada ya berarti ya. Nah sebelum kita bicara lebih jauh tentang apa quality time kita dengan keluarga, ternyata kan dalam surat At-Tahrim itu disampaikan peliharalah keluargamu dari api neraka.
0: Betul.
2: Berarti dari kegiatan sesuatu yang jangan sampai menjatuhkan kita ke dalam neraka. Nah itu untuk keluarga ya. Jadi pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti pada saat kita mau melakukan sebuah kegiatan, berarti kegiatan yang tidak membawa kita, menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Biasanya kemarin itu kita bulan lalu melakukan family bonding.
0: Oh iya,
2: itu
0: betul.
2: Dengan teman, ya kan? Tapi kita sekarang pengennya misalnya dengan keluarga, berarti harus mempunyai sebuah quality time yang walaupun dia berbeda-beda, tapi semuanya bisa masuk. Contoh misalnya ya, lagi mikir ya.
0: Insyaallah.
2: Ya misalnya contohnya gini, ada yang satu anak kepengennya di alam, ada ya, yang pengen kan misal bonding gitu, yuk kita main yuk misalnya ke mana gitu ya, tapi yang satu alam berarti pengennya ke gunung misalnya gitu, tapi terus yang satu pengennya di pantai aja lah gitu kan ya, kenapa? Karena kayaknya naik gunung capek gitu ya kan, sadarin kayak gitu ya. Tapi kan kalau di pantai itu panas gitu kan ya. Jadi memang orang tua harus mencari tempat yang kira-kira dia bisa masuk. Jadi antara gunung dan pantai.
0: Baik.
2: Ya, nah, bingung kan sebetulnya ya. Tapi saya menemukan gitu loh, maksudnya. Ya berarti harus menemukan sebuah yang gak usah gunung tapi mungkin bukit gitu ya. Nah itu saya pernah melakukan itu waktu pas ke Lombok gitu ya. Pada saat ke Lombok di sana tuh ada namanya bukit apa ya, saya lupa gitu ya. Itu luar biasa, kita naik naik ke bukit 5 menit, naik 10 menit. Tapi tuh sudah langsung melihat keindahan pantai. Lalu kemudian udaranya juga gak panas, apa gitu ya. Terus tempat makan ya pasti ada air kelapa ya, apa gitu kan ya, yang murah meriah, yang segar gitu kan ya. Jadi sebetulnya nggak perlu mahal gitu ya. Tapi kita bisa mencari dan banyak banget di kita juga. Terus kalau misalnya atau ya tadi bisa kedua hal yang pokoknya apapun itu, kalaupun tidak ke gunung, tidak ke pantai, tidak kemana, tapi yang membuat kita bisa sama-sama. Misalnya sebuah tempat rumah gitu kan ya. Kita bagaimana merubah rumah yang biasanya menjadi apa sih, itu aja, benar nggak?
0: Kalau
2: kita begitu monoton, benar nggak? Kita masuk teras itu aja, mau masuk kamar itu aja, mungkin apa pendengar MK juga sama merasakan. Nah sebetulnya bisa kita rubah, dirubah sedikit, ada pohon-pohon, lalu kemudian apa, kalau dulu anak masih kecil-kecil saya bikin aja kayak camping-camping ya, di depannya gitu ya, di terasnya gitu kan, di bawah pohon alpukat kayak di mana gitu ya. Ya itu kan bisa menjadi sebuah apa sih,
0: kegiatan bonding ya, Bu Ika ya,
2: kegiatan bonding yang quality time gitu.
0: Baik, Masya Allah. Dan
2: atau kalau bakar-bakar tuh, kalau biasanya sekarang kan suka ya
0: barbecuean ya. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata memaknai produktivitas dalam keluarga ini juga tetap perlu dikomunikasikan tadi ya, agar sejalan dengan visi misi keluarga sahabat MK. Dan kalau Anda, seperti apa makna produktif bersama dengan keluarga Anda? Dan insya Allah nanti kita sambung kembali ya perbincangannya Bu Ika, Teh Vanisa, di kesempatan siang hari ini. Anda sambil berbagi, mungkin bisa sambil tadi ya ceritakan sahabat MK, kapan terakhir kali kemudian Anda berbicara dari hati ke hati bersama dengan keluarga Anda. Apakah hari ini, mungkin tadi pagi, atau sudah beberapa hari yang kemarin, beberapa hari lalu, atau mungkin sudah lama? Nah, Anda silakan bisa sampaikan juga pengalaman ataupun juga aktivitas yang Anda lakukan bersama dengan keluarga. Siapa tahu menjadi ide menarik untuk sahabat MK lainnya. Dan kita akan jeda, sahabat MK. Anda yang ingin bergabung, sampaikan di SMS ataupun WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Sesaat lagi, kami akan kembali menyapa ruang dengar Anda.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya. Sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Siang Sahabat MK, bicara soal produktivitas bersama dengan keluarga. Anda seperti apa kira-kira caranya, Sahabat MK? Dan ketika tadi ya memaknai produktivitas, ini ternyata kuncinya juga dengan ngobrol, berbincang. Nah, silakan Anda terakhir kali berbincang dari hati ke hati bersama dengan keluarga atau anggota keluarga, ini kapan, Sahabat MK? Dan ada ide-ide menarik terkait dengan aktivitas produktif bersama dengan keluarga, silakan Anda sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan siang hari ini kita akan sambung perbincangan kita bersama dengan Teh Vanisa dan juga Ibu Ika. Ini kalau tadi memaknai tentang produktivitas, ada tujuannya, kemudian aktivitasnya yang mengakomodasi setiap anggota keluarga, yang pastinya ini kegiatannya positif ya Ibu Ika ya. Nah, kalau untuk menggali kegiatan positif, ini nilai kegiatan positif itu seperti apa sih sebetulnya?
1: Ya, baik. Jadi saya mau cerita serem dulu ya, gitu ya. Baik, kan semakin lama zaman itu semakin tantangan dan seremnya buat kita ngedidik anak itu serem banget gitu. Mm-hmm. Ya kan? Ketika zaman dulu tetap ada ya yang namanya, kalau sekarang lagi rame bully ya, Tevanisa ya.
0: Iya.
1: Bully, lalu kemudian narkoba, gitu kan. Aduh, astagfirullahaladzim, itu benar. Anak-anak kecil udah nongkrong, tawuran di mana-mana. Jadi kayak mereka tuh cari jati diri gitu. Sampai akhirnya gini, saya tidak pernah melarang anak-anak saya untuk bermain. Karena kan memang kita melihat tapi betul, tidak boleh melarang untuk bermain, tapi juga melarang untuk bermain. Artinya
0: itu?
1: Gini, artinya kita melihat kalau lingkungan di sekitar kita itu buruk, larang anak untuk bermain. Karena biar bagaimanapun, sekuat apapun mendidik kita juga kepada anak kita, tapi kalau lingkungan di sekitar kitanya tuh gak mendukung, bahaya.
0: Yeah.
1: Misalnya di sekitar kita lingkungannya adalah sarang narkoba, wah udah itu gak usah. Atau tukang main tawuran misalnya. Saya waktu dulu kan kebetulan orang tua di Jakarta, jadi tinggal di Jakarta. Tempat saya itu adalah tempat orang tuh pada tawuran lah gitu loh. Jadi mau sekuat apapun kita, aduh itu bahaya banget gitu. Jadi akhirnya saya melihat bagaimana orang tua mendidik, atau lagi, atau misalnya mungkin pendengar MK juga ya, sama nanti bisa share nih kira-kira apa nih yang bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Jadi kalau dalam lingkungan yang seperti itu, anak sudah tidak boleh bermain, tapi kita menyalurkan agar anak tetap bermain. Nah, salah satunya kita kan punya 7 hari ya dalam seminggu.
0: Betul, sepekan. Iya.
1: Sepekan, Sabtu Minggu ya buat kita untuk apa, quality keluarga
0: time
1: ya,
0: me
1: time-nya dengan keluarga. 5 hari berarti kan mereka belajar. Saya mendidik anak saya itu salah satunya 3 hari itu mereka disuruh les. 2 hari boleh main sebebasnya. Lesnya apa? Lesnya kita cari pada waktu dulu mah kan bahasa Inggris, matematika gitu kan ya. Cuma saya lihat kok pusing ya matematika, kasihan ya anak kita gitu. Jadi saya pikir ya udahlah bahasa Inggris aja. Tapi kita mencari juga les bahasa Inggrisnya itu adalah sama seumuran mereka gitu loh. Jadi jangan dicampur dengan SD, SMP, enggak, sama aja seusia gitu. Sehingga akhirnya mereka tuh tanpa sadar belajar sebetulnya, tapi bermain. Akhirnya yang tadinya 3 hari inginnya malah tiap hari. Ketika ditanya gimana, ih asik banget di sana tuh ketemu main ini. Karena kan mereka bukannya sekedar les ya, bisa aja mereka lari-lari, main tak umpet atau apa pada waktu itu ya. Nah, itu ternyata kan mendidik dari kecil itu, sehingga akhirnya saya melihat perkembangan anak saya itu diajarkan sesuatu hal yang positif. Karena sudah tidak bisa lingkungan kita udah main terus HP. Betul. Gitu kan. Terus apa, ah udahlah itu mah. Anak jangan tenang, kalau misalnya anak begitu pulang langsung masuk kamar, kita gak tahu apa yang ada dilakukan di dalam kamar kan anak kita. Nah itu lebih mengerikan gitu kan. Nah tadi, jadi lebih baik cari hal-hal yang membuat kesibukan tapi positif. Kalau sekarang mungkin kita bisa belajar audio ya, audionya yang hubungannya dengan AI.
0: Nah, kalau sekarang udah zamannya AI, kayaknya semuanya AI begitu ya.

0: Tuh. Tapi tetap harus dalam hal koridor yang positif. Jangan sampai tadi kan kita udah sering bahas bagaimana seorang anak malah curhatnya ke AI, bukan kepada orang tuanya gitu.
1: Karena ini koridor tadi yang disebutkan oleh Ibu Ika, karena sudah masif juga ya artificial intelligence ini di dalam genggaman gadget handphone, nah, begitu ya.
0: Betul.
1: Ini berarti kan pengawasan perlu dihadirkan.
0: Benar.
1: AI ini juga perlu diajarkan ya. Ini apakah ada cara untuk mengajarkan tentang AI itu sendiri untuk anak-anak khususnya ini, Teh Vanessa?
2: Iya, ada banget malah. Sekarang memang zamannya AI lebih mudah ya, apalagi untuk anak-anak muda sekarang kan banyak banget yang memang dia pengen berkecimpung di dunia digital.
1: Iya, betul.
2: Di dunia konten. Tapi bingung nih, kalau dulu kan mau bikin audionya aja udah ribet, harus rekaman dulu. Terus belum harus, kalau misalkan pengen bikin lagu harus ngerekam dulu gitarnya, harus ngerekam dulu keyboardnya, drumnya.
1: Betul.
2: Atau misalkan
0: bebarengan tapi
2: bebarengan
0: salah,
2: betul. Atau
1: ulang
2: misalkan
1: pulang lagi.
2: Kalau kalau VO nih, VO biasanya VO tuh, aduh saya nggak pede VO, soalnya ngomongnya intonasinya datar
0: kan.
2: Oh iya,
0: yang
2: voice over.
0: Voice over tuh berarti kita apa tuh,
2: rekaman suara
1: ya?
2: Pengisi suara.
1: Okay.
2: Betul, mau ngisi suara tapi kitanya nggak bisa nginin intonasi. Tapi sekarang udah mudah banget dengan AI, intonasinya udah bisa diubah-ubah ya. Nah ini
0: ada caranya.
2: Ada caranya. Nah caranya, nanti di hari Sabtu kita bakal ngadain kelas audio AI sahabat MK.
1: Oh, Masya Allah. Jadi ini ada kegiatan juga dari MKFM.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Yang positif tentunya dan bisa menunjang hobi ataupun karir dari sahabat MK, dari anak-anaknya sahabat MK atau sahabat MK-nya juga bisa. Karena memang audio ini kalau misalnya kita minimal bikin konten aja, semua pasti ada butuh konten ya. Kayak misalkan jualan, jualan pasti butuh konten.
1: Iya, betul.
2: Jualan apapun itu, mau misalkan saya jualan nasi kotak, itu kan kita perlu masarin ya, dan perlu konten. Nah, konten itu perlu audio. Terus kalau misalkan kayak mau bikin jingle, biar
1: ada jingle nasi kuning
2: sambil nyanyi, jingle
0: kan?
2: Mini yang cuma paling 30 detik, tapi itu bikin orang tuh terngiang-ngiang dengan produk kita.
1: Nah, Masya Allah.
2: Ini jadi salah satu hal yang menjadi batu loncatan untuk sahabat MK bisa bikin sendiri daripada nyewa ke orang lain gitu ya. Saya mau order bikin senah ke orang lain. Ah, ternyata pas udah belajar di MKFM ternyata bisa sendiri gini ya.
1: Masya Allah.
2: Gitu. Dan
1: berarti ini nanti belajarnya benar-benar dari awal diajarkan ya, Teh Vanessa?
2: Jadi untuk yang teman-teman atau sahabat MK yang belum pernah nih berkecimpung di dunia
0: anak ya,
2: atau mempunyai anak, terus pengen belajar dari mulai dari nol, itu di kita diajarkan. Jadi mulai dari nol.
1: Dari nol semuanya diajarkan, dan ini jadi salah satu kegiatan positif juga untuk bisa bersama dengan keluarga tadi ya, quality time produktif bersama dengan keluarga. Ini produktif bersama MKFM sahabat MK di Ahad, Sabtu,
2: di
1: Ahad.
2: Sabtu,
1: oh, Sabtu malam Ahad,
2: malam ini ya.
1: Oh, Masya Allah.
2: Malam Minggu, malam Ahad. Jadi untuk sahabat MK yang memang ada biasanya misalkan malam main gitu keluar, nah sekarang kita produktif dulu sahabat MK. Minggu ini kita belajar dulu audio AI, karena insya Allah ilmunya pasti akan sangat-sangat-sangat bermanfaat sekali. Dari hal terkecil kita mau membuat konten storytelling juga
1: bisa,
2: udah
1: ya?
2: Bisa ya.
1: Dari dengan audio AI tadi ya sebutannya.
2: Betul.
1: Ya.
0: Jadi
1: spesifik
0: sebetulnya
1: ya.
0: Ya sebetulnya AI itu kan jangan kita berpikir dia menjadi sebuah saingan kita ya. Oh nanti kita kalau kerja kita pasti bakalan diganti sama AI gitu kan. Padahal tidak seperti itu gitu. Justru kita harus memanfaatkan gitu AI ini agar bisa memproduktifkan kita lagi, lebih baik lagi, agar kita tidak kalah dengan mereka gitu kan. Nah ada kuncinya, sengaja AI dibuat itu adalah untuk membuat memudahkan
1: pekerjaan
0: segala macam
1: mudah,
0: apapun
1: iya.
0: gitu. Itu kan buat ibu-ibu, buat anak muda boleh, yang
2: bapak ibu
0: juga ya. Tapi kan kita punya acara lagi yang lain ya.
1: Oh ini untuk produktif yang bersama MKFM tidak hanya pelatihan AI saja ya. Oh, ada apa lagi?
2: Ada juga nanti di hari Rabu kita akan ada event offline. Kalau tadi online ya, kalau AI itu online. Ini offline-nya, jadi kita bakal ketemu dan belajar parenting. Parenting lebih
0: itu
2: ke komunikasi.
0: Depan ya?
2: Betul. Dengan tema komunikasi penuh cinta jilid kedua. Kalau yang pernah ikutan di jilid satu itu mungkin
0: penasaran banget karena kan dulu nggak selesai ya itu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, pasti penasaran banget. Terus nanti penasaran yang kedua. Terus gimana kalau misalkan saya nggak ikut yang pertama, masih bisa mengikuti. Insyaallah masih bisa mengikuti. Bisa banget malah. Dan ada hal yang memang menjadi unik di event kita offline kali ini, karena di sana kita akan ada free love, tukar free love. Jadi sahabat MK yang punya barang yang sudah tidak digunakan,
0: sudah tidak digunakan, free love, bukan free ya, bahaya, salah, pre-PRE.
2: Yang punya barang udah nggak kepake tapi masih bisa bermanfaat, itu bisa dibawa. Nanti kita akan tukar, misalkan saya bawa 5 barang, misalkan ya, bawa baju, terus bawa tas, bawa skincare yang masih bisa digunakan,
0: bawa itu dibawa jam, aja,
2: bawa jam, apa aja gitu bebas ya. Tapi yang penting tidak sobek, masih bagus, masih layak ya, pokoknya dibawa. Terus nanti sahabat MP diberi waktu untuk bisa milih yang lain. Misalkan mau ditukar dengan ada di sana baju yang pengen sahabat MK suka, itu boleh banget, bisa langsung dibawa. Atau misalkan ada tas yang disuka atau ada kerudung yang disuka, itu boleh ditukar. Dia nanti akan dapat kupon sesuai dengan jumlah barang yang berhasil dibawa, lolos kurasi.
0: Ada itu yang istimewa.
1: Apalagi yang istimewa ini
0: yang
1: sudah berbeda ya.
0: Istimewanya adalah kali ini, tapi belum ada yang bertanya ya.
1: Belum ada sahabat MK. Nah, ini silakan sahabat MK kalau misalnya penasaran, silakan langsung tanyakan ataupun juga tertarik ya untuk ikut berdiskusi siang hari ini produktif bersama MKFM. Sampaikan di 0811-224-1027. Karena ternyata agenda dari MKFM tidak hanya untuk kegiatan online-nya saja di malam Ahad, tepat di tanggal 13 nanti ya, tinggal 2 hari lagi sahabat MK. Tapi juga ada kegiatan offline yang baru saja disebutkan. Ada kegiatan ya, juga betul, yang berbeda tadi, pre-love di acara offline MKFM, kajian Majelis Taklim Rumahku Syurgaku. Dan masih ada tadi yang berbeda ya, lagi ya, Bu Ika.
0: Coba diulang lagi ke 08 berapa tadi ya?
1: 0811-224-1027.
0: Baik. Yang berbedanya adalah tadi kan ada prelop ya.
1: Iya.
0: Nah, ternyata kita juga sudah ada titipan dari
2: istrinya
0: A.A. sendiri.
1: Oh, Masya Allah.
0: Istri dari A.A. sendiri sudah memberikan beberapa baju. Dan pendengar FK juga jangan berpikir bahwa prelove itu adalah misalnya sudah pernah dipakai. Enggak, iya, ini ada yang masih ada label harga, masih ada apa. Masya Allah, saya mikir gitu kan ya. Nah, karena tadi kan mungkin ada beberapa yang, kok saya punya jilbab kerudung pink banyak banget ya, gitu kan. Bisa jadi ada yang ngasih hadiah atau apa. Ya udahlah, biar bisa manfaat untuk yang lainnya gitu loh.
1: Masya Allah, ini jadi momen untuk decluttering juga ya.
2: Iya, betul.
1: Saya, Bu Ika. Ternyata untuk di Majelis Taklim Rumahku Syurgaku ini ada banyak gebrakan baru sahabat FK ya. Menjelang tahun baru Hijriah juga ini nampaknya ya.
0: Nah, Masya siapa Allah yang misalnya mau gitu. Sebut aja misalnya, saya mau.
1: Baik.
0: Oke, nanti kita sisihkan dari istri A sendiri ya. Ya.
1: Baik, gitu. Masya Allah sahabat MK, ada yang tertarik untuk ikut mendaftar dan hadir barangkali ya. Ini karena harus hadir untuk menukarkan ya. Silakan Anda bisa
0: gratis ini juga
1: atensi
0: kan malah ya.
1: Masya Allah, kirimkan atensinya. Cukup bilang mau sahabat MK. Nah, siapa yang mau nih dapat tadi baju-baju ya. Salah satunya
2: ada baju, ada
1: juga
2: kerudung
1: dan lain sebagainya ya,
0: baju,
1: tadi ya.
0: Kerudung, gitu ada ya, tas gitu kan, ada Allah, pokoknya banyak hal itu ya.
1: Baik.
0: Buat yang laki-lakinya juga ada sarung, ada apa gitu.
1: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan Anda bisa ikut bergabung berdiskusi di 0811-224-1027. Kali ini kita sapa ada Kang Yudi di Padalarang, mau ikutan nimbrung katanya. Kalau Kang Yudi ini berbagi tentang produktif yang diikhtiarkan untuk selalu hadir adalah dengan membuat karya positif, banyak berguna juga bermanfaat untuk orang banyak, dan menyibukkan kegiatan dalam melakukan aktivitas dan memperlancar komunikasi ini ya. Kang Yudi di Padalarang nih, kalau misalnya bisa luangkan waktu bisa ikut hadir juga.
0: Boleh banget. Itu karya positif ya. Bisa jadi karya positif itu kalau misal apa ya contohnya, bisa nggak bisa dilengkapi lagi ya nanti sama
1: boleh,
0: Kang Yudi ya.
1: Kang Yudi ya, karya
0: ya,
1: positifnya apa saja yang sudah dibuat,
0: menginspirasi bagi yang lainnya.
1: Baik, Masya Allah. Nah, silakan Anda sahabat MK juga yang tadi ikut ingin coba hadir, untuk di kajian offline kayak Majelis Taklim Rumahku Syurgaku, silakan langsung sampaikan atensi atau mau sahabat MK diketikkan ya di 0811-224-1027. Tadi yang disebutkan baru yang online ya Teh Vanisa, itu malam Ahad nanti pekan ini. Betul. Kalau yang offline kapan itu Teh Vanisa?
2: Insya Allah di pekan depan, hari Rabu tanggal 17.
1: Oh, Masya Allah.
2: Dari jam, mulainya dari jam 9 sampai dengan zuhur insya Allah. Mm-hmm. Dan lokasinya ada di Darul Hajj DT Pedu, DT Darul Tauhid.
1: Darul Tauhid,
2: jadi
1: ya, ya,
2: di lingkungan DT. Jadi kalau misalkan sambil main-main nih, jalan-jalan di daerah DT, itu bisa nanti pulangnya foto-foto, sholat di masjid DT, Masya Allah ya, sambil kangen-kangenan di masjid DT.
1: Baik, Masya Allah.
0: Mungkin ada yang itu kali ya, ada mm-hmm. yang bagi rapot apa atau apa mm-hmm. kalau sudah mulai diajak juga anaknya
2: boleh
0: bagi rapot. Karena kan kita juga mulai acaranya gak pagi-pagi banget ya, itu setengah sepuluh. Jadi acaranya kita tukeran dulu pre-love, silakan ibu-ibu mau apa.
1: Semakin pagi justru semakin banyak peluang ya.
0: Baru ya, baru nanti jam sekitar jam setengah 11 sampai setengah 12 kita juga langsung tanya jawab mengenai parenting.
1: Baik, Masya Allah. Nah silakan sahabat MK, Anda yang tertarik dan ingin ikut hadir mendaftar, langsung ketikkan mau, nanti biar langsung didata oleh Teh Vanisa ya. Karena ini berbeda dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya sahabat ya, MK. Ini kalau mau mendaftar kemana berarti Teh Vanisa?
2: Boleh daftar ke 085-795-301370, 085-795-301370. Nanti formatnya berbeda ya. Kalau misalkan mau ikut yang online, yang hari Sabtu atau malam Minggu tentang audio AI, itu langsung aja daftar online. Tapi kalau misalkan mau ikutan yang offline tanggal hari Rabu tanggal 17, itu sahabat MK langsung daftar offline. Baik. Daftarnya jadi ada daftar online, ada daftar online. Teh, saya mau dua-duanya, boleh banget.
1: Langsung ketik offline dan online berarti ya.
0: Betul. Apalagi yang hari ini daftar, diutamakan mereka untuk bisa memilih duluan ya, ya untuk pre-love-nya ya.
1: Baik.
0: Mungkin mau daftar apa penyiar MK kita?
1: Hadir insya Allah.
0: Hadir,
1: ya.
0: Wajib.
2: Wajib.
1: Alhamdulillah. Ini sahabat MK, silakan bisa langsung daftarkan diri Anda, atau Anda yang tadi sudah tertarik, ada pertanyaan seputar juga atensinya, silakan sahabat MK Anda sampaikan juga di 0811-224-1027. Kira-kira mau ajak siapa? Ajak anak kah setelah tadi menerima raport barangkali ya sahabat MK, atau sudah mulai liburan, jadi ajak sekeluarga, ajak suami, ajak anaknya, ajak tetangga juga boleh ya sahabat MK, silakan. Dan kali ini kita sapa ada Ibu Susi di GBA 3, Bu Ika dan juga Teh Vanisa. Ini kalau Ibu Susi mau daftar yang online katanya.
2: Oh, boleh,
1: baik,
2: boleh.
1: Masya Allah. Dan
2: langsung
1: silakan,
2: aja
1: ya.
2: Hubungi 085-795-301370. Ini hubunginya via WhatsApp ya.
1: Baik, Masya Allah. Nah ini silakan bisa langsung chat di WhatsApp admin Rumahku Syurgaku dan ketikan tadi online ya kalau Ibu Susi mau yang daftar online. Karena untuk yang mendaftar online ini nanti akan ada pelatihannya berkaitan dengan audio AI sahabat MK. Berkaitan dengan audio AI ini yang kemudian bisa membantu menunjang pembuatan konten begitu ya Teh Vanisa ya. Baik, Masya Allah. Nah ini dari Ibu Susi, sekalian daftar yang offline-nya aja mungkin ya.
2: Boleh, mau dua-duanya langsung aja ke nomor admin. Insya Allah ini acaranya free dan paling sahabat MK siapkan infak terbaik.
1: Baik, Masya Allah.
2: Untuk keberlangsungan biar terus jalan acaranya.
0: Iya, betul.
1: Jadi setiap bulan ini bisa berkah.
0: Ilmu yang didapat juga berkah.
1: Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini Ibu Susi. Tadi ditambahkan juga nih oleh Pak Kang Yudi. Betul, di Padalarang. Kalau karya positif yang dilakukan ini menciptakan lagu dan suka menulis katanya.
2: Allah. Berarti harus ikutan.
0: Ikutan juga Kang Yudi, ayo. Karena ternyata bisa menciptakan lagu ya.
2: Sayang banget potensinya, biar makin Kang Yudi ada karyanya, langsung punya singlenya. Itu ikutan kelas audio AI, nanti kita bikin lagu.
0: Kita kayaknya bikin sebuah acara juga ya, yang ketika satu dua tiga yang terbaik ya dalam menciptakan lagu atau apa ya, tapi kan dibantu dengan AI, mm-hmm. bisa kita putarkan juga ya di
2: nasib
0: ya.
2: Like challenge ya jadinya ya.
3: Jadi puterin di MKFM ya.
0: Jadi manfaatnya juga lebih luas lagi.
1: Baik, Masya Allah nih Kang. Jadi silakan boleh untuk pendaftarannya kegiatan yang online ya, pelatihan audio AI ini nanti akan berlangsung di tanggal 13 malam Ahad, sahabat MK. Jam berapa itu Teh Vanessa?
2: Insya Allah mulai dari jam 19.30 sampai dengan jam 9.
1: Baik, ya, Masya Allah.
0: Hanya sebenarnya malam. Gratis ya, tapi hanya memberikan saja infak terbaik.
1: Infak terbaik juga untuk yang online. Betul. Baik, nah ini silakan sahabat MK bisa langsung gali informasinya di WhatsApp admin tadi ya, di 085 795 301370, atau silakan bisa hubungi WhatsApp MKFM di 0811 224 1027 untuk kita sama-sama berbincang bersama dengan Ibu Ika dan juga Teh Vanessa. Sebelum kita sambung kembali dan menyapa sahabat MK, kita harus jeda terlebih dahulu karena ada pesan yang akan segera lewat sahabat MK. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Berbicara soal produktif bersama dengan MKFM, sahabat MK, ternyata dua agenda berlangsung di pekan ini hingga pekan depan. Ini sekaligus jadi momentum tahun baru Hijriah, sahabat MK. Memulai tahun baru dengan suasana yang lebih positif, dengan agenda yang lebih bermanfaat. Anda yang juga tertarik untuk ikut hadir, silakan bisa langsung sampaikan atensi ataupun juga ketertarikan Anda di 0811-224-1027. Kita akan sambung kembali perbincangan siang hari ini bersama dengan Teh Vanisa. Karena kalau kita lihat kegiatan online-nya, ini kan berarti pelatihan ya, Teh Vanisa ya, bentuknya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, pelatihan untuk membuat audio dari artificial intelligence, sahabat AMG. Tapi kalau untuk offline-nya, ini berarti bentuknya kajian begitu ya, Teh Vanisa ya.
1: Betul.
0: Ini untuk hadir dengan dua event berbeda tersebut, apakah ada syarat tertentu untuk selain mendaftar tadi ke nomor admin?
1: Kalau untuk yang online, sebetulnya ada dua skema ya. Jadi ada yang ada HTM-nya yang 25.000, itu nanti sahabat MK bisa mendapatkan rekaman videonya. Jadi rekaman pembelajarannya itu bisa didapatkan nanti, jadi sahabat MK bisa mengakses ulang. Mau mengulang lagi nih pelajaran yang udah disampaikan pas hari Sabtu, itu bisa banget via videonya. Nah, kalau misalkan yang free ini tidak mendapatkan akses tersebut. Itu bedanya untuk yang belajar online. Itu aja sih. Paling nanti kalau yang free, mungkin kalau keriduannya mungkin ya, biar berkah ilmunya, bisa disiapkan infak terbaik. Nah, untuk yang hari Rabu yang offline, ini kajian RKSK-nya kan memang ada yang beda ya.
0: Betul.
1: Berbedanya adalah ada tukar prilog.
0: Iya.
1: Nah, di tukar prilog ini juga sahabat MK, kita ada rules-nya. Jadi agar tidak bingung pengen pilih-pilih ini, gitu kan.
0: Tidak diborong semua juga.
1: Diborong
0: ya.
1: Semua. Jadi nanti kita akan bagikan seperti kupon dan nomor. Jadi misalkan sahabat MK maksimal membawa 5 barang yang nantinya akan kita kurasi, misalkan pakaiannya 3, balang elektronik misalkan udah gak kepake Magicom tapi masih bisa dibawa, bisa dipakai, itu dibawa boleh. Atau misalkan ada skincare yang masih utuh, mau baru coba sekali tapi ngerasa gak cocok, itu mau dibawa boleh. Nanti kita akan decluttering-nya tuh, jadi kita akan kurasi lagi. Apakah
0: diseleksi lagi,
1: diseleksi lagi barang yang sudah dibawa oleh sahabat MK, apakah ini lolos seleksi atau tidak. Karena khawatir ada kayak misalkan bajunya udah sobek,
0: tidak layak pakai,
1: atau boleh, misalkan ya, bajunya teh udah luntur banget warnanya, kan kasihan ya nanti kalau ada yang dapat bajunya.
0: Baik.
1: Jadi usahakan masih bagus dan masih layak pakai, layak guna. Terus nanti kita akan memberikan token berupa kupon senilai yang lolos kurasi, misalkan. Baik. Dari yang 5 barang yang sahabat MK bawa, lolos kurasinya 3. Itu kita akan kasih kuponnya adalah 3 kupon.
0: Baik.
1: Itu bisa ditukar di nanti ada area untuk tukar barang-barang yang prelove dari yang lain. Salah satu yang tadi yang dari istrinya AA. Itu juga kita akan pajang di sana. Nanti tuh keburu cepet-cepet. Nanti yang datang lebih dulu itu dapat nomor yang urutan awal gitu.
0: Oh, baik. Masya
1: jadi
0: Allah. Sahabat atau yang mendaftar cepat sekarang juga ya?
1: Bisa, nanti yang mendaftar cepat sekarang, tapi harapannya bisa datang lebih awal nanti. Karena biar tidak kelewat gitu. Nanti akan dipanggil misalkan 5 menit pertama nomor 1 sampai 15 itu boleh masuk ke area yang buat tukarnya, tukar kupon dengan tukar barang yang ada di sana. Nah, nanti selanjutnya seperti itu. Jadi biar apa? Biar tidak crowded. Dan nanti yang bagus-bagusnya insya Allah
0: kebagian, ya?
1: Kebagian semua. Baik. Gitu. Nanti kita akan bagi rata semua di semua kloter. Jadi sahabat MP jangan khawatir. Yang dari baju yang dari istrinya juga nanti kita akan di setiap sesi akan adain. Jadi jangan khawatir sahabat MP, yang penting kesana niat untuk mau decluttering. Kan sekarang banyak banget ya, banyak misalkan barang-barang numpuk sedangkan itu dihisap kan.
0: Betul, jadi lebih bermanfaat kalau disambungkan kembali ya.
1: Betul.
0: Nilai manfaatnya
1: kalau di Jepang mah mereka sudah menggunakan metode hidup apa sih, minimalis ya?
0: Ikigai, bukan?
1: Yang pokoknya yang hidup minimalis, yeah, dengan barang minimalis gitu ya. Itu juga untuk memudahkan hisab nanti kita di akhirat kelak. Terus selain itu juga kan memang kita akan ada, setelah itu akan belajar parenting ya bersama Bunda Evi. Jadi insya Allah datang ke sana banyak manfaat banget sahabat MQ. Ini dan ini free sahabat MQ, tidak perlu membayar, cukup siapkan impact terbaik untuk keberlangsungan, jadi biar nanti berkah. Terus event-event selanjutnya juga kita bisa ngadain yang lebih bagus lagi.
0: Baik, masya Allah, insya Allah ya. Ini ada sahabat kita juga yang bertanya di 0813-1446 sekian-sekian, apa boleh kalau pre-love-nya itu persembahan karya nasyid? Nah, ini bisa diluruskan kembali ya, barangkali sahabat MQ. Pre-love-nya itu mungkin kasetnya kah? Atau merchandise-nya kah? Merchandise-nya? Atau karya seperti
1: bisa,
0: apa?
1: Untuk pre-love tuh tidak ada logo-logo intansi, kayak misalkan
0: botol,
1: itu souvenir ya, souvenir dari misalkan apa gitu. Nah, harapannya tidak ada logo-logo intansi.
0: Hadiah pernikahan gitu, tidak boleh juga ya.
1: Ada inisialnya.
0: Ada inisialnya, betul-betul. Kan biasanya seperti itu.
1: Jadi kita kasih yang terbaik untuk nanti yang akan mengadopsi barang kita.
0: Baik ya sahabat MQ. Nah, silakan Anda yang juga tertarik untuk mendaftar kegiatan baik itu online ataupun offline ya, langsung bisa daftarkan diri di nomor admin Rumahku Syurgaku 085795301370 sahabat MQ, 085795301370. Silakan Anda bisa langsung, cukup ketik daftar online atau offline tadi.
1: Betul.
0: Ya, atau dua-duanya gitu ya.
1: Dan ini saya sekali lagi ya sahabat MQ, ada dua event. Khawatirnya ini tadi agak keliru nih kalau misalnya tadi bilang katanya mau pre-love persembahan nasyid gitu ya. Nah, ini ada beda nih sahabat MQ. Jadi kalau yang hari Sabtu yang online itu, kita eventnya adalah kelas belajar audio AI. Jadi kita akan belajar audio AI di Zoom. Insya Allah nanti akan ada pematerinya. Terus hari Sabtu tanggal 13 pekan ini jam 19.30 sampai dengan 21. Terus yang kedua ini kajian rutinan bulanan RKSK. Tapi memang ini ada hal yang unik yang baru, yaitu car pre-love itu. Nah, ini event yang berbeda ya, sangat jauh berbeda. Yang satu belajar AI, yang satu kita akan belajar parenting dan juga decluttering
0: tadi ya sahabat MQ. Nah, silakan Anda yang tertarik bisa langsung mendaftarkan diri. Terima kasih banyak Teh Vanisa untuk informasinya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan acaranya sukses dan nanti insya Allah saya juga hadir ya.
1: Harus.
0: Insya Allah sahabat MQ kita akan berjumpa ya, secara offline di hari Rabu ataupun juga kegiatan online untuk belajar audio AI di hari Sabtu ini sahabat MQ. Selamat melanjutkan aktivitasnya Teh Vanisa, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah sahabat MQ, sampai jumpa untuk kegiatan-kegiatan dari MQFM ya, produktif bersama dengan MQFM, baik itu belajar ataupun juga nantinya memperpanjang nilai manfaat barang-barang yang sudah menumpuk di rumah Anda. Nah, silakan Anda bisa langsung sampaikan di 0811-224-1027. Dan kemudian kita akan sambung kebersamaan di siang hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu jurnal LPR SSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. BBM non-subsidi naik, Pemkot Bandung pastikan layanan publik tidak terganggu. Pengelola baru Kebun Binatang Bandung sudah resmi ditetapkan. Jawa Barat dukung percepatan swasembada kedelai di Indonesia. Saya, Santi Kasari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah memutuskan menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026. Menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan kondisi tersebut harus dihadapi dengan langkah efisiensi dan penghematan operasional di lingkungan pemerintahan. Farhan mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM, namun dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional. Menurutnya, efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk memastikan beban pengeluaran akibat kenaikan BBM tidak semakin membengkak. Meski begitu, Farhan memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah.
1: Efisiensi operasional itu menjadi sangat penting untuk kita memastikan agar biaya yang kita keluarkan untuk BBM juga tidak terlalu tinggi. Sayangnya memang kita kan pemerintah kota ini nggak punya kontrol terhadap harga, tetapi kita bisa bersama-sama menjaga jangan sampai kita menjadi konsumen yang boros. Nah, kalau untuk tidak menjadi konsumen yang boros, kita bisa sama-sama mengendalikan. Sebetulnya yang paling mengkhawatirkan untuk pemerintah Kota Bandung sekarang ini adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah saja itu harus pakai Dexlite yang harganya Rp24.000. Lihat aja. Tapi ya udah, kita sama-sama di sini. Kita sama-sama akan lakukan efisiensi dan penghematan operasional. Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang di-cut ya, seperti mamin, biaya perjalanan dinas itu akan mengalami penurunan yang lumayan signifikan.
0: Pemerintah Kota Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi panitia seleksi yang telah menjalankan seluruh tahapan secara cermat dan profesional. Selain itu, penghargaan juga disampaikan kepada Kementerian Kehutanan yang terus memberikan dukungan, pendampingan, dan perhatian terhadap keberlangsungan fungsi konservasi Bandung Zoo selama proses penataan pengelolaan berlangsung. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung memastikan proses kerjasama memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Selain memperkuat fungsi konservasi dan pelayanan publik, pengelola baru memiliki komitmen untuk melakukan revitalisasi kawasan, pengembangan fasilitas, serta investasi yang mendukung keberlanjutan operasional Bandung Zoo di masa mendatang. Pemerintah Kota Bandung juga akan terus mengawal proses transisi agar berjalan sesuai ketentuan, serta memastikan seluruh komitmen terhadap konservasi, kesejahteraan satwa, pelayanan publik, dan pemanfaatan aset daerah dapat diwujudkan secara nyata. PT Fauna Land Ancol secara resmi ditetapkan sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Dengan ditetapkannya pengelola baru, masa transisi akan segera dimulai untuk mempersiapkan revitalisasi kawasan, penguatan fungsi konservasi, peningkatan kesejahteraan satwa, dan persiapan pembukaan kembali Bandung Zoo bagi masyarakat. Menanggapi hasil tersebut, perwakilan karyawan yang tergabung dalam koperasi Derenten, Sulhan Syafi'i menyatakan, seluruh karyawan siap bekerja sama dengan pengelola Bandung Zoo yang baru. Menurutnya, selama masa transisi, para karyawan tetap bertugas menjaga seluruh satwa dan lingkungan Bandung Zoo.
2: Bahwa kami, karyawan Kebun Binatang, bersyukur telah terpilih pengelola baru Kebun Binatang Bandung. Seluruh karyawan menyatakan diri siap bekerja sama dengan pengelola baru. Seperti selama ini kami terus menjaga satwa, merawat satwa.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah melalui dukungan berbagai pihak melakukan penanaman kedelai untuk mendukung swasembada kedelai tahun 2026. Usai melakukan penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu pada Rabu kemarin, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap penanaman bisa menghasilkan panen yang terbaik. Menurut Gubernur, tradisi orang Jawa Barat jika menanam kedelai tidak sampai panen karena tanaman yang masih hijau sudah dipotong dan diikat untuk dijual oleh para petani.
4: Mudah-mudahan kedelainya bisa mekar. Kemudian hasilnya nanti memuaskan semua pihak, produktivitas kedelainya meningkat. Karena tradisi orang Jawa Barat kalau nanam kedelai banyak yang tidak sampai panen. Jadi masih hijau, dipotong, dijual, diikat. Kayak kacang adamame itu, Jepang itu. Diikat, Bu, diikat, Pak. Diikat, nanti dipikul, diikat. Nah, itu orang Jawa Barat rata-rata nanam kedelai nggak pernah sampai panen.
0: Hingga saat ini Indonesia masih termasuk negara pengimpor kedelai dengan jumlah jutaan ton dan harus dibayar dengan dolar. Sementara saat ini rupiah mengalami pelemahan sehingga berdampak kepada perekonomian. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, program penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar sangat strategis karena menjadi awal swasembada pangan khususnya untuk kedelai. Hasim menyatakan sesuai keinginan Presiden Prabowo bahwa untuk swasembada kedelai minimal melakukan penanaman kedelai 1 juta hektar di seluruh Indonesia dan bibit unggul harus dibagikan kepada seluruh petani. Sehingga dalam 2 hingga 3 tahun ke depan sudah bisa swasembada kedelai.
5: Instruksi Presiden, kedelai ini harus jadi program nasional. Pak Prabowo, kita harus tanam minimal 1 juta hektar kedelai. Bibit unggul itu harus dibagi-bagi kepada seluruh rakyat Indonesia, petani-petani, supaya bisa menghasilkan. Bahwa dalam 2-3 tahun kita sudah swasembada kedelai ya. Dan mungkin 4 tahun lagi Indonesia jadi negara pengekspor kedelai.
0: Sepanjang Mei 2026, polisi berhasil mengungkap 5 kasus pencurian sepeda motor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung dan menangkap 6 orang tersangka pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pengungkapan berasal dari 5 TKP di wilayah hukum Polsek Regol, Arcamanik, Sukajadi, dan Bojongloa Kidul. Meski telah mengungkap sejumlah kasus, Anton mengakui masih terdapat laporan pencurian kendaraan bermotor lainnya yang belum berhasil diungkap. Saat ini penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lain masih terus dilakukan.
6: Ada 5 TKP ya, yang kami ungkap. Yang pertama adalah di wilayah Bojongloa Kidul, ya, ada 2 TKP yang kami ungkap di situ. Kemudian dari Polsek Sukajadi ada 1, kemudian dari Polsek Regol ada 1, dan yang terakhir dari Polsek Arcamanik ada 1.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada 2 penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Your Face is Bright by Raihan sahabat MK. Alhamdulillah telah kita simak sebuah nasyid yang mudah-mudahan ini juga membuat wajah Anda sumringah, bahagia, bercahaya ya. Dan alhamdulillah sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin kali ini kami akan sudah siapkan 5 pilihan nasyid. Kami kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung memilih 3 nasyid yang paling ingin Anda simak di antara 5 pilihan yang kami hadirkan sahabat MK. Silakan Anda bisa bersiap untuk menyampaikan pilihan nasyidnya di nomor berapa saja dan nasyid apa saja. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid Anda. Atau Anda juga bisa berbagi, mungkin tadi ya, masih berkaitan dengan perbincangan kita sebelumnya, untuk ikut kegiatan produktif bersama MKFM. Entah itu kegiatan di online sahabat MK pada Sabtu ini di tanggal 13 Juni atau kegiatan offline-nya nanti insya Allah akan diselenggarakan di Darul Haj, kajian bulanan Rumahku Surgaku di tanggal 17 Juni sahabat MK. Setelah hal di tahun baru Hijriah ya, tanggal merah di hari sebelumnya sahabat MK. Silakan Anda juga bisa bergabung. Kita akan simak terlebih dahulu masing-masing preview di antara 5 pilihan nasyid yang sudah kami siapkan. Dan kita akan mulai dari pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK. Kali ini sebuah persembahan nasyid dari Irfan Maki dengan judulnya Waiting for the Call sahabat MK. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 1 dari Irfan Maki? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK dari Irfan Maki dengan judulnya Waiting for the Call. Apakah Anda juga sedang menanti untuk panggilannya? Nah silakan, Anda bisa simak lebih lengkap di pilihan nasyid nomor 1. Kemudian kita sambung di pilihan nasyid kedua, datang dari Far East dengan judulnya Syahadah. Seperti apakah nasyid bertajuk Syahadah ini? Berikut untuk Anda.

Oke, selanjutnya untuk pilihan Najat yang nomor 2 di kesempatan siang hari ini, Syahadah dari Faris. Anda bisa langsung simak lengkapnya. Nanti insya Allah untuk 3 pilihan Najat terbanyak akan kami hadirkan selengkapnya tanpa jeda untuk Anda. Dan kita sambil sambung sahabat MK untuk pilihan nasyid yang ketiga. Kali ini datang dari Rizky Abdullah dengan judulnya Aku Malu. Malu akan apa ini sahabat MK? Penasaran dengan nasyid pilihan ketiga ini? Kami akan hadirkan terlebih dahulu previewnya untuk Anda berikut ini.

Itu dia sahabat MK untuk cuplikan pilihan nasyid yang ketiga dengan tajuknya Aku Malu dari Rizky Abdullah. Anda yang penasaran dengan versi lengkapnya, silahkan langsung dipilih dan kirimkan ke WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita sambung kembali untuk pilihan nasyid nomor 4, masih ada dua pilihan lagi sahabat MK. Di nasyid keempat ada dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano dengan judulnya Menggapai Ridomo. Seperti apakah nasyid dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano ini sahabat MK? Ini dia cuplikannya untuk Anda.

Menggapai Ridomu sahabat MC dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano. Ada di pilihan nasyid keempat, kita sudah simak previewnya. Dan kita sambung juga di pilihan nasyid terakhir, kali ini datang dari Malsi Choice dengan tajuk Meniti Jalanmu. Seperti apakah nasyid penutup di kesempatan siang hari ini dari Malsi Choice? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid terakhir nomor 5 sahabat MK dari Malsi Choice dengan judulnya Meniti Jalanmu. Anda yang sudah menentukan pilihan nasyid mana saja yang paling ingin Anda simak di kesempatan siang menuju sore hari ini, silakan Anda bisa sampaikan pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apakah di pilihan nasyid pertama dari Irfan Maki dengan judulnya Waiting for the Call, atau di pilihan nasyid kedua dari Far East dengan judulnya Syahadah? Di pilihan ketiga ada Aku Malu dari Rizky Abdullah. Nomor 4 Menggapai Ridomu dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano. Dan sebagai nasyid penutup di pilihan nomor 5 dibawakan oleh Malsi Choice dengan judulnya Meniti Jalanmu. Sampaikan pilihan Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan insya Allah, sahabat MK, kita akan kembali simak semangat dengan nasyid dari Raihan.

0: Sobat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP Dipaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah.

0: jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 133.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Juni meniti hijrah dengan kejernihan hati. Anda masih menyimak di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid persembahan dari Hijaz Sahabat MG bertajuk Fata Morgana ini mengingatkan kita kembali bahwa saatnya hidup ini hanyalah persinggahan semata, ilusi yang tentunya segala sesuatu yang kita lakukan ini untuk menjemput hal yang sejati, sahabat AMK, kehidupan akhirat yang sudah pasti menanti. Tapi ada yang bukan Fata Morgana, ya ini bukan ilusi. Ada 5 pilihan nasyid yang sudah kami siapkan. Anda pun juga silahkan bisa bergabung, berbagi untuk memilih nasyid pilihannya. Karena untuk 3 pilihan nasyid terbanyak di kesempatan siang hari ini, sahabat AMK, di antara 5 pilihan yang sudah kami siapkan, nantinya akan kami hadirkan tanpa jeda untuk temani ruang dengar Anda jelang azan asar nanti. Silakan, apakah Anda tertarik untuk memilih di pilihan nomor 1 dari Irfan Maki dengan judulnya Waiting for the Call? Kemudian di pilihan nomor 2 ada dari Far East dengan judulnya Syahadah. Di pilihan ketiga, Aku Malu yang dibawakan oleh Rizky Abdullah, tajuk dengan Menggapai Ridomo dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano. Di pilihan nomor 4 dan terakhir, Meniti Jalanmu dari Malsi Choice ada di pilihan yang kelima. Sampaikan pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak di 0811-224-1027. Dan kemudian kali ini kami sapa Anda yang sudah bergabung memilih nasyidnya. Ada Ibu Rus di Garut dengan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3. Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus.

0: Kemudian dari Garut sahabat AMK, kita beralih menuju daerah Bandara Bandung nih. Ada Pak Ajun Hidayat di daerah Husen. Oh, Pak Ajun kali ini memilih nasyidnya di nomor 2, 3 dan juga 5. Baik, terima kasih Pak Ajun di daerah Husen Sastranegara ini ya.
1: Sudah menjadi lumrah.
0: Dari daerah Husen kita beralih kepada Larang sahabat MG. Ada Kang Yudi, pilihan nasyidnya nomor 1 saja di siang hari ini, terima kasih. Ada sahabat Asep Ismail dari Cianjur, pilihan nasyidnya nomor 1, 3 dan juga 4. Kemudian kita beralih ke Cibabat Cimahi, ada Ibu Nani. Di Cibabat Cimahi pilihannya nomor 3, 4 dan juga 5. Jazakillah khair Ibu, doa terbaiknya untuk kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Cimahi kita berlanjut ke GBA 3. Ada Ibu Parilah dengan pilihannya nomor 1, 2 dan juga 5 sahabat MG. Dari GBA 3 beralih ke Batu Nunggal nih, masih tetanggaan ya namanya. Kali ini ada sahabat Aslam, pilihannya kompak dengan Ibu Parilah nih, nomornya sama, nomor 1, 2 dan juga 5. Dari daerah Batu Nunggal kemudian kita ke Ranca Ekek sahabat MK. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek, kali ini menyampaikan pilihan nasyidnya nomor 1, 2 dan juga 3. Kepada Tuhan. Ada yang juga ingin ikut berbagi menyampaikan pilihan nasyidnya, masih kami nantikan di 0811-224-1027 sahabat MG. Apakah Anda tertarik untuk menyimak di pilihan nasyid nomor 1 dari Irfan Maki dengan judulnya Waiting for the Call, atau di nomor 2 dengan tajuk Syahadah dari Faris, di pilihan ketiga Aku Malu dari Rizky Abdullah, nomor 4 Menggapai Ridomu dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano, dan pilihan terakhir dan nomor 5 Meniti Jalanmu dari Marcy Choice. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Sampaikan di 0811-224-1027. Sambil kita nikmati bersama Fata Morgana.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Sahabat MQ, kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Azan asar untuk Kota Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ. Sholat di awal waktu penuh dengan kekhusyuan.
0: Dua koma tujuh MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dan kesempatan terakhir ya untuk program Inspirasi Siang, Anda bisa ikut bergabung menyampaikan 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita akan tentukan 3 pilihan nasyid terbanyak, nantinya akan hadir temani ruang dengar Anda sambil menantikan azan asar sahabat MK, dan tentunya tanpa jeda. Apakah di pilihan nasyid nomor 1 dari Irfan Maki dengan judulnya Waiting for the Call, atau di pilihan nomor 2 yang menarik perhatian Anda dengan judulnya Syahadah dari Far East? Di pilihan ketiga, Aku Malu dari Rizky Abdullah. Nasyid selanjutnya dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano dengan tajuk Menggapai Ridomo. Dan terakhir, Meniti Jalanmu dari Malsi Choice dapat Anda pilih di pilihan yang nomor 5. Sampaikan di 0811-224-1027 atau Anda pun juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Kami sapa di kesempatan kali ini ada Bapak Sujono dari Cangkuang Wetan. Pilihannya Pak Sujono ini nomor 1, 2, dan juga 5 untuk pilihan nasyid ya. Kemudian kami sapa juga Anda sahabat MK yang bergabung melalui polling. Ada 8 suara untuk pilihan nomor 1. Di pilihan nomor 2 bertambah 9 suara. Kemudian di pilihan ketiga bertambah 3 suara. Sama seperti di nomor 4. Dan di nomor 5 ada 6 suara.

Terima kasih Anda yang sudah terhubung dan ikut memilih nasyidnya di kesempatan siang hari ini. Kami sapa ada sahabat Dery, kemudian Umi Seli di Jatinangor, Ibu Ade di Rancaekek, Ibu Parilah di GBA 3 yang kembali menyapa, sahabat Aslam juga di Batu Nunggal, sahabat Riyadi, sahabat Sandi di Banjaran, dan sahabat Raihan dari Ujung Berung yang menyapa. Tidak ketinggalan ada sahabat Nisa juga yang bergabung memilih nasyid melalui polling di kesempatan siang hari ini, pun juga sahabat Fahmi Arif yang ikut memilih nasyidnya. Dan dari pilihan Anda sahabat MK, oh kali ini ada yang baru bergabung ya. Alhamdulillah, terima kasih Anda yang sudah memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 5. Dan itu dia nampaknya sahabat MK, pilihan nasyid terbanyak di kesempatan sore hari ini. Insya Allah kami akan segera hadirkan 3 pilihan nasyid. Kali ini yang terbanyak dari Irfan Maki dengan judulnya Waiting for the Call, dilanjut oleh Faris dengan tajuk Syahadah, dan pilihan terakhir terbanyak dari Malsi Choice dengan judul Meniti Jalanmu. Dan selamat menikmati sajian nasyid tanpa jeda sahabat MK, sambil kita menantikan azan asar yang nanti akan segera berkumandang di jam 15:13 waktu Indonesia Barat. Dan itu nampaknya menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-99 Al-Zalzalah, kegoncangan, 8 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
3: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
2: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
3: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.
2: Wa qalal insanu ma laha.
3: Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
2: Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha.
3: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
2: Bi anna rabbaka awha laha.
3: Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
2: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
3: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
2: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
3: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
3: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
4: Sadaqallahul Azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang Maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat. Padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas. Yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya, perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman cirinya bersih. Nah orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. 2, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi. Sholat juga rapi. Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan. Bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus tapi rapi. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Kalau rapi itu akan lebih teliti orangnya itu. Tidak usah diperbudak kerapihan sehingga stres, tapi rapi. Karena orang-orang yang berantakan itu, maaf ya, orang yang tidak BR3T, mencerminkan apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus. Mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian enggak keurus. Mencerminkan pemalas, malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres, pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M-Kisore.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya.

Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

0: Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbi firli, warhamni, wazburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore.
2: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

tiada daya dan upaya kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang maha menatap. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami mengenalmu ya Allah, ilmu yang membuat kami mengenal Rasulmu, ilmu yang membuat kami memahami menjalani hidup ini di jalanmu. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal kebaikan kami. Ya Rob, kami mohon kepadamu, berikan kepada kami amal-amal yang engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya Rob. Kali ini kajiannya khusus tentang situasi ekonomi yang menurut hitungan manusia memburuk. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki keyakinan kita kepada Allah sampai ke tingkat husnuzon, baik sangka. Mengapa? Karena yang berbahaya dari situasi ini adalah kita jadi ragu kepada Allah, ragu kepada janji dan jaminan Allah. Rezeki itu sepenuhnya milik Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Dalilnya Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi semua makhluk termasuk kita mutlak adalah ciptaan Allah, dan Allah lah satu-satunya yang memberi rezeki. Dan kita diciptakan sudah lengkap dengan rezeki kita. Hanya saja kapan, berapa banyak, di mana, kapan lapang, kapan sempit, kapan diberi, kapan diambil lagi titipannya oleh Allah. Semua itu Allah yang mengatur dan baik bagi orang beriman. Karena tidak ada satupun perbuatan Allah yang buruk. Yang buruk adalah buruk sangka kepada Allah dan menyikapi perbuatan Allah dengan sikap yang buruk. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, situasi apapun, bahwa kita ini tetap penjaminnya adalah Allah. Dulu yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah. Sekarang juga tetap Allah. Nanti, besok, lusa, sampai mati, keadaan apapun tetap yang menjamin rezeki kita adalah Allah. Ini keyakinan ini tidak boleh goyah, tidak boleh rapuh, dan tidak boleh ragu. Kapan dilapangkan,
kita bersyukur baik. Kapan disempitkan, kita sabar. Fakana khairulah baik. Kapan diambil oleh Allah, kita ridho. Faman rodiya falahu ridho baik. Jadi jangan sampai situasi ekonomi ini membuat kita sibuk dengan rezeki, bukan sibuk dengan yang membagikan rezeki. Jadi yang pertama harus diperbaiki adalah keyakinan kepada Allah. Tidak boleh ada keraguan. Dua, oh, goalnya apa keyakinan ini? Husnuzon. Ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, kita akan dijamin, dicukupi, kita akan ditolong, maka itu yang terjadi. Tapi kalau keyakinannya buruk kepada Allah, kita akan sulit, kita akan kekurangan, kita akan susah, maka itu yang akan terjadi. Dua, apa yang harus kita perbaiki supaya kita ditolong oleh Allah? Ibadah. SSC. Tahu SSC? Salat, sedekah, Quran. Salatnya sekarang kita perbaiki dan ditambah. Kenapa salat? Karena memang kita diciptakan untuk salat. Selama ini salat kita asal-asalan. Jadi bayangkan kita diberi kunci, tapi pakai kuncinya asal-asalan. Kalau sholat kita baik, hidup kita dibuat baik, hadirin. Kalau sholat kita jelek, hidup kita jelek. Sholat kita berantakan, hidup berantakan. Sholat itu adalah tiang agama, imaduddin. Kalau tiangnya rapuh, roboh. Makanya kalau ingin urusan diperbaiki oleh Allah, wasta'inu bisabri wasalah, segera evaluasi sholat kita dari segi waktu, tepat waktu atau lalai, dari segi persiapan. Karena sholat yang jelek itu bisa dilihat dari wudunya. Kalau wudunya sudah asal-asalan, persiapan sholatnya asal-asalan, maka sholatnya cenderung tidak berkualitas. Semua yang berkualitas itu bisa dilihat dari persiapan. Kalau serius sekali mempersiapkan diri sholat, baik waktu, pakaian, tempat, kemudian kesiapan ilmunya, makin bagus persiapan sholat kita, Allah tahu kita mempersiapkan diri untuk sholat. Wudunya benar sesuai dengan tuntunan, nanti Allah yang menolong sholat kita jadi bagus. Plus jumlah sujudnya ditambah. Kalau nambah sujud artinya nambah sholat yang sesuai dengan tuntunan. Jangan hanya yang fardu, fardu hanya 17, tidak cukup. Jangan hanya yang fardu, tambah sholat rawatib, sunnah-sunnah. Qobla subuh, jangan pernah lepas. Qobla duhur, kalau bisa 4 rakaat. Ba'da duhur, 2 rakaat. Ba'da maghrib, ba'da isya, jangan tinggalkan. Ini situasi sulit, tambah sujudnya. Karena mintalah tolong kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Sujud itu saat terdekat dengan Allah. Sujud itu saat memperbanyak doa. Dan doa la yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Makanya kalau situasi makin sulit, makin sujud, makin banyak, makin berkualitas. Jangan dulu sibuk dengan ikhtiar lahir, tunggu dulu. Mau pergi kemana? Mau pergi kemana?
Setiap tempat milik Allah. Mau menemui siapa? Setiap yang ditemui juga ciptaan Allah. Jangan dulu sibuk kemana saya harus mencari uang, kemana saya harus mencari tambahan. Kemanapun pergi, yang ngasih cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mau menjerit sekeras apapun, mau menghibak kepada siapapun, mau memelas kepada siapapun, tetap yang menjamin cuma satu, Allah. Sekarang kita mau mikir, otak ini ciptaan Allah, Pak. Kalau tidak dikasih ide, tidak ada yang kepikir. Makanya sebelum kita akan menyempurnakan ikhtiar lahir, ikhtiar ibadah kita ini harus diperbaiki. Sholatnya perbaiki. Serius hadirin, plus tahajud, plus duha, minimal 4. Makin banyak sujud, wah kalau banyak sujud nanti kerja saya kurang waktunya. Emang harus lama kerja? Yang penting tuh efektif kerja tuh, bukan masalah lamanya. Kerjanya sedikit, penghasilannya besar. Iya kan? Tapi terserah. Kalau saudara mau kerja lama, sok aja. Saya tidak tertarik kerja lama-lama. Tertariknya bisa sholat yang khusyuk. Nanti begini ya, kalau orang sholatnya jelek, harus kerja ke sana tuh. Kalau orang sholatnya bagus, dia yang nyamperin. Pilih, mendingan ngejar-ngejar rejeki, mendingan dikejar-kejar rejeki. Jawab. Tapi kalau mau ngejar-ngejar, sok aja. Kalau saya ada janjinya dari Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Benar kita akan kerja, tapi kerjanya dibimbing oleh Allah. Nah, rezeki nanti dibuat melayani kita. Tiga. Tadi SSC ada yang kelewat. Yang S keduanya apa? Sedekah. Makin sulit, makin banyak sedekah. Wah, habis dong. Mana kosot sodakotun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Alladzina yungfikuna fisarra'i wadara. Ini ciri bertakwa. Orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Artinya jangan jadi pelit, kalau sedang tidak ada tambah saja. Tapi aslinya seperti yang pernah diceritakan, orang-orang yang sedikit uangnya itu lebih dermawan, Pak. Ada tunanetra sahabat kami, waktu COVID diberi dua paket sembako, beras segala. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ah, ini untuk siapa? Untuk Bapak. Minta. Punya rumah dua. Buat rumah dua. Buat saya ya. Apa bedanya dengan roti? Beda hadirin. Roti 50 ribuan. Tapi kalau jumlahnya sama punya dua. Nah, harusnya begitu. Tapi aslinya makin kaya, makin lengket hatinya. Kalau kurang iman. Jadi sebetulnya tidak usah aneh kaum Ansor itu ketika datang muhajirin dari Mekah, mereka memberikan separuh hartanya karena keyakinannya sudah ajeg. Ayo sedekah, tidak ada harta pakai makanan, tidak ada makanan pakai apa, fasilitas, pakai tenaga, pakai ilmu, pakai senyum, kata-kata baik, pokoknya makin sulit, makin berbagi. Makin sulit, makin berbagi. Saya lihat wajahnya tidak ada yang semangat begini, hadirin. Atau mumpung baru teori, sing cerah. Ya, habis ya.
Gak bisa miskin orang sedekah tuh. Gak bisa. Janji dari Allah.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antos nya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

pajaknya? Quran. Sudah kurangi, saya tidak mengatakan hentikan ya, kurangi medsos yang sia-sia, apalagi maksiat. Buka mushaf, Quran saja. Allah lihat tidak kita membaca Quran? Lihat tidak? Allah tahu kita baca Quran? Allah tahu kita lihat medsos? Nah, mana yang Allah sukai? Satu huruf 10 kebaikan. Makin banyak kita baca Quran, makin disukai Allah. Cirinya apa? Makin banyak pahalanya. Percayalah hadirin, Al-Quran itu mukjizat Allah berikan kepada Rasul sampai sekarang ada. Kita lekat dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Nyata, siapapun yang akrab dengan Al-Quran, itu bagian dari solusi. Walaupun kita baru membacanya, belum paham, sudah tapah pahala. Apalagi paham, dapat hidayah. Apalagi mengamalkan, apalagi mendakwahkan kalau ikhlas, tolong. Pokoknya makin susah, makin lengket dengan Quran. Hadirin, berapa jam kita buka medsos? Orang Indonesia 4,5 jam sampai 5,5 jam sehari. Satu juz berapa jam? Tergantung ya. Kalau baru daftar kursus, kalau sudah biasa membaca, berapa menit Ustaz? Yang tartil enak 30 hafiz ya, enggak ya, beda-beda ya. Yang normal Ustaz, waktu Ustaz belum jadi hafiz aja ya, 40 lah ya. 40 menit saya baru membaca artikel tentang tidak ada bacaan yang paling hebat mempengaruhi akal, mental, fisik manusia selain Al-Quran. Ini sedikit saya mundur supaya Bapak Ibu lebih semangat baca Quran. Jadi ayat pertama itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bukan dengarlah, bukan lihatlah, bukan pikirkanlah, tapi bacalah. Iqra di sini lebih daripada sekedar membaca huruf, karena Rasulullah SAW adalah ummi, buta huruf. Iqra itu adalah menghimpun informasi, memahami. Tetapi para peneliti ilmiah ini, saya hanya tidak membacakan saja jurnalnya, tapi jelas sekali orang yang suka membaca itu hadiahnya oleh Allah, otaknya dibuat lebih berkualitas. Kenapa? Ini sederhananya begini. Anak kalau belajar membaca beda dengan berbicara. Dia harus melihat huruf, melihat, menghafalkan huruf, kerja nih otak, merancang. Sudah melihat, tahu arti, kerja lagi otak. Kemudian A membunyikan huruf, itu kerja lagi otak. Maka otaknya itu setiap bekerja, neuron-neuronnya, jaringannya menjadi semakin baik. Kalau kita lihat video atau scrolling tentang makanan enak, apel, bandingkan kerja otak dengan cerita apel yang enak. Hanya bentuk huruf. Ini ada apel yang sangat ranum, lezat rasanya, warnanya merah muda. Tidak kelihatan itu dalam huruf, di dalam tulisan. Tapi kita berusaha membayangkannya. Dan itulah sebabnya orang yang senang membaca, hadiah dari Allah itu lebih cerdas, lebih bisa menjadi solusi. Ini ilmiah hadirin. Lebih tenang, lebih kreatif,
karena budaya membaca dibanding dengan budaya scrolling. Kalau scrolling itu seperti suguhan sudah jadi, yang senang membaca itu seperti chef. Orang yang suka scrolling sudah, salah satu efeknya adalah merasa pintar, tapi kalau menjelaskan tidak bisa. Beda dengan para pembaca, dia bisa menjelaskan dengan baik. Saya lihat juga wajahnya tidak begitu bahagia. Ini wajah scrolling. Ini serius, hadirin. Hebatnya Al-Quran itu tiap titik, tiap tanda baca ada dhamma, di bawah apa? Ada kasroh. Ini semua ada nun mati, ada titik satu, titik dua, itu merangsang otak untuk terus menjadi aktif otaknya. Belum lagi disuarakan Bismillahirrahmanirrahim. Penelitian ini mengatakan, ini ilmiah hadirin ya, Allah Maha Tahu, saya sudah membaca artikelnya. Itu getaran udara yang keluar dari mulut kita, itu merangsang otak kita jauh lebih tenang. Lebih, namanya ada gelombang otak yang membuat orang itu bisa tenang, bisa bahagia hanya dengan membaca Al-Quran. Karena terangsang otaknya, bentuk hurufnya, getaran udaranya. Makanya sunnahnya membaca Al-Quran itu bukan mingkem. Kalau kita Quran dilihat, ini bukan membaca Quran, ini melihat Quran. Benar? Ini serius hadirin. Kalau melihat Quran, kalau membaca Quran, sebaiknya ada upaya bibir ini membacanya dengan benar. Dan itu sangat menenteramkan, mencerdaskan, membuat otak ini dengan izin Allah lebih kreatif mencari solusi. Jadi kepada yang merasa lemot, besar kemungkinan kurang serius membaca Al-Quran. Baca minimal berapa? Minimal one day one juz. Khatam dalam sebulan, itu minimal, itu standar. Standarnya berarti kita interaksi dengan Quran ini 45 menit lah, minimal sehari. Apalagi bisa lebih banyak. Ini juga dilihat oleh Allah. Kalau kita niatnya ikhlas, ya Allah, saya baca Al-Quran, kalamu, semata-mata mencari keridoanmu. Allah mencerdaskan, Allah menenteramkan hati, Allah memberikan pahala, dan Allah nanti akan mengatur otak ini bisa mikir solusi. Apa saudara pikir orang-orang yang punya ide gagasan itu keluar dari kepalanya sendirinya? Tidak, hadirin. Itu Allah juga yang ngasih. Tapi kan yang penting bukan hanya gagasan, berkah gagasannya. Ini lagi ribet-ribetnya ini berusaha menurunkan dolar. Ada yang nanya, apakah AA bisa dolar di bawah 10.000? Secara pribadi saya bisa melakukannya. Simpan dolar, terus di atasnya 10.000-an ya. Bahkan di bawah 5.000 juga bisa. Tapi hanya laku untuk saya sendiri. Jadi kalau kita mau berpikir solusi, pakai dulu SOP yang membuat kita bisa mikir solusi. Kan kita harus mikir dong, harus mikir dong. Emang saudara ngerti otak ini seperti apa? Siapa yang bikin otak kita? Siapa yang merancang otak kita? Kita ngerti tidak tentang otak sendiri? Gak ngerti. Maka
supaya otak ini bisa berpikir yang tepat, bisa mencari solusi yang efektif, efisien, minta kepada pemiliknya dengan cara ibadah yang benar, termasuk doa ya, kemudian berbuat kebaikan sebanyak mungkin, kullu ma'rufin sodakoh, setiap kebaikan itu sedekah, dan akrabkan diri dengan Al-Quran sebagai jalan takarub kepada Allah. Nah, barulah yang keempat, ayo kita ikhtiar. Allah lihat kok, Allah tahu hati kita berprasangka baik ke Allah, benar nih tauhidnya. Allah juga saksikan kita sujud, kita terus berbuat kebaikan, kita kepada Allah. Nah, barulah yang keempat, ayo kita ikhtiar. Allah lihat kok, Allah tahu hati kita berprasangka baik ke Allah, benar nih tauhidnya.

Ya sudahlah, tidak semua burung punya sarang ya. Pokoknya burung terbang, bukan keluar. Burung terbang, perut kosong. Burung pulang, perut isi. Kita akan terbang. Kita akan keluar dari rumah ikhtiar. Dan Allah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Duhai Allah, pemilik langit dan bumi, saya akan sempurnakan ikhtiar. Saya tidak tahu harus kemana, tapi engkau lah yang maha tahu. Tahu arti bismillah? Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkal tu, saya bertawakal kepada Allah. Tawakkal tu Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Dan Allah menjawabnya kepada orang ini, hudita wa kufita wa wukit. Dengar nih, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Ha, ini janji yang pasti terjadi. Kita akan dituntun. Kalau rezeki kita lewat orang, kita ketemu orang itu. Kalau rezeki kita lewat sesuatu, sesuatu akan ketemu kita. Allah tahu masalah kita. Allah tahu keperluan kita. Allah tahu cicilan kita. Allah tahu bayaran anak-anak. Allah tahu beras cuma tinggal berapa? 2 ton. Sedangkan makan santri 5 ton, hadirin. Allah tahu semua keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Kita mungkin tahunya dikit keperluan kita. Allah tahu kapan besok, lusa, keperluan bukan hanya kita, keperluan anak, istri, orang tua. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Jadi kita doa bukan ngasih tahu Allah, karena Allah lebih tahu daripada kita. Kita doa itu ibadah. Ayo kita keluar. Kalau harus ketemu orang, ketemu. Nanti akan direkayasa, karena semua urusan itu ada di dalam kekuasaan Allah. Percayalah. Tapi apa yang pertama terjadi kalau kita benar-benar ikhtiar dan tawakal? Yang pertama terjadi adalah hati kita tidak galau. Tenang saja. Walaupun uang tidak ada, beras tidak ada, Allah kasih di sini. Kecukupan pertama adalah sakinah. Huwalladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Tenang, ini paling mahal. Karena banyak yang uangnya banyak tapi stres. Ada juga yang tidak punya uang, stres. Yang enak adalah yang mana? Banyak uang dan tidak stres. Itu rada susah yang itu. Yang lainnya pertolongan pertama dari Allah itu adalah hati dibuat tenang. Huwalladzi anzala sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Tenang, tenang hidup ini. Allah udah tahu semuanya. Allah juga udah lihat kita sujud, kita tahajud, kita berusaha berbagi walaupun duit sedikit. Kita berusaha nolong orang walaupun dalam kesusahan, semua dilihat oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Maka sempurnakanlah ikhtiar, tapi jangan pernah bersandar kepada ikhtiar, karena ikhtiar adalah ibadah. Saya sudah datang ke sini, saya sudah ke situ, kok tetap enggak ada. Malah yang kepikir saya jual sepeda. Sepeda itu emang rezeki dari

0: Allah untuk dijual. Tapi itu kan hadiah dari AA. Saya kan bukan pemberi, Allah yang ngasih. Hanya saya kebagian banyak gaya aja. Aslinya rezeki dari Allah, disiapkan untuk apa? Untuk saat sulit dijual. Cirinya apa? Lapang hatinya ketika ngejual. Jual. Barang sudah habis, Allah tahu tidak? Tiba-tiba ada teman, udah pakai aja lah uang saya nih. Mudah bagi Allah, tapi saya belum tentu bisa bayar. Ya udah kalau gitu halal beres dah. Tidak sulit bagi Allah untuk membuat orang terbuka hatinya, memberikan zakat malnya kepada kita. Jangan takut hadirin. Allah tuh menguasai setiap makhluk, menguasai setiap kejadian, menguasai setiap detik, setiap gerakan. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ikhtiar sesudah kita berprasangka baik, ikhtiar sesudah sambil kita perbaiki sholat, sedekah, ngaji, zikir, istighfar, ya, nanti Allah membimbing. Tapi jangan pernah bersandar kepada ikhtiar. Hasil tidak hasil, kita sudah sukses. Kalau sudah berprasangka baik, sudah ibadah, sudah doa, sudah ikhtiar, tenang saja. Tidak harus kita mengerjakan ini langsung keluar dari tempat itu. Kita tidak ngatur Allah hadirin. Kita ikhtiar itu ibadah. Saya sudah begini, tapi belum datang juga. Saudara udah dikasih rezeki. Mana rezekinya gak nambah? Rezekinya saudara sekarang makin yakin. Rezekinya saudara bisa tahajud. Rezekinya saudara sekarang baca Quran terus. Rezekinya saudara tiap waktu istighfar terus. Orang banyak yang dikasih dunia, belum tentu dikasih yang tadi. Tapi saya kan perlu. Tenang, ada waktunya. Ada waktunya. Nabi Yusuf waktu kecil dikecemplungin, ada waktunya keluar dari sumur. Di penjara ada waktunya dikeluarkan dari penjara. Nabi Musa dikejar musuh, ada waktunya ngetuk lautan supaya terbuka. Nabi Ibrahim ada waktunya api itu jadi dingin. Ada yang maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Jangan sok tahu, jalanin saja terus ya. Tetap berprasangka baik, tetap ibadahnya bagus. Tadi SSC, SSQ. Saya tadi SSC ya. Jadi curan dong. SSQ. Cute. Nah, T-nya apa? Tobat ya. Enggak apa-apa, ngarang barusan ya. Berbanyak istighfar. Tadi ada yang ketinggalan ya. Pasangannya adalah sholat, sedekah, Quran, tobat. Jadi SS cute. Udah, gak usah rewel. Allah lihat kok. Allah tahu kita pontang panting sana sini. Gak usah ngeluh, gak usah mengeluh, gak usah merasa udah berbuat. Tenang saja, ya lakukan saja. Allah lebih tahu keadaan kita daripada kita sendiri. Jangan bersandar kepada makhluk. Jangan bersandar kepada apapun siapapun. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jauhi maksiat. Berhenti banyak bicara. Pokoknya zaman Indonesia susah. Daripada banyak ngomong, mending banyak zikir. Banyak istighfar. Ngomongin apa? Hah? Tapi itu MBG diam. Kalau ngomongin ABG boleh, Abruah Gimnastiar. Doain, bukan diomongin. Sedikit saja tahunya. Lebih baik fokus ke Allah. Ya, jangan buang waktu. Setiap detik akan berpengaruh dengan nasib kita.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
3: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
2: Tapi harusnya I went to the library ya.
3: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
4: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root invite, ready for the future, akhlak and achievement.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: setiap detik yang dipakai taat akan mempengaruhi takdir kita. Jauhi maksiat. Jangan segala dilihat, karena setiap dosa akan kembali menjadi bencana bagi kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena dosamu sendiri. Tenang hadirin. Kepada yang menyimak, saya bicara bukan sebagai menteri, bukan sebagai ekonom, bukan sebagai politikus, bukan sebagai aktivis demo. Saya berbicara sebagai seorang yang diamanahi berdakwah di pesantren. Jangan campur adukan dengan yang diberikan amanah berbeda. Saya sedih melihat tayangan ketika ada orang yang mengatakan mau dolar 16 ribu, mau dolar 8 ribu, sama pemberi rezekinya adalah Allah. Itu perkataan benar. Tapi di ujungnya, tapi katanya kata-kata ini menyesatkan. Kalau yang berbicara itu sedang mengajarkan tauhid, menyesatkan apanya? Kalau sebagai orang biasa seperti kita, mau melakukan apa kita ini? Mau melakukan apa? Justru kita harus melakukan yang tadi, supaya nanti kalau kita melakukan sesuatu dibimbing oleh Allah. Rakyat sekarang disuruh demo-demo gimana? Kan? Rakyat tidak juga bisa makan dengan demo. Apakah dengan demo yakin akan selesai? Tapi urusan yang mau demo, mungkin itu couplingnya di sana. Cuma coupling saya adalah saat ini membantu jamaah khususnya umat Islam untuk lebih kembali ke Allah. Karena takwa lah yang jadi solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jamin ada rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bulat kepada Allah, Allah cukupi. Kalau sudah serius begini, kalau saya memang harus berbuat sesuatu, asal Allah yang nuntun, ah insyaallah jadi solusi. Mungkin tiba-tiba bicara dengan siapalah yang dan dengan izin Allah bisa menjadi solusi. Tapi kurang bagaimana ekonom di Indonesia. Kampus fakultas ekonomi sangat banyak, para pakar ekonomi sangat banyak, tapi bukan pakar yang bisa menyelesaikan ketakwaan dan ketawakalan. Terima kasih. Ada yang akan didiskusikan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nak bertanya tentang kajian barusan. Setelah kita melakukan sholat sedekah, Quran dan taubat, itu kadang kenapa tiba-tiba ada rasa kayak capek gitu? Ya, kok nggak beres-beres nih cobaannya misalnya gitu? Terus kenapa itu terjadi? Terus gimana sih langkah yang perlu dikerjakan? Soalnya kalau ditanya pasti kita nggak boleh lepas dari rahmat Allah kan gitu. Tapi ada rasa yang kayak capek gitu. Gitu.
0: Ya udah, jangan ada rasa, berhenti aja Pak. Coba Bapak rasain kalau berhenti, lebih pedes nggak? Ada juga yang begini, saya sudah sedekah, saya sudah doa, tapi tadi saya keserempet ojek. Kok bisa ya, Ah? Bapak tahu gak kalau Bapak gak sedekah, yang nyerempet tronton, Pak. Tapi Bapak kalau mau berhenti, berhentilah, Pak. Gak mau. Ya terusin. Jadi Bapak mau apa? Capek ya, emang gak usah kalau capek, Pak.
2: Pak, istiqomah itulah kamar karomahnya. Adwa muha wa inqal. Terus saja lakukan. Allah melihat kok yang kita lakukan. Allah tahu kok keadaan kita. Tahu persis. Lebih tahu dari kita sendiri loh, Pak. Allah udah tahu kesempitan kita, rasa sakit kita, kepedihan kita. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahui segalanya lebih tahu dari kita sendiri. Jalanin aja, Pak. Sibuk aja zikir. Bapak bisa bayangkan yang di penjara Israel itu, Pak. Gak ada siapa-siapa. Tapi kalau yakin ada Allah, sedangkan makhluk-makhluk jahat yang menyiksanya juga makhluk ciptaan Allah juga, Pak. Jalanin saja. Terus pasrahkan urusan ke Allah. Gitu, Pak. Ada waktunya. Ada waktunya. Kalau malam lagi gelap, jangan nunggu-nunggu pagi, Pak. Tahajud aja. Nanti gelap malam itu ternikmati. Nanti pagi itu ada waktunya. Ya, wah, betul, Pak. Itu bisikan setan. Nah, sekarang Bapak makin ngerti kan? Ya udah. Terserah Bapak.
1: Kasih.
2: Insyaallah, Pak. Allah juga yang menguji dengan setan itu ngebisikin. Setan cuma bisa ngebisikin aja. Ada lagi? Silakan, Pak. Saya mohon izin minum, boleh? Langsung silakan, Pak. Mangga, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya tadi mendengar AA membicarakan masalah keyakinan kepada Allah. Ya, memang saya juga yakin segala sesuatu itu Allah yang anukan, Pak. Tapi menurut saya, ini tuh saya kadang-kadang berapa persen saya yakinnya ke Allah. Hanya saya yang bisa menilai. Tapi kalau saya menilai Agim, mungkin Agim sudah 100% yakin. Tapi saya juga yakin kepada Allah. Tapi saya nggak tahu berapa persen keyakinan saya kepada Allah. Tadi juga Pak AA nyebutkan sholatnya harus berikan sholat ya, Pak. Tapi sholat juga kadang-kadang tuh ada gangguan, Pak. Selalu ingat apa-apa aja, nah. Jadi khusus. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana caranya supaya saya yakin 100% ada segala sesuatu adanya Allah. Kedua, gimana caranya supaya saya juga sholat itu betul-betul khusyuk, Pak. Saya minta penjelasan dari sekian saja, Pak. Terima kasih.
2: Baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana supaya bisa yakin makin mantap, bagaimana supaya sholat bisa khusyuk. Begitu ya, Pak. Saya masih lemah. Kalau membandingkan keyakinan yang ada sekarang dibanding dengan guru saya, sebetulnya beliau usianya sama, tapi Masya Allah, mungkin baru nilainya 3. Nah, guru saya ini nilainya 8 gitu, Pak. Seumur. Nah, gurunya guru, Masya Allah. Kebayang bagaimana para sahabat Nabi mantap, apalagi Rasulullah, ya. Tapi yang penting begini, Pak. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang menghujamkan keyakinan ini. Karena yang menguasai hati kita adalah Allah. Saya sendiri tidak tahu hati saya seperti apa. Di mana? Allah muqallibal qulub. Jadi yang paling kita lakukan sekarang, bagaimana caranya supaya Allah menguatkan keyakinan kita. Gitu kan? Halo? Kalau kita merasa kita bisa yakin, udah salah juga. kita diberikan keyakinan oleh Allah. Liyajdadu imanan ma'a imanihim. Kan gitu kan? Ustaz, tolong bukakan surat Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim. Al-Baqarah yang awal, Ustaz, tahu kan? Yang minta maaf. Ya, wa idh qala Ibrahim, yang tentang Allah bertanya, apakah kamu tidak percaya? Itu di halaman berapa ya? Oh, bedanya saya dengan Ustaz Adi Hidayat ini. Ini di halaman berapa ya? Juz, han? Juz 3. Mim
4: 260. Al-Baqarah ayat 260.
2: Al-Baqarah 260. Nah, ini yang di atas ya kan?
4: Betul.
2: Aha.
4: Baca.
2: Baca, Ustaz. Maaf.

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dengan Ibrahim, dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang dan mantap." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."
1: Ini memang Nabi Ibrahim ini ke Allah tuh. Bayangkan, qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Mauta. Ya Allah, bagaimana Engkau menghidupkan yang mati? Lalu Allah berfirman, qala awalam tu'min, apakah kamu enggak percaya gitu? Percaya ya Allah, cuma ingin tenang. Nah, yakin itu tenang. Jadi minta ke Allah, diperlihatkan airnya burung, dipot-pot, dimatikan, di apa, cincang, disebar ke 4 bukit, lalu dipanggil jadi burung lagi. Ah, tenanglah. Kita tidak usah melakukan yang sama ya, beda level. Tapi ayam bisa tuh ya, cincang dulu jadi sate, ngumpul lagi di perut kita ya. Satu, harus minta ke Allah, Pak. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan, minta iman yang sempurna. Kita jarang tuh minta iman sempurna. Wa yaqinan shadiqan, minta keyakinan yang benar, yang lurus. Coba seberapa merengek kita minta keyakinan. Yang kedua apa? Yang harus sesudah doa, belajar, berguru, mencari ilmu tauhid ma'rifatullah. Jadi kalau enggak mau belajar dianggap enggak serius, karena pintunya adalah ilmu. Seperti datang begini jauh-jauh. Di mana tinggal, Kang? Ciamplas. Ciamplas itu sesudah Batu Jajar. Cililin ke sana ya. Berapa jauh dari sini? Han? 1 jam setengah. Beliau setiap asar ada di sini. Ada lagi biasanya yang di sini, satu dari Jakarta. Berhenti pulang kantor, kemudian naik. Padahal beliau termasuk salah seorang eksekutifnya. Naik ke travel sampai di sini. Nanti jam 9 selesai, cepat-cepat naik travel lagi pulang ke Jakarta. Allah melihat ikhtiar ini. Allah tahu capeknya, Allah tahu sedang keluar biayanya. Itu bekal. Ada manfaatnya enggak sih pulang pergi ke sini? Kenapa ada terus ke sini? Coba.
2: Untuk mengecas.
1: Ngecas. Oh, jadi pulang dari sini
2: kambuh lagi.
1: Oh, kambuh lagi ya. Berapa lama ini di sini charger ini efektifnya?
2: Kalau efektif sih ya harusnya sampai ma'rifatullah.
1: Oh. Lalu sesudah pengajian berapa lama nih baterainya ini? Mencerang.
2: Saya masih lemah, paling 3-4 hari ya.
1: Oh, 3-4 hari udah low bed lagi ya.
2: Makanya pengen buru-buru hari Kamis lagi ya.
1: Oh, jadi hari Selasa udah low bed ya. Bagus. Lumayan. Gimana yang tidak dicas ya? Betul? Makasih. Ada efeknya tidak dengan pengecasan begini?
2: Efek baik, Pak.
1: Apa efek kalau banyak? Apa aja?
2: Jadi efeknya itu lebih tenang,
1: lebih tenang.
2: Sadar kalau rezeki itu diatur, hidup itu diatur, jadi lebih rileks, Kak.
1: Kan ini usahanya bisnis sekarang gimana nih bisnis? Lagi untung ya.
2: Kalau untuk duniawi sih agak ribet. Tapi ya, kalau setelah ini, setelah mendengarkan kejadian kayak gini, rileks aja gitu.
1: Jadi rileks ya.
2: Jadi tenang aja.
1: Tenang. Nah, itu yang paling mahal. Keyakinan itu, kata Nabi Ibrahim juga kan, supaya tenang. Baik, terima kasih. Jadi harus terus dicas, Pak. Kalau tidak ngaji enggak bisa. Syariatnya. Lalu apalagi? Nah, yang Allah suka itu mujahadah, Pak. Seperti Nabi Ibrahim tadi, melakukan sesuatu. Ini kan asalnya kita percaya ke Allah itu namanya ilmu yakin. Ini belajar nih. Ini ketinggiannya ilmu yakin. Tapi kalau sudah seperti Nabi Ibrahim memberiat itu namanya ainul yakin. Nah, misalkan kita sedekah, iya, dengan sedekah ternyata rezeki saya jadi nambah. Oh iya, dengan baca Al-Baqarah ternyata di rumah jadi lebih tenang. Namanya ainul yakin. Sudah melihat buah dari janji Allah. Dilihat. Kalau hakul yakin ini tertinggi, Pak, adalah hati yang sudah selalu merasa dilihat Allah. Ini tinggi derajatnya. Ah, ngejar ainul yakin aja sudah luar biasa. Jadi kita sedekah tuh tahu nih, ini pasti ada buahnya. Tentang sholat belum khusyuk, itu Bapak nyindir saya ya. Nanti lagi apa ya bahasannya. Ibu-ibu, satu pertanyaan. Bapak mau nanya juga. Segini deketnya. Ya, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi perkenalkan, saya nama Hajar Aswadi dari Makassar. Kalau jadi bilang ada yang dari Jakarta dianggap jauh, jadi saya tentu yang lebih jauh.
1: Oh iya, Bapak. Bapak jauh sekali, Pak.
3: Ya. Jadi tadi ada yang mengganjal dalam perasaan saya pada saat menjelaskan tentang keyakinan. Dalam berdoa itu biasa orang selalu menggunakan kalimat perintah. Misalnya di dalam doa di mana orang selesai melaksanakan salat duha, berdoa doa rizki jika ada di langit maka turunkanlah, jika ada di bumi maka keluarkanlah, fa in kana fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrij, dan seterusnya. Itu seolah-olah Tuhan diperintah. Apa tidak lancang kita berdoa semacam itu? Seolah-olah Tuhan diperintah semuanya, berikan rezeki, panjangkan umur kami, dan seterusnya. Itu yang pertama.
1: Sudah, satu aja dulu, Pak, ya. Tadi juga satu gak tuntas jawabannya, Pak. Kalau doa itu dituntunkan oleh Rasul, kita berdoa itu bukan memerintahkan Allah. Kita doa itu ibadah. Ibadah itu kuncinya dua. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Kalau Rasulullah melakukan itu, ya lakukan saja. Karena bukan ngasih tahu Allah, apalagi memerintahkan. Tapi itulah yang dicontohkan. Gitu, Pak. Ya Allah, tolonglah saya. Kan jadi nyuruh ke Allah, ya enggak? Tapi memang Allah suka sekali dengan doa itu. Sepanjang hatinya tahu kita ini enggak punya apa-apa, Allah yang punya. Doa yang banyak ya, Pak ya. Nanti tiga yang terjadi, Pak. Satu, dikabulkan seperti yang kita minta. Kok saya gak dikabulkan? Tetap untung. Musibah yang setara dengan doa kita nanti dihilangkan oleh Allah. Yang misalkan harusnya digigit dinosaurus ya. Nah, jadi Bapak yang makan dinosaurus. Astagfirullah. Gak boleh bohong dalam bergurauan itu. Jadi walaupun gak wujud, Pak, sebetulnya ada yang terjadi, Pak. Musibah yang akan menimpa jadi gak jadi. Bapak gak dapat uang yang Bapak inginkan, padahal perampok gak jadi. Lihat Bapak tuh jadi enek aja gitu ya. Jadi dia gak jadi. Atau yang ketiga, ya itu disimpan di akhirat. Nanti Bapak waktu yaumal hisab kaget. Ini apa? Kenapa saya pahalanya banyak? Nah, itu pahala doa.
4: Kajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
5: memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen Berita Dunia Islam. Tadi selepas kita menambah ilmu ya sahabat MK bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, mari kita sama-sama doakan sahabat MK. Mudah-mudahan guru kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Di segmen Berita Dunia Islam sahabat MK, kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, sahabat MK akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Kabar baik, kabar sehat sahabat Syifa di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar dalam kondisi sehat di sore hari ini. Sahabat Zaini bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Syifa. Insyaallah ya sahabat Syifa, di kesempatan sore hari ini akan juga menghadirkan ya 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami siapkan sahabat MK. Ya. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada revitalisasi madrasah masuk program prioritas presiden.
1: Ya sahabat MK, fokus pemerintah khususnya pemerintah pusat dalam hal ini presiden ternyata juga memasukkan kondisi untuk bisa memperbarui alias revitalisasi madrasah masuk dalam program prioritas sahabat MG. Diketahui pembangunan kembali atau revitalisasi madrasah diharapkan bisa membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul. Dan untuk melakukan hal itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 13 triliun rupiah lebih sahabat MG untuk pembangunan serta renovasi dan lain sebagainya.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, revitalisasi madrasah masuk program prioritas presiden sahabat MK. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, paksi Palestina kembali berunding di Kairo.
1: Kabar terbaru dari Palestina sahabat MK terkait dengan upaya gencatan senjata bahkan juga penghentian peperangan yang terus terjadi di wilayah tersebut, diketahui kali ini ditengahi oleh Kairo, disampaikan oleh pihak Hamas yang mengungkap bahwa isu mengenai persenjataan kelompok perlawanan Palestina ini ternyata masih menjadi faktor ataupun juga poin utama yang tidak kunjung tercapainya kesepakatan sahabat MG, di mana pihak Hamas sahabat MG terus menolak adanya pelucutan senjata para pejuang yang kemudian ini diajukan oleh pihak Zionis sahabat MG.
0: Ya, silakan sahabat MG, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, faksi Palestina kembali berunding di Kairo. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, perkara kepailitan didorong terselesaikan secara syariah melalui peradilan agama.
1: Bergulirnya pembahasan revisi undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini ternyata memunculkan sebuah peluang sahabat MK, wacana penguatan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, di mana momentum adanya revisi regulasi tersebut disampaikan perlu untuk segera dimanfaatkan untuk memperjelas kewenangan penyelesaian perkara kepailitan atau kebangkrutan ya sahabat MK istilahnya, agar bisa terselesaikan berbasis dengan aturan Islam atau syariah.
0: Iya sahabat MK, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, perkara kepailitan didorong terselesaikan secara syariah melalui peradilan agama. Di pilihan nomor 4 sahabat MK, kebijakan baru Saudi, KKHI tidak diizinkan rawat jamaah.
1: Kabar terbaru seputar aturan dari Saudi untuk salah satu fasilitas sahabat MK yang kemudian ini dikerjasamakan adalah berkaitan dengan KKHI, yakni Klinik Kesehatan Haji Indonesia, di mana kalau sebelum 2025, sahabat MK, ini ternyata KKHI ataupun Klinik Kesehatan Jamaah Haji Indonesia itu bisa digunakan untuk merawat para pasien. Akan tetapi mulai 2026, bahkan di musim haji tahun ini, sahabat MK, ini ternyata klinik hanya diberikan kewenangan untuk memantau kondisi jamaah.
0: Silakan Anda bisa pilih, sahabat MK, di pilihan nomor 4. Kebijakan baru Saudi, KKHI tidak diizinkan rawat jamaah. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, OKI kecam pengesahan RUU Zionis yang perluas penyitaan dana pajak Palestina.
1: Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, sahabat MK, mengecam keras adanya pengesahan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Parlemen Zionis Israel dalam memperluas mekanisme penyitaan dan pendapatan pajak milik Palestina, sahabat MK. Hal ini semakin mempersulit kondisi masyarakat, khususnya yang kalau kita ketahui ya, sahabat Zaini, anggaran ataupun juga dana untuk Palestina ini ternyata kendalinya dipegang oleh pihak penjajah. Ini yang kemudian menuai kecaman keras dari Organisasi Kerjasama Islam.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5. OKI kecam pengesahan RUU Zionis yang perluas penyitaan dana pajak Palestina. Kemudian di pilihan nomor 6, sahabat MK, Malaysia raih penghargaan layanan haji 2026.
1: Negara tetangga, sahabat MK, Malaysia di tahun ini kembali meraih penghargaan layanan haji internasional alias Labbaytum Award pada musim haji 2026 atau 1447 Hijriah. Disampaikan bahwasanya penghargaan tersebut ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kualitas pelayanan dan ekosistem haji yang semakin baik. Dan sebagai informasi, sahabat MK, di tahun ini qadarullah ternyata Indonesia tidak masuk dalam nominasi.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Malaysia raih penghargaan layanan haji 2026. Silakan langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia Anda, juga pilihan berita Anda, sahabat MK. Kami akan kembali ulang ya, sahabat Syifa, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada repatriasi madrasah masuk program prioritas presiden.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, faksi Palestina kembali berunding di Kairo.
0: Di pilihan nomor 3, sahabat MK, perkara kepailitan didorong terselesaikan secara syariah melalui peradilan agama.
1: Anda juga bisa simak terkait dengan kebijakan baru Saudi terkait dengan KKHI yang tidak lagi diizinkan merawat jamaah di pilihan berita dunia Islam nomor 4.
0: Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, OKI kecam pengesahan RUU Zionis yang perluas penyitaan dana pajak Palestina.
1: Dan di pilihan berita terakhir kali ini datang dari Malaysia yang raih penghargaan layanan haji 2026. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita nomor 6.
0: Ya, langsung sampaikan sahabat MK ketiga pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita dunia Islam Anda di kebersamaan sore hari ini. Insyaallah kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 139.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Berita Dunia Islam. Dan sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah memilih pilihan Berita Dunia Islam yang dihadirkan di sore hari ini, kami juga akan kembali ulang ya sahabat Syifa, keenam judul pilihan Berita Dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak edisi hari ini sahabat MK, untuk di pilihan pertama sahabat MK ada revitalisasi ataupun revitalisasi sahabat MK, madrasah masuk program prioritas presiden.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 ada faksi Palestina yang kembali berunding di Kairo.
0: Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, perkara kepailitan didorong terselesaikan secara syariah melalui peradilan agama.
1: Di pilihan berita nomor 4, kebijakan baru dari Saudi terkait dengan klinik kesehatan haji Indonesia yang tidak diizinkan rawat jamaah.
0: Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MK, OKI kecam pengesahan RUU Zionis yang perluas penyitaan dana pajak Palestina.
1: Dan di pilihan berita terakhir, kabar dari Malaysia yang meraih penghargaan layanan haji 2026. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
0: Ya, langsung sampaikan sahabat MK ketiga pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, juga pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini sahabat MK. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini yang sudah menyampaikan pilihan beritanya. Ada Ibu Siti dari Batu Jajar menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, 3, dan juga 5. Kemudian Ibu ada di Ranca Ekek juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 5. Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Kompak dengan Ibu Dewi di Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ada sahabat Anggi Nur Pahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 2, 5, dan 6. Kemudian ada Ibu Lilis dari Balai Endah menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup sahabat MK yang kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 9 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 10 suara, di pilihan ketiga ada 5 suara, di pilihan keempat ada 2 suara, di pilihan kelima ada 7 suara, dan di pilihan keenam juga ada 2 suara. Kami sapa ada Umi Seli dari Jatinangor, kemudian Ibu Ida di Padalarang, ada Ibu Parilah dari GBA 3, ada sahabat Sandi di Banjaran, sahabat Mahdi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian Ibu Ade di Ranca Ekek, Nenek Salman dari Ujung Berung, sahabat Rehan Rahmadian juga dari Ujung Berung, kemudian ada Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar. Juga ada sahabat Nisa ya di Cahur Gelis yang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Baru saja masuk, ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. bagaimana sahabat Syifa, berita nomor berapa saja yang terpilih di kesempatan sore hari ini?
1: Ya baik sahabat Zaini dan juga sahabat MK, pilihan berita terbanyak di kesempatan sore hari ini ada pada pilihan berita nomor 1, 2 dan juga 5 sahabat MK. Insyaallah informasi yang berkaitan dengan kabar adanya revitalisasi madrasah masuk program prioritas presiden, kami akan hadirkan informasi lengkapnya disambung dengan dua kabar dari Palestina, adanya perundingan kembali di Kairo, juga adanya pengesahan terbaru rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Zionis terkait dengan penyitaan dana pajak Palestina. Insya Allah sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Langsung saja kita simak sahabat MK pilihan berita dunia Islam di edisi hari Kamis di tanggal 25 Zulhijjah 1447 Hijriah selengkapnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 25 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, revitalisasi madrasah ternyata menjadi bagian dari program prioritas Presiden dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul. Melansir laman Kementerian Agama, untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp13,28 triliun guna pembangunan dan renovasi lebih dari 17.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk diantaranya madrasah. Menteri Pembangunan Sumber Daya Manusia menyebut tidak dapat dilakukan untuk pembangunan sumber daya manusia tanpa adanya dukungan sarana pendidikan yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah menjadikan revitalisasi satuan pendidikan sebagai salah satu program prioritas nasional. Adapun program hasil terbaik cepat atau PHTC, revitalisasi madrasah ini ternyata menjadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Hal itu menjadikan sebuah langkah konkret dalam memastikan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK. Sumber Palestina yang terlibat dalam pertemuan intensif di Kairo mengungkap bahwa isu mengenai persenjataan kelompok perlawanan Palestina masih menjadi kendala utama yang mengganjal tercapainya kesepakatan final antara faksi Palestina dan mediator regional. Mengutip dari laman Republika, penasihat media untuk kepemimpinan Hamas, Tahir Al-Nono, menyatakan bahwa Hamas beserta faksi-faksi peserta perundingan yang hadir telah menyiapkan respons nasional yang terpadu terkait peta jalan yang diajukan oleh mediator guna menyelesaikan rencana Gaza yang kita ketahui diinisiasi oleh Amerika Serikat. Disampaikan bahwasannya proposal yang sedang dibahas saat ini mengenai masalah persenjataan belum mendapatkan persetujuan dari pihak Hamas yang diajukan oleh mediator guna menyelesaikan rencana Gaza yang kita ketahui diinisiasi oleh Amerika Serikat. Disampaikan bahwasannya proposal yang sedang dibahas saat ini mengenai masalah persenjataan

Organisasi Kerjasama Islam tersebut menilai kebijakan itu merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan akan semakin memperburuk kondisi ekonomi Palestina. Dana pajak yang dikumpulkan Zionis dari aktivitas perdagangan Palestina selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan otoritas Palestina. Penyitaan dana tersebut dinilai akan semakin menghambat pembayaran gaji pegawai dan penyelenggaraan layanan publik di Palestina. Oki pun mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah konkret guna menghentikan kebijakan yang dianggap semakin merugikan rakyat Palestina. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 25 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-238 yang artinya, perihalalah sholat, semua sholat fardu dan sholat wusta, berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Kami sampaikan informasi azan maghrib sahabat MQ untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini sahabat MQ, kami akan lengkapi ya sahabat Syifa terkait kabar kebijakan baru Saudi, KKHI tidak izinkan rawat jamaah. Kementerian Haji dan Umroh sahabat MQ, Didi Suryadi menegaskan perlunya penguatan informasi pelayanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia. Langkah strategis ini terbilang mendesak untuk menekan angka kematian jamaah yang berkaitan erat dengan kualitas layanan medis di lapangan.
1: Ya, sebagai informasi sahabat MQ, mulai ibadah haji 2026 ini ternyata ada perubahan aturan terkait dengan fasilitas klinik Kementerian Haji sahabat MQ, yakni Klinik Kesehatan Haji Indonesia, di mana pelayanan kesehatan bagi jamaah di Arab Saudi ternyata bertumpu pada klinik-klinik satelit yang tersebar di setiap sektor operasional. Disampaikan oleh pihak terkait, sistem pelayanan kesehatan haji telah mengalami perubahan besar akibat adanya regulasi baru tersebut, yang kalau sebelumnya di periode 2024 hingga 2025, Kantor Kesehatan Haji Indonesia alias KKHI tadi ini memiliki keleluasaan penuh sahabat MQ untuk bisa beroperasi layaknya rumah sakit, mulai dari merawat pasien, dan ini terus dipantau hingga sembuh. Namun ternyata dengan hadirnya pengetatan aturan yang mulai diberlakukan secara menyeluruh dalam beberapa tahun terakhir, ini ternyata kewenangan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia hanya terbatas untuk memantau saja sahabat Zaini.
0: Iya sahabat MQ, ditambahkan juga dari tahun 2025 dan tahun 2026 ada kebijakan

0: Kan baru dari pemerintah Arab Saudi, yang mana KKHI ini kantor kesehatan haji Indonesia yang ada di Mekah maupun di Madinah sudah tidak bisa lagi merawat sahabat MQ. Hanya mengobservasi, itu pun bisa memiliki batas waktu ya sahabat Sipa, hanya kurang lebih 4 jam saja.
1: Dengan waktu yang terbatas, sahabat MQ ini ternyata menempatkan manajemen haji Indonesia dalam posisi dilematis, sahabat MQ. Di satu sisi, pemerintah Arab Saudi diketahui ini terus menuntut adanya penurunan angka kematian jamaah yang secara signifikan. Tapi di sisi lain tadi, ruang gerak operasional klinik kesehatan milik Indonesia justru dibatasi. Maka dengan hadirnya aturan dan juga tuntutan yang dihadirkan, upaya penanganan medis bagi jamaah yang sakit ada terkendala, sahabat MQ, terkait dengan regulasi yang bisa dikatakan ini cukup menantang. Dan menyikapi hal itu, Kementerian Haji menyatakan akan segera mencari formula terbaiknya untuk pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal tanpa kemudian melanggar aturan dari pihak Saudi. Yang mana disampaikan juga oleh inspektur dari Kementerian Haji, sahabat MQ, yang sekarang ternyata masih terus mencari masukan ya, sahabat Zaini, dari kepala sektor, kepala KKHI Madinah, dan juga jajaran tim kesehatan di Mekah. Karena dengan hadirnya koordinasi tersebut, ini harapannya KKHI nanti bisa tetap berfungsi setidaknya sebagai pusat logistik untuk menyimpan alat kesehatan ataupun mendistribusikan obat-obatan ke sektor, serta menjadi tempat tinggal bagi para perawat, sahabat MQ.
0: Iya sahabat MQ, jika pembatasan rawat inap di KAHI tidak bisa diubah, pemerintah Indonesia menyiapkan skema alternatif demi keselamatan jamaah. Nantinya bisa langsung dari sektor-sektor ke rumah sakit rujukan ya sahabat Sipa, yaitu rumah-rumah sakit Arab Saudi yang sudah bekerja sama. Karena kalau lewat di sini ya sahabat Sipa atau KAHI lagi tidak bisa dirawat secara lebih lanjut ya sahabat Sipa.
1: Maka dari itu sahabat MQ, ditambahkan juga kendala bahasa ini ternyata menjadi tantangan tersendiri. Kalau dimasukkan ke rumah sakit asing misalnya sahabat Zaini, ini ternyata juga menjadi kekhawatiran terbesar yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis dari para jamaah yang sudah sakit tapi tidak mengerti apa yang disampaikan oleh pihak kesehatan. Ini tentu menjadi tantangan juga dan sedang dicari solusinya, sahabat MQ.
0: Nanti sahabat MQ dihadapkan pada keterbatasan ruang rawat akibat aturan ketat. Pihaknya mengapresiasi dedikasi para petugas medis Indonesia di Arab Saudi yang tetap bekerja secara optimal. Petugas terus bergerak cepat mengantisipasi penyebaran penyakit, khususnya infeksi dari saluran napas atau ISPA ya sahabat Sipa, yang menjadi keluhan paling dominan akibat berkumpulnya jutaan umat manusia di berbagai belahan dunia. Dan bagi sahabat MQ yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka jaga kesehatan dari sekarang sahabat MQ.
1: Iya, betul sekali, karena tadi ya untuk pelayanan kesehatannya ini sudah terbatas. Jadi alangkah lebih baiknya kalau jangan sampai sakit ketika sudah sampai sana ya sahabat. Iya,
0: betul sahabat Sipa. Dan itu menjadi akhir kebersamaan di sore hari ini sahabat MQ. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-108 Al-Kausar. Nikmat yang banyak. 3 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Inna a'tainakal kautsar.
3: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
2: Fasalli lirabbika wanhar.
3: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
2: Inna shani'aka huwal abtar.
3: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
4: Sadaqallahul Azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang Maha Mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu, kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang Maha Mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami', Allah Maha Mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar, Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Yang sering kita dengar, innaka samiud du'a, Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar. dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah Maha Mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial, Allah tahu. Semuanya, tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu,
0: baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim.
0: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar.

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: Muhammad,
1: yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
2: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.
1: Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan
1: sadaqallahul azim.
2: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, aqimis sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru, nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu alladhi illa nabiya ba'da amma ba'da. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal kiyamati syafi'an li ashabih, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa'allamahu al-hadith. Alhamdulillah teman-teman sahabat MK dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji, yang tentunya insyaallah pada maghrib kali ini akan menemani teman-teman sahabat MK untuk melanjutkan tilawah kita, ya, yang mana pada kesempatan malam hari ini, maghrib kali ini, yaitu bertepatan hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, insyaallah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kita semua keberkahannya, begitupun juga kemudahan, kelancaran untuk belajar, bertolabul ilmi, dan juga memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik teman-teman sahabat MK dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan langsung saja. Silakan untuk teman-teman sahabat MK untuk mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya. Langsung saja dibuka Quran surah An-Nahl, ya. Di Quran surah An-Nahl ayat ke-22. Silakan sahabat MK untuk mempersiapkannya di Quran surah An-Nahl ayat 22. Kalau di dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia itu halamannya halaman 269, ya. Surahnya surah ke-16, juznya juz 14, ya. Kalau sudah siap teman-teman sahabat MP, seperti biasa untuk menyimak terlebih dahulu apa yang nanti saya akan contohkan cara bacanya, diperhatikan dan teliti. Begitupun juga nanti insya Allah di akhir bacaan kita akan membahas beberapa catatan-catatannya berkaitan dengan ayat tersebut, gitu kan, ya. Baik, seperti biasa saya akan contohkan terlebih dahulu, silakan untuk disimak dan diperhatikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلهكم إله واحد

Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman sahabat MK, sudah saya contohkan cara bacanya di Quran Surah An-Nahl ayat 22. Baik, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, beberapa catatan di ayat ini. Tentunya kami pun juga mempersembahkan metode dari Banaba, ya, dari Sobat Ngaji ini, yang insyaallah memudahkan teman-teman ketika bertilawah. Salah satu di antaranya penerapan pola, begitupun juga irama, begitupun juga kekonsistenan, ya. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran, pasti tidak lepas dari bacaan mad dua harakat atau mad tabi'i, ya. Baik, setiap menemukan tanda-tanda mad panjang dua harakat, ya, setiap menemukan tanda mad panjang dua harakat, bisa kita banabakan, ya.

Wahid. Nah, kan seperti itu ya. Jadi pola ini kalau kita sudah lancar, sudah hafal ya, nanti otomatis ketika kita membaca Al-Quran akan konsisten dengan sendirinya. Kita coba lagi di apa namanya, di baris berikutnya dengan pola banaba.

ini Buna. Oke, seperti itu. Nah, begitu pun juga teman-teman sahabat MK, kita pun juga mempunyai pola gunnahnya, ya, pola banaba di gunnah, di ikhfa, ya, terus di pola banaba di mad panjang 4 harokat, 6 harokat ada semuanya, ya. Nah, dikarenakan di sini kita menemukan tempat-tempat dengungan, ya, jadi bisa kita latih mendengung dan konsistennya dengan pola banaba seperti ini.

0: Jadi sebetulnya untuk melatih kekonsistenan plus dengan iramanya gitu kurang lebih ya. Baik teman-teman sahabat MQ, jadi catatannya itu di mat panjang dua harokatnya perlu dikonsistenkan setiap menemukan tanda-tanda ya. Jadi jangan sampai kita mempraktekkan panjang mat di tempat yang tidak ada tanda matnya ya. Jadi seperti fathah berdiri, kasroh berdiri, fathah bertemu alif, terus kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu waw sukun gitu kan ya. Itu mad tobe'i. Terus berikutnya kita banyak menemukan tempat-tempat dengungan. Idgom bighunnah, tanwin bertemu dengan waw bertasydid. Ilahu wahid. Dan juga di sini ada qol, qol-qolah, pantulkan ya, karena huruf dal ini ketika disukunkan itu memantul. Terus berikutnya teman-teman di sini ada idgom mimi, ikhfa hakiki, terus idgom bighunnah, idgom mimi lagi ya. Ini konsistenkan saja, jangan tergesa-gesa, ditahan terlebih dahulu ya. Qulu buhum munkiratu wahum mustakbirun. Ah gitu ya. Baik. Dan yang terakhir barangkali di sini huruf-huruf sukunnya ya. Huruf-huruf sukun perlu diperhatikan seperti hamzah sukun jangan sampai memantul, terus huruf-huruf sukun yang lainnya harus dibedakan mana yang memantul dan mana yang tidak ya. Dan tebal tipisnya huruf. Baik, untuk catatannya hanya itu saja teman-teman sahabat MQ. Jadi nanti insyaallah kita akan lebih memperhatikan ketika teman-teman sahabat MQ membaca ya. Baik, silakan sahabat MQ dimanapun Anda berada, bagi sahabat yang ingin ikut bergabung bisa melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Sertakan nama, jangan lupa ya, nama, usia, alamat, begitu pun juga passwordnya, yaitu Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik teman-teman sahabat MQ dimanapun Anda berada, tentunya jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Yesterday, I go to library and borrow many books.
3: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
2: Tapi harusnya I went to the library ya.
3: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
4: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, Root in Faith, Ready for the Future, Akhlak and Achievement.
5: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
6: Ayo.
5: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
6: Ya, gabung yuk sebelum itu.

0: Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Baik, alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sahabat Ngaji. Terima kasih sahabat MQ yang tentunya masih setia bersama kami. Baik, kita lanjutkan teman-teman sahabat MQ, bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung melalui WhatsApp MQ FM di 0811224 1027. Dapat sertakan juga nama, usia,

0: mustakbirun. Shodaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek istiqomah, masya Allah, barakallahu fikum ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya, kita simak bersama ada siapa dan di mana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Shadaqallahul adzim. Ditunggu koreksi dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Alif dari Cimareme. Syukran, barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya, kita simak bersama-sama ada siapa dan di mana.
2: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sejukkan hati dengan kalam ilahi, dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Shadaqallahul adzim. Mohon koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu Nani ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya, kita simak bersama-sama ada siapa dan di mana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Waalaikumsalam.
3: Saat Lembang Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirah. La yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Kansa dari Lembang, Masya Allah ya. Baik, teman-teman sahabat MG dimanapun Anda berada, kita akan simak bersama-sama dari mulai bacaannya Nenek Istiqomah. Alhamdulillah ya. Untuk bacaannya sudah lancar, alhamdulillah, tinggal di dengungan saja Nek ya. Jadi kekonsistenan dengungannya saja, jadi kurang tahan atau tidak tergesa-gesa untuk membacanya. Jadi tahan terlebih dahulu baru dibaca ya. Ini semua dengungan, kalau bacaan-bacaan mad yang lainnya alhamdulillah sudah lancar ya. Contoh

0: ini hu ditahan terlebih dahulu. Terus di bawah qulubuhum tahan. Terus berikutnya mung tahan juga, qiratu tahan juga, wa hum tahan juga ya. Nah, tapi kalau misalkan nafasnya kurang, kita bisa menggunakan waqaf ibtida saja ya. Qulubuhum munkirah. Nah, gitu kan ya. Langsung saja enggak apa-apa. Wahum mustakbirun. Nah, gitu ya. Jadi bisa disesuaikan saja dengan nafas masing-masing. Alhamdulillah sudah bagus nih ya, pertahankan. Tinggal dengungannya saja ditahan atau lebih lama ya. Oke, berikutnya di sini ada Eyang Alin dari Cimareme. Sama di sini pun juga dengungannya kurang ya. Ilahu wahid ya. Terus berikutnya ada qulubuhum min. Nah, kalau di sini qiratu itu udah ya. Hanya ada 3 titik saja di ikhfa hakiki ya. Yang pertama idgham biguna, ikhfa hakiki dan idgham mimik gitu ya. Yang lainnya alhamdulillah sudah lancar ya. Alhamdulillah barakallahu fikum. Berikutnya Ibu Nani. Ibu Nani dengungannya hanya satu saja di ilahu di bacaan pertama ya. Ila ilahukum ilahu wahid. Nah, ini saja yang tidak didengungkan tadi ya. Yang bawahnya alhamdulillah sudah konsisten, sudah bagus ya. Mungkin tertinggal saja tadi ya. Dan yang terakhir yang naikkan saya alhamdulillah sudah lancar sekali dari mulai mad. Terus dengungannya pun juga konsisten ya. Tinggal membedakan tebal tipis saja. Dan itu sambil latihan saja, insya Allah nanti lambat laun bisa menguasai dari makhraj dan juga sifatul huruf itu ya. Alhamdulillah teman-teman sahabat MK sudah ada yang bergabung 4 jemaah yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk koreksiannya. Insya Allah kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Tentunya teman-teman sahabat MK jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu

0: tuh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada
1: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
0: dan Maha juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Riyadullah. Terima kasih sahabat MQ yang tentunya masih setia bersama kami. Baik, kita lanjutkan untuk sesi terakhir ini. Dan teman-teman, bagi yang ingin ikut bergabung bisa melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan nama, usia, alamat, begitu pun juga passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik teman-teman, sahabat MQ dimanapun Anda berada, kita akan simak bersama-sama ada yang sudah bergabung. Kita simak yang pertama, ada siapa dan di mana, silakan.
2: Sampai memantul, terus huruf-huruf sukun yang lainnya harus dibedakan mana yang memantul dan mana yang tidak ya. Dan tebal tipisnya huruf. Baik, untuk catatannya hanya itu saja.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Bagi mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sarung runtin di Cianjur, umur 70 genap. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. Alladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fikum Ibu Untin ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, ada siapa dan di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti Timajala yang ingin diajar Ustaz. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilahukum ilahun wahid. Falladina la yu'minuna bil akhirati bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustaqdirun. Shadaqallahul adzim. Hatur nuhun Ustaz, nyuhun koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Untin dari Majalaya, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan berikutnya, kita simak bersama-sama ada siapa dan di mana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang botelis di Sindang Kertak. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan langsung saja. Berikutnya ada siapa dan di mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahum wahid. Falladina la yu'minuna bil akhirati kulubuhum munkiratun wahum mustakbirun. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fikum ya, kepada jemaah semuanya yang mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah untuk belajarnya ya. Baik, teman-teman sahabat MK, kita langsung saja dari mulai tilawahnya Ibu Entin dari Cianjur. Alhamdulillah sudah lancar, tinggal dengungannya ya. Dengungannya rata-rata di bab dengungannya kurang tahan gitu ya. Semua di idgham biguna ifa hakiki, terus idgham mim ya. Terus paling catatan di mad yang yang perlu dipanjangkan sedikit lagi di la ya, di falladzina la yu'minuna, itu ya, ada falladzina la yu'minuna, la-nya ya, la-nya kurang panjang tadi ya. Itu saja, yang lainnya alhamdulillah sudah lancar. Berikutnya kita lanjutkan, ada Ibu Eti ya, Ibu Eti dari Majalaya. Ini pun juga sama di dengungan, hanya dua titik sebetulnya, ada idgham biguna yang pertama, terus di ifa hakiki kurang tahan ya. Yang lainnya alhamdulillah sudah ditahan. Tapi di sini ada juga di madnya kurang panjang ya. Di bacaan pertama ilahukum ilahu, ilahu harusnya ilahu ila, la-nya panjang ya. Terus berikutnya ada bil akhirati, ketika diwasolkan tadi tidak dibaca bil akhirati qulu, artinya kepanjangan tadi. Nah, di sini dibaca pendek saja ya, jadi bil akhirati qulubuhum. Nah, seperti itu Ibu Eti ya, syukran alhamdulillah yang lainnya sudah lancar. Berikutnya ada Ibu Tiris. Ibu Tiris sama di bab gunahnya saja kurang tahan ya, di mad-mad yang lainnya sudah oke alhamdulillah. Catatannya itu saja ya, kurang dengungan. Dan yang terakhir pun juga sama Mbak Utik ya, di sini kurang dengungan juga ya. Jadi memang rata-rata di bab dengungan kurang tahan ya, teman-teman sahabat MK. Jadi seperti itu untuk untuk tilawah-tilawah dari teman-teman sahabat MK. Memang di Quran Surah An-Nahl ini banyaknya dengungan. Jadi memang ada beberapa faktor nantinya ya, ketika kita membaca, baik itu dari segi nafas ataupun ataupun ketika berwakaf kita bingung berwakafnya di mana gitu ya. Maka itu bagi teman-teman sahabat MK, khusus di ayat ini boleh untuk wakaf iftida ya, jadi tidak memaksakan nafas habis ya. Jadi sehingga memang kalau nafas habis itu nanti masuknya ke wakaf ittirori ya, ada wakaf ikhtiari, ada wakaf ittirori ya. Nah, di sini nanti termasuk wakaf yang ya dalam keadaan darurat. Insyaallah teman-teman sahabat MK tetap ternilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena yang Allah nilai itu bukan hasil ya, bukan bagusnya bacaan kita, bukan konsistennya bacaan kita, itu hanya tawakal saja, kita berikhtiar saja untuk sebaik baik mungkin dalam membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Tentunya di hal lain berkaitan dengan kemampuan diri kita dalam membaca, itu tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Insyaallah hasil usaha yang sudah diikhtiarkan itulah yang menjadi nilai yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sahabat MG dimanapun Anda berada, ada beberapa informasi yang tentunya perlu saya sampaikan juga, dan kami mempunyai program juga ya, program di Sobat Ngaji, yaitu program Tahsin Gratis ya. Jadi teman-teman sahabat MG bisa belajar bersama guru-guru Sobat Ngaji, terkhusus bersama saya juga sama, di hari Rabu dan hari Ahad ba'da Isya atau jam 8 malam ya. Itu di apa, kita menggunakan media sosial di YouTube ya, YouTube Sobat Ngaji Official. Nanti setiap hari Rabu dan Ahad ya, jam 8 malam itu kita siaran langsung ya. Kita ngebahas tentang ilmu-ilmu tajwid, begitupun juga ada kajian-kajiannya juga seperti itu ya. Jadi teman-teman sahabat MK bisa langsung mencari saja di media sosial kami, yaitu di YouTube, di Instagram ataupun di TikTok kami, yaitu di Sobat Ngaji Official. Jadi teman-teman sahabat MK bisa ikut bergabung ya. Terus berikutnya, bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung juga di kelas private-nya, bisa melalui media sosial Sobat Ngaji juga, boleh nanti DM saja di sana gitu ya. Seperti itu untuk informasinya. Terima kasih sahabat MK untuk senantiasa beristiqomah bersama-sama di program Maghrib Mengaji ini. Mudah-mudahan program ini kita doakan bersama-sama menjadi program yang bermanfaat untuk umat, dan tentunya mudah-mudahan bisa mewadahi semua peserta-peserta yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Meskipun ya segala sesuatunya, kita semua khususnya tidak hanya murid dan guru, semuanya mempunyai keterbatasan masing-masing, tapi tentunya yang akan harus istiqomah, apa yang harus kita pertahankan itu adalah keistiqomahan gitu ya barangkali. Baik, itu saja teman-teman sahabat MG dimanapun Anda berada. Satu menit lagi ada insya Allah, alhamdulillah sudah usai untuk kajian pada Maghrib Mengaji ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Saya Ari Abdullah undur pamit. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua hamba-Mu. Kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah. Kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ha.

0: kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MQ Malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup, semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia, menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran, dan di antaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata, kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir, dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah, secara syariat, sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan

barokah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhraha, karena membawanya, mengambilnya itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal di kubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan. La taj'alu buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li, suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau isma'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya, kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan. Tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah, jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah.
1: MK Malang. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Jadikan pertemuan ini pertemuan penguat iman kami, penambah amal soleh kami, mengundang rahmat dan ampunanmu bagi kami, dan menjadikan sisa umur ini istiqomah ya Allah. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang, terutama situasi ekonomi yang sedang kurang mantap. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sekarang di Indonesia nih. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntut ku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan di antaranya adalah Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah Maha Pemberi Rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Nah, sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak. Pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Wah, suami saya dari orang tua. Salah ngomong ya? Apa? Suami saya dari orang tua. Rezeki saya dari orang tua, bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Tidak bisa ditahan kalau Allah mau mengambil. Tidak bisa jadi mudah kalau Allah sedang menyempitkan. Tapi kalau Allah melapangkan, akan lapang dengan sendirinya. Walau tidak terpikir, rezeki akan ketemu walaupun tidak terbayangkan. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya keyakinan kepada Allah. Karena rezeki yang paling mahal adalah rezeki yakin ke Allah. Kalau berbentuk makanan, binatang yang paling primitif juga dikasih. Jelas? Jadi situasi seperti ini, jangan sibuk membayangkan dari mana saya mencari tambahan penghasilan. Itu boleh dipikirkan sesudah berpikir bagaimana supaya saya ditambah oleh Allah. Paling begitu. Halo? Ini serius, ini sekarang barang-barang akan naik, ongkos naik mungkin ya. Nanti akan ada yang tidak sanggup. Kemarin ada telepon dari Mesir menceritakan sebagian mahasiswa Indonesia di Mesir. Satu, nilai tukar rupiah jadi lebih rendah dibanding dulu. Satu pon Mesir sekian, sekarang yang dulu dikirim 5 juta jadi sekian ribu pon, sekarang jadi dikit. Sudah begitu harga barang di sana, harga kontrakan naik. Udah uang nilainya jadi dikit, harga jadi naik, makin kurang. Ada satu lagi, kiriman dari orang tuanya juga berkurang. Karena orang tua keperluannya banyak. Jadi sudah jatuh, bangkit kembali. Katanya akan ada PHK. Kalau PHK langsung mati tidak yang di PHK-nya? Nah ini sebagian yang di PHK sekarang ikut pengajian. Gak usah ngacung. Gara-gara PHK jadi pengajian, betul tidak? Baik. Jadi kalau sudah ingat rezeki, langsung ingat siapa? Allah. Sekali lagi ya, bagaimana caranya supaya kita yakin bahwa Allah pemberi rezeki? Salah satu cara paling mudah adalah ingat-ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita sepanjang hidup kita. Pernah ada sehari saja Allah tidak ngasih rezeki ke kita? Jawab. Jawab. Sehari aja tidak ngasih makan. Makan terus, minum terus, berpakaian, berteduh, enggak ada yang kurang. Saya alhamdulillah 65 tahun hidup di dunia plus 9 bulan di rahim, dititipi 11 anak, 20 cucu, 1450 santri karya, dan beberapa banyak amanah santri beasiswa. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya pencukup pemberi rezekinya adalah Allah. Saya sama sekali bukan pemberi rezeki, melainkan pemakan rezeki. Jadi suami ibu itu bukan pemberi rezeki, melainkan pemakan rezeki. Makanya mulai saat ini stop menganggap ada pemberi rezeki selain Allah. Stop. Karena kalau kita sudah menganggap ada selain Allah yang bisa menjamin kita, kita sudah bermasalah. Berikut ini beberapa amalan pembuka pintu rezeki. Ada 7 ya. Kalau sudah yakin Allah pemberi rezeki, apa? At-Talaq ayat 2 dan 3 yang tadi dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Masalah apa saja? Masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah usaha, masalah belajar, termasuk masalah rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang makin takwa, Allah melihat, Allah akan beri solusi apapun masalahnya, dan Allah beri rezeki yang tidak terpikirkan. Nih, bagi yang ingin selalu ada solusi, solusi itu bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena pengalaman, bukan karena relasi. Solusi terbaik itu karena takwa. Takwa itu apa? Takwa itu hatinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Hatinya tuh yakin kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu diantaranya Al-Baqarah ayat 3. Jadi yakin kepada Allah lalu patuh kepada apa yang Allah sukai dan menjauhi apa yang Allah tidak suka, itu takwa. Makin patuh apa yang Allah sukai, makin menjauhi apa yang Allah tidak suka, makin takwa. Contoh, Allah suka kepada pemarah atau yang menahan marah? Nah, ingin rezekinya bagus, jangan marah. Ini bukan nanya, ingin rezekinya jangan marah-marah. Mana yang Allah sukai, pemaaf atau pendendam? Ingin rezekinya lancar, hidupnya beres, jadilah pemaaf. Mana yang Allah sukai, pelit atau senang berbagi? Gini hadirin, mumpung pertanyaannya sederhana, saya enggak boleh berharap dari makhluk ya. Tapi kalau saya semangat nanya, yang jawab berbagi gitu. Tapi saya terserah lah, saya enggak mau berharap dari makhluk, bikin sakit hati. Pelit atau sedekah? Emosional ya. Jadi sekarang belajar agama, tambah cari tahu apa yang Allah suka, lakukan lillahi ta'ala. Ini gak suka, mana yang Allah sukai, scrolling terus yang sia-sia atau baca Quran? Udah itu aja gitu, gampang. Bicara baik atau kasar? Stop bicara tidak baik. Ini takwa, bukan untuk dipuji orang. Kita berbuat baik karena Allah memerintahkan dan Allah menyukainya. Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, ihsan, karena sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kalau saudara-saudara ingin urusannya ditolong oleh Allah, ada aja jalannya, dan ada rezeki yang tidak kepikir dari mana aja, tidak harus kepikiran. Tingkatkan takwanya, tingkatkan yakinnya, tingkatkan patuhnya, dan tingkatkan upaya menjauhi maksiat. Satu. Wa may yatawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah. Ini yang kedua ya. Tawakal itu fahuwa, maka baginya hasbuhu. Allah cukupi. Jadi tingkat keyakinan kita kepada Allah menentukan hidup kita ini terjamin atau tidak. Sudah sering disampaikan di majelis ini, yang penting dalam hidup ini tiap perlu, tiap perlu ada atau cukup? Perlu 3 juta, ada 2.000. Hah? Allah tahu tidak keperluan kita? Cicilan-cicilan. Hah, hutang. Allah keperluan kita besok, Allah tahu tidak? Lusa? Bulan depan? Adakah yang Allah tidak tahu? Jawab. Allah Maha tahu keperluan kita. Siapa yang bisa mencukupi? Allah atau hanya Allah? Nah, kalau Allah nanti mau ngasih lewat siapa aja, tidak harus terlacak oleh kita. Semakin bulat keyakinan kita kepada Allah, nanti hakku tawakkuli seperti burung. Nah, lau annakum, seandainya keadaan kalian tawakkalu, tawakal kepada Allah, Allah hakku tawakkul, dengan tawakal yang benar, sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki sebagaimana burung terbang dalam keadaan perut kosong dan tidak tahu kemana arahnya, pulang pasti kenyang. Jadi salah satu yang menentukan terjaminnya hidup kita adalah ketawakalan kita. Stop bersandar kepada siapapun. Para istri, stop minta-minta sama siapa? Hati jangan berharap sama suami. Mulut boleh. Pak, sekarang sudah habis untuk belanja. Boleh? Boleh. Saya minta uang buat bayar anak sekolah. Hati. Tidak boleh hati menganggap ada pemberi rezeki selain hanya Allah. Ayo latih di kantor, jangan bersandar kepada gaji, jangan bersandar kepada aset. Ah, ini saya benar-benar udah gak ada pemasukan selain saya ada ini nih, sepeda. Sepeda itu sudah disiapkan oleh Allah untuk waktu kepepet sekarang. Jual. Jangan minta-minta, jangan pinjam-pinjam kalau masih ada. Waduh, saya lagi kepepet lagi, ada barang jual, jual. Karena itu sudah disiapkan oleh Allah untuk saat ini. Nanti kalau barang sudah habis bagaimana? Nanti waktunya ada lagi, ada lagi. Kalau dalam belum bentuk uang belum dapat, nanti ada yang datang ngasih zakat, minjemin uang. Allah yang menggerakkan orang tanpa kita harus bersandar ke makhluk, tapi bergerak, ikhtiar, bergerak keluar dari rumah, ya nanti akan ketemu, nanti oleh Allah dipertemukan ke masjid, siapa tahu nanti yang di sebelah, ya kelihatannya di sebelah saya ada yang ngeliatin saya terus, Bapak mau bagi-bagi zakat ya? Kata siapa? Saya lihat saudara, saya kira saudara mau ngasih zakat. Rupanya senasib, sepenanggungan. Ya. Baru selesai ngaji dari sini dua-duanya. Tadi hadis riwayat Imam Tirmizi. Dua, apa yang ketiga? Tawakal. Tiga. Yang keempat sekarang? Satu takwa, dua tawakal. Yang ketiga, amalan yang mempercepat datangnya rizki, istighfar. Surat Nuh ayat 10-12. Tolong Ustaz, boleh dibacakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum

Suratnya ayat 10, fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampunlah, istighfarlah kepada Allah Tuhanmu, innahu kana ghafaro. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursiris samaa'a 'alaikum midraro. Niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan memperbanyak harta serta anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini serius hadirin. Istighfar itu bisa menjadi jalan turunnya hujan lebat, bisa menjadi jalan rezeki kita bertambah, bisa menjadi jalan yang belum punya jodoh dapat jodoh, yang belum punya anak dapat anak, yang anaknya kurang bisa ditambah. Ini janji Allah. Surat Nuh ayat 10-12. Stop banyak scrolling yang tidak manfaat. Stop banyak ngobrol. Perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang terus melazimkan istighfar, terus menerus memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Nanti galau, gelisah, cemas akan dihilangkan oleh Allah. Ini pertolongan Allah yang pertama tuh, dihilangkan dulu galaunya. Baru yang kedua, wa min kulli daikin makhrajan. Nanti akan ada jalannya. Kalau lewat seseorang, kita ketemu dengan orang itu. Kalau kita harus usaha dagang, nanti ada yang ngemodalin, ada yang datang beli. Yang beli itu Allah yang menggerakkan. Pembeli bukan pemberi rizki. Pembeli adalah penyampai rizki. Dia udah nawar tapi gak jadi beli. Apa artinya? Artinya tidak dibeli. Karena tidak bawa rezeki dia. Jelas? Jangan jengkel. Saya sudah suguhin dia baso, tapi dia gak jadi beli. Berarti kita yang jadi jalan rezeki buat dia, dan rezeki buat tukang baso. Kalau ridho, nanti Allah datangkan yang lain. Warojakohu min haitsu la yahtasib. Kalau istighfar terus, Allah lihat nih, ya Allah ampun, astagfirullah, saya tadi tidak jaga pandangan, astagfirullah, ya Allah kebanyakan ngomong saya, astagfirullah, tadi ada kucing saya, asinnya saya makan semua, jadi kucingnya kelihatan emosi, astagfirullah. Ya Allah, tadi di masjid sambil jalan saya buang angin yang di belakang tapi saya enggak ngaku, astagfirullah. Allah tahu apa yang kita lakukan semuanya. Tadi ada yang nyebrang, kakek-kakek di pinggir, saya seberangin. Si kakek itu marah, kamu nih gak nanya dulu, saya baru nyampe, jadi balik lagi, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, lagi baca Quran, ada WA, jadi sibuk baca WA, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dah, buka dosa dari mulai balik sampai kita sibukkan. Nanti ada ketenangan, ada jalan keluar, ada rezeki yang tidak diduga-duga.
Selanjutnya Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau situasi sedang memburuk ditambah syukurnya dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur tuh jangan langsung duduk pergi, nikmati dulu bisa ngebuka mata. Alhamdulillah ya Allah. Jarang mensyukuri mata kebuka, betul tidak? Tarik nafas. Oh ya Allah, saya bisa bernapas gratis. Oh ya Rabb, alhamdulillah. Allah tahu kita bersyukur. Pas duduk stretching, oh ya Allah, terima kasih saya bisa duduk. Tetek, tulangnya masih kumplit. Berapa banyak yang tidak bisa kebuka matanya, berapa banyak yang susah napas pakai oksigen di sini, berapa banyak yang bisa duduk tuh hanya impian sepanjang hidupnya. Kita duduk tidak bersyukur. Sekecil apapun syukur, syukur. Bisa jalan syukur, pegang tempat tidur ya Allah. Saya mah tidur di kasur, saudara di Palestina tidur di tenda. Saya bisa tidur berteduh, pegang selimut ya Allah, saya ada selimut. Coba sekecil apapun nikmat syukuri. Ya Allah, saya bisa mendengar suara ayam. Nih sebagian saudara kita yang ikut pengajian tidak pernah dengar suara ayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, saya bisa mendengar azan. Ada masjid yang dekat. Coba itu kan. Tiba-tiba datang istri, "Hei Hudang, mana?" Alhamdulillah, punya istri. Berapa banyak yang rindu dibangunin istrinya, tapi enggak galak-galak amat, terus tenang. Untung ngebangunin, benar tidak? Mau dibiarin? Naon Pak ningali wae? Alhamdulillah. Istri peduli. Tiba-tiba mau ke WC. Alhamdulillah, normal. Saudara, orang yang tidak bisa buang angin, buang air besar maupun kecil itu menderita. Bisanya kita ke toilet itu nikmat dari Allah. Ini serius hadirin. Tidak usah teriak, alhamdulillah, enggak usah gitu ya. Tidak boleh di toilet itu ya. Kenapa keluar dari WC gufronak, minta ampun karena lisan kita tidak menyebut nama Allah. Hati enggak mungkin lupa. Lihat makanan, lihat pakaian, semuanya disyukuri. Coba, lagi sulit segalanya, cari yang bisa disyukuri. Jari, alhamdulillah, kumplit. Benar? Pas bercermin, alhamdulillah,

0: Coba saja begitulah. Jangan nyari yang enggak ada, syukurin yang ada. Allah tahu kita bersyukur. Allah lihat kita sedang bersyukur. Allah dengar apa yang kita ucapkan. Allah tahu pikiran kita sedang mensyukuri. Jangan anggap remeh hadirin, kita tuh enggak pernah kekurangan karunia. Kita tuh kekurangan apa? Bersyukur. Pas lihat kamar tembok penuh coretan, gimana? Sabar atau syukur? Syukur. Ada anak yang bisa nyoret-nyoret. Berapa banyak orang yang rindu punya anak, betul Dina? Ada juga yang anaknya tidak bisa bergerak tangannya. Udah syukur aja lah. Benarkah kita kurang syukur? Itu penghalang rezeki. Nah, syukur aja. Harusnya untung 500 ribu, ternyata hanya dapat 100 ribu. Sabar atau syukur?
1: Syukur.
0: Ah, saya sudah sedekah, sudah doa, tapi saya tadi keserempet beca. Sabar atau syukur?
1: Syukur dong, tidak keserempet kereta api ya kan. Walaupun sedikit keserempet kereta api, ada kemungkinan gepeng. Nah, syukur. Syukur.
0: Cobalah ini. Ekonomi sulit, segala sulit, syukur nambah. Kita lihat coba, ya. Apalagi yang kelima, mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta. Dengan sedekah tidak akan mengurangi harta, hadis Muslim. Dan apa saja yang Allah kamu infakan, Allah akan yukhlifu, Allah akan menggantinya. Yukhlifu, fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Nah, walaupun kita lagi sulit, jangan jadi pelit. Punya roti dua, mending sedekahin satu. Allah lihat tidak? Allah tahu tidak kita masih kurang? Sedekahlah. Sedekahlah hadirin. Ini ada yang menarik. Kisah nyata. Ada sahabat tunanetra. Oh, tidak mudah. Beliau harus cicil, bayar anak sekolah. Nah, salah seorang temannya ini dihack HP-nya, sehingga digunakan oleh orang jahat untuk menyebar pinjam uang. Kenalah ke saudara yang tunanetra ini, tolong pinjemin saya uang 2 juta ya. Karena tidak dibacakan, pakai suara saja kan HP tunanetra bunyi.

kan. Ketika ditanya, Pak, kenapa Bapak main transfer aja? Bapak kan lagi perlu uang. Tapi orang itu lebih perlu dari saya. Begitu, Pak. Tidak ada kelihatan berat. Tidak, wah saya ketipu, tahu saya. Enggak. Malah, ya saya kira betulan ya, saya kirim aja 2 juta. 2 juta, Pak, itu berat buat beliau. Mijit paling berapa? 20 badan itu dipijit ya. Buat nabung. Apa yang terjadi, Pak? Seseorang yang melihat itu, hatinya tersentuh. Langsung dikirim lebih dari uang yang dia keluarkan. Balik lagi uangnya plus tambahannya. Begitulah sedekah. Ayo, jangan mentang-mentang lagi sulit kemudian jadi pelit. Justru lagi sulit. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Justru kalau lagi sulit makin kita keluarin. Serius hadirin, ini kesempatan kita nambah dari ilmul yakin menjadi ainul yakin. Kita nanti akan lihat bagaimana janji Allah itu nyata. Ini kesempatan nih, lagi sulit kita banyak nolong orang. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan nolong orang yang senang nolong saudaranya. Mumpung lagi sulit, jadilah orang yang senang membantu orang lain. Walaupun kita lagi sulit. Ini serius, saudara kayaknya gak begitu tertarik ceramah ini. Setiap membahas sedekah langsung. Saya mah boro-boro pakai uang, udah kalau uang gak ada pakai tenaga, ngadak-ngadak rajin nyapu di komplek, sapu ke masjid. Kang, saya waktu saya banyak, boleh saya ikut gosek WC? Cari WC paling kotor, gosek. Ya Allah, saksikanlah. Gak usah ngomong gitu. Baru juga tobat dikit, rewel. Di hati teh, gak akan diposting. Cukup hanya engkau. Gak usah ngomong gitu di WC ya. Akhwat, lihat mukena masjid kotor, minta izin, cuci, setrika, pasang. Allah melihat. Tidak semua di antara kita leluasa pakai uang. Tapi tenaga ada. Waktu ada. Ajarin orang ngaji. Ayo belajar sama saya. Mau dibayar berapa? Gak usah. Bisa ngaji, itu sedekah. Saya emang gak bisa. Senyum sedekah. Jadi mulai kesulitan teh. Aneku naon sedekah, perkataan baik sedekah, enggak ada ngomong jelek, baik. Keren ya Islam, betul tidak? Makin sulit orang jadi baik dan jadi produktif. Kalau ada yang mengamalkan ini hidupnya makin susah, cepat lapor ke saya. Berapa uang yang saudara sedekahkan, tulis. Berapa waktu yang saudara sedekahkan, tulis. Saya akan baca. Ya. Kenapa ketawaan? Gak mungkin. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Mustahil. Apalagi silaturahim. Ini silaturahim ini penting. Udah jelas ya. Silaturahim hadis busok Bukhari Muslim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, ditambah umurnya,

maka hendaklah bersilaturahim. Jadi jangan bikin masalah memutuskan silaturahim dan sambungkan. Memang silaturahim yang paling keren ini adalah menyambungkan dengan orang yang memutuskan. Kalau ada orang yang ke kitanya gak suka, sambungkan, datengin, kontak. Cuma harus ikhlas, karena jangan yang dikontaknya yang kaya-kaya. Apa kabar om, saya sudah doakan om supaya kaya raya. Nah itu gak ada maunya ya. Silaturahimnya harus asli, cari keridhaan Allah. Silakan silaturahim, dan jangan minta-minta, jangan berharap dikasih oleh yang disilaturahimi, disilaturahmii. Jadi gini, kita bersilaturahim menyambungkan kasih sayang, bukan mengharapkan diberi oleh orang yang kita sambung. Kalau ini enggak termasuk. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Rezeki ada lagi aturannya, tidak harus lewat beliau. Pas sudah silaturahim, itu dibekelan. Nah, berarti berharapnya dari makhluk, bukan. Dan tentu saja yang bisa mengubah takdir adalah memperbanyak doa. Rekan-rekan, lalu ikhtiarnya mana? Kalau ini dijalani dengan baik, kita sempurnakan ikhtiar. Tapi ikhtiar itu tidak boleh jadi sandaran. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah, antusias, lakukan dengan sebaik-baiknya apa yang manfaat, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, janganlah kamu lemah. Dah, bagi kita ikhtiar itu ibadah. Hasilnya Allah yang atur. Kapan datang, di mana, enggak ada masalah. Tapi yang pertama nanti terjadi adalah tenang. Tenang di sini tuh ya. Untung enggak ada apa-apa. Itu udah ciri-ciri tuh. Nanti tiba-tiba ada jalannya. Tidak usah kepikir sekarang. Banyak yang tidak pernah kepikiran oleh kita dan terjadi. Siap nih hadirin sekalian, tenang ya. Jangan, aduh nanti gimana, nantinya belum terjadi. Nantinya belum tentu terjadi. Belum terjadi, belum tentu terjadi, dan belum tentu hidup. Kalau saya di PHK bagaimana? Berarti akan ketemu rejeki dari jalan yang lain. Kalau suami saya meninggal gimana? Gimana bu? Ketemu suami yang lain. Egi, astagfirullah, istighfar Egi. Kalau suami meninggal dikubur, Egi gitu-gitu amat. Egi barusan ada. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Waktu di rahim ibu yang ngasih rezeki siapa? Waktu kita bayi gak bisa apa-apa yang ngasih rezeki siapa? Waktu kita zaman SMA remaja yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok? Lusa yang ngasih rezeki siapa? Sampai kapan? Sampai kita mati. Rezeki itu baru berhenti kalau hidup kita berakhir. Ada nafas, ada rezeki. Gimana itu saudara kita yang di Palestina kelaparan? Dengar ya, hidup ini ujian. Ujian itu bukan hanya yang kelaparan, yang banyak uang juga sama ujian. Apa saudara pikir yang punya restoran bisa makan banyak? Enggak, belum tentu. Mungkin oleh Allah diuji dengan diabetes sehingga gak boleh makan nasi. Mungkin diuji dengan kolesterol tinggi, tidak boleh makan minyak-minyak, tidak boleh makan kacang-kacangan. Jadi bolehnya apa?
minum air bening ditambah dengan telur, itu juga putih-putihnya, tidak boleh dengan cangkangnya. Makanya kalau belum bulat gak usah maksa ngejawab merahnya. Qadarullah, saya juga sudah seumur segini sekarang. Rezeki mah buat beli-beli itu alhamdulillah, tapi juga terbatas ini. Insya Allah durian kebeli lah ya. Tapi enak nih. Dah cukup. Ada yang ngirim durian 20 hadirin dari Serang, Banten. Tebak saya bagi berapa? Saya kebagian ngitung. Ini buat kesana, ini buat enggak ya, saya bagian ngedoain. Kamu mau? Da gula bisa naik, asam urat. Ya begitulah, ya. Tenang rekan-rekan sekalian, selamat menikmati episode ujian kesulitan ini, jadi pendekat kepada Allah. Jangan takut, ya. Ada Allah yang maha baik, yang maha kaya, yang maha mengetahui keadaan kita, yang janji dan janjinya pasti ditepati. Pasti banyak kebaikan situasi sulit ini. Kita akan nambah rezeki termahal, yaitu nambah iman dan nambah amal soleh. Inilah goal dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Nanti ada jalannya. AA sudah sering ngadepin dolar naik, ya, dan masih hidup. BBM naik dan masih hidup. Begitu. Terima kasih. Satu jam sudah berlalu. Kita bersedekah dulu ya.

0: jauh Pak sampai ke sini tuh. Dari sumber mata air disterilkan, dibotolin sampai ke sini. Tiap hari datang. Masya Allah. Silakan
1: Al-Fatihah.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله وهي yang maha agung, wahai pencipta alam semesta, wahai yang menguasai memiliki segala-galanya, wahai yang menciptakan kami, yang menghidupkan kami, yang setiap saat melimpahkan segala berbagai karunia untuk kami, wahai Allah yang membangun tempat ini, Engkau pula yang mengumpulkan kami, Engkau yang mendatangkan malaikat untuk mendoakan kami, Engkau yang mencatat apapun yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni ya Allah, kami masih sering ragu kepada-Mu. Kami jarang sekali merasakan nikmatnya sholat yang khusyuk. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk ingin dipuji makhluk-Mu daripada ingin mencari ridho-Mu. Ampuni ya Allah, kami lebih banyak bersandar, berharap kepada makhluk-Mu yang lemah, yang tidak punya apa-apa, bukan berharap dari-Mu. Ampuni ya Allah, kami sering berburuk sangka kepada-Mu, sering kecewa kepada takdir-Mu, padahal pasti yang terbaik. Ya Rabb, ampuni kami jarang bersyukur, jarang menyadari semua ini datang dari-Mu, milik-Mu. Bahkan Kau saksikan ya Allah, betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat, membuat kami ujub, sombong, pamer. Ya Allah, ampuni kami jarang bersabar ketika ujian, kesulitan harus kami jalani, padahal pasti ujian ini sudah Engkau ukur dan pasti baik untuk kami. Ya Allah, ampuni ibadah kami asal-asalan, Engkau tahu serba sisa untuk-Mu. Ampuni ya Rabb, kami jarang menyentuh Al-Quran-Mu, jarang membacanya dengan benar dan ikhlas. Begitu banyak yang kami lihat, kami baca, betapa sedikitnya kami menyentuh kalam-Mu. Ya Allah, ampuni kami ini kikir, sedekahnya hanya sedikit, tapi untuk nafsu begitu banyak. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami sering menyakiti orang tua kami. Kepada orang lain baik, kepada orang tua seringkali tidak baik. Astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikan kami ahli taqwa, jadikan kami menjadi orang yang tawakal, jadikan kami orang yang ikhlas, jadikan sepanjang hidup kami jadi ahli kebaikan. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, angkat bencana ini ya Karim, lepaskan kami dari bala musibah ini. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah sesudah Engkau memberikannya. Ya Rabb, bukakan hikmah di balik kejadian apapun. Berikan kepada kami tuntunan-Mu ya Allah, agar kami bisa menjalani hidup ini di jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma rizuknal istiqomah. Ya Allah, tolonglah yang masih lemah iman, kuatkan. Yang hidupnya selalu resah, gelisah, tentramkan. Yang dililit hutang, ya Allah, bayarkan. Yang sedang kekurangan rizki, cukupi dengan rizki yang halal berkah. Yang belum dapat pekerjaan, berikan pekerjaan yang berkah, ya Allah, yang menguatkan iman. Ya Allah, bagi yang menantikan jodoh, Engkaulah yang bisa memberikan jodoh terbaik. Berikan pendamping hidup yang menguatkan iman. Karuniakan rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan urusan yang maslahat dunia akhirat. Jauhkan kami dari urusan yang menjadi fitnah dunia wal akhirat. Ya Allah, Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Sembuhkan ya Allah yang sedang sakit lahir batin ya arhamar rahimin. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jamu haji umroh yang Engkau berkahi. Ya Rabb, jadikan sisa umur ini pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh. Carikan kepada kami lingkungan yang membawa kebaikan. Jauhkan kami dari lingkungan yang merusak iman dan merusak amal kami. Ya Rabb, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, jadikan kubur kami kubur yang lapang. Kami berlindung kepada-Mu dari su'ul khatimah, ya Allah, dari sempitnya kubur. Ya Allah, bangkitkan kami di yaumul hisab bersama Rasulullah. Ringankan hisab kami, ya Allah. Ya Rabb, masukkan kami ke sorga-Mu tanpa azab, ya Allah. Tanpa azab sekejap pun jua. Pertemukan kami dengan orang tua kami di sorga, dengan keluarga kami, dengan Rasulullah, ya Allah, dengan para sahabat. Ya Allah, tolonglah saudara kami Palestina, Lebanon, di Iran, dimanapun Kau pasti menyaksikan yang teraniaya. Kuatkan imannya ya Allah. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Segera pulang sesudah ini. Jangan takut dengan dunia ini. Takutlah jauh dari Allah. Subhanakallahumma bihamdi ashhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

sajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: Aku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik famanka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat. Hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini, diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga. Faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar, yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alaiha wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampuku. A'udzubika min syarri ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan ma apa-apa sonatu yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu. Bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui. Bi zambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya. La yaghfiru dhunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu man, barang siapa, qalaha, yang mengucapkannya. Minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari. mukinan dalam keadaan yakin biha terhadap doa itu, famata dan dia meninggal, lalu dia meninggal min yaumihi pada hari itu, qobla sebelum an yumsiya sebelum masuk waktu petang, fahuwa maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi lalu meninggal sebelum masuk malam, insyaallah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah, satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar, dua kali waktunya, tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca sayyidul istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi, insya Allah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali. Kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Dosa yang memburu setiap hari.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, di pagi hari ini, di hari yang penuh keberkahan, hari Sayyidul Ayyam, kembali sahabat MK kita dipertemukan dengan tentunya kebersamaan kita dalam program manajemen kalbu pagi. Kebersamaan kita di hari ini sahabat MK, di hari ke-12 di bulan Juni 2026, yang menjadi hari ke-26 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah.

0: tahukah Anda bahwasannya di dalam salah satu hadis yang dimana diriwayatkan dalam hadis rawahu Muslim, ya sahabat, yang kini diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat lima waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dosa besar dijauhi. Maka sahabat MG, dari hadis ini mudah-mudahan sahabat MG, apapun yang kita pernah perbuat, mampu kita jauhi dosa-dosa besar, agar tentunya kita sebagai makhluk manusia yang tak luput dari kesalahan, dari perbuatan dosa, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kami mengundang sahabat MK dalam kebersamaan manajemen Kolbu Pagi. Bersama-sama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami mengundang sahabat MK untuk bergabung dan menyapa kami di 08112241027. Sahabat MK boleh sampaikan sapaannya via SMS ataupun WhatsApp, atau sampaikan juga di kolom komentar sosial media kami, sahabat MK, karena kita juga live streaming di Facebook, Instagram, ataupun juga di YouTube gitu. Anda boleh sampaikan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda.
1: Wahai Tuhanku.
0: Dan juga pagi hari ini di pastinya di frekuensi 102,7 FM Bandung, atau sahabat MV dapat menyimak kebersamaan ini melalui jaringan streaming di website, ya, di website MKFM Bandung, atau juga sahabat MK selain itu di aplikasi MKFM yang bisa Anda unduh aplikasinya. Dan kemudian beberapa radio yang ikut serta menyambung siarkan program ini, sahabat MK, beberapa radio di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, 99,4 Kusuma FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94,6 Stel FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Sawasindo FM Payakumbu, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Orban FM Palembang, 93 Kailov FM Tasikmalaya, dan 93,1 Tritama FM Lampung Timur. Dan bagi radio lain ini yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email mkfm di info@mkfmnetwork.com, ya, atau dapat konfirmasi juga di WhatsApp kami pastinya di 08112241027, 08112241027.

Dan di pagi hari ini kami turut mengundang dan mengajak pastinya sahabat MP di pagi hari ini. Dan sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar. Sahabat MK, tahukah Anda? Tahukah Anda bahwasannya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Betuli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani.

0: Mangga.
1: Dan di pagi hari ini mengajak juga sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat.
2: Takutkan siksamu hambamu.
1: Sahabat MK, mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
2: Hai Tuhanku yang Esa.
1: Dan alhamdulillah, ucapan terima kasih sahabat MP di pagi hari ini yang nampaknya sudah ada beberapa atensi yang masuk dan menyapa, membersamai dan juga menyapa pagi hari ini untuk bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda. Mulai dari sahabat kita yang sudah bergabung, yang sudah menyapa di pagi hari ini, mulai dari Ibu Sapra di Cianjur. Alhamdulillah, mengawali pagi hari ini dan menyampaikan atensinya pagi hari ini, alhamdulillah tersimak dengan jelas dari Cianjur ya. Dan salam silaturahimnya dokter baik buat semua guru-guru, kru, sahabat siar dan juga yang bertugas. Dan pastinya buat semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan selalu, dan Allah senantiasa berikan perlindungan insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Sapra di Cianjur sudah bergabung pagi hari ini. Lalu dari Cianjur kita kembali ke Bandung, dari Cimindi Raya ini ada Ibu Juwita yang juga sudah bergabung pagi hari ini. Alhamdulillah di pagi hari ini sudah tersimak dengan baik juga, tersimak dengan jelas ya di Cimindi Raya Radio MKFM ya. Bagus dan bersih. Dan pastinya doanya buat guru-guru dan keluarganya, buat semua yang bertugas di MKFM, buat para pendengar ini, semoga Allah senantiasa berikan perlindungan kepada kita dari segala mara bahaya dan kita diselamatkan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Juwita di Cimindi Raya.
2: Mengenang rahmat, nangkan rahmat terasa di.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Dan berikutnya yang juga sudah bergabung ya, ini mesti menantikan kebersamaan kita dengan Gurunda Ki Haji Abdullah Kim Nastiar. Jadi silahkan sahabat MK, sapaan Anda boleh dikirimkan di line interaktif kami di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan doa terbaik
2: yang tidak melihat.
1: Ya, doa terbaik di pagi hari ini sampaikan di 0811-224-1027.
2: Bantulah hambamu dalam mendidik.
1: Dan berikutnya kita sapa juga nih, ada Ibu Parilah di GBA 3 juga ikut membersamai pagi hari ini. Alhamdulillah, suara MKFM tersimak dengan jernih ya dari GBA 3. Alhamdulillah. Dan juga semoga buat Radio MKFM tetap jaya mengudara, pastinya buat guru-guru, buat penyiar, buat operator dan juga sahabat MK diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Kami nantikan kebersamaan Anda di pagi hari ini di 0811-224-1027. Insyaallah sapaannya akan kita sambung di akhir ya sahabat MK, karena sudah terhubung kali ini dengan guru kita Ki Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
2: Setiap ketika wahai
3: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita, tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa. Atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti. Ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa. Yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'aksiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah ya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Hai, ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, Nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini keren sekali hadirin. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Jelas hadirin? Mau ngapain juga kebanyakan ingat selain Allah? Yang diingat juga belum tentu ingat sama kita. Bu, ibu, bukan tidak boleh ingat suami, tapi gak usah kelamaan ingat suami. Halo, ibu, dari mana aja ini tamu? Dari, oh ya, terima kasih, selamat datang. Gak usah kebanyakan ingat suami ya, bu. Tahu kenapa, bu? Karena bikin stres. Serius hadirin. Kalau orang ingat selain Allah, sesuatu selain Allah, kebanyakan jadi tenang atau jadi tidak tenang? Tidak tenang. Coba bapak, ini Prabu Mulih juga ya. Kebanyakan ingat istri, pak. Jatuhnya tenang atau risau? Jujur ya pak. Jauh-jauh, risau. Bukan karena istrinya menjengkelkan. Kalau bapak kebanyakan ingat istri lalu tidak ingat Allah, Allah tidak suka. Diturunkanlah kalau jadi cemas, risau, stres, itu adalah alarm dari Allah, ada yang salah. Boleh ingat keluarga? Boleh. Tapi jangan dominan. Ingat sebentar, langsung ingat kepada Allah. Maaf ya, ini sudah berulang kali karena ada tamu dari Prabu Mulih saja. Bu. Bu. Yang menciptakan ibu siapa? Yang benar. Suami atau Allah? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Yang memberikan hidayah Islam siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang nutupin dosa emak-emak ini siapa? Yang ngasih husnul khotimah siapa? Yang bisa mencegah ibu dari bala dan musibah siapa? Yang punya sorga siapa? Kok gak nyebut nama suami sekalipun juga? Han? Terus mau ngapain kelamaan inget? Han? Stres loh bu inget suami itu. Karena apa ibu kalau kebanyakan inget suami jadi stres? Karena Allah tidak suka. Jadi lihat suami langsung ingat. Bagaimana caranya lihat suami ingat Allah? Ketika lihat suami, pertama harus yakin. Mata ke suami, hati ke suami ciptaan Allah. Kok gini Allah menciptakan? Enggak boleh begitu ya. Kok enggak seperti artis Korea. Udah itu rezekinya, Bu, ya. Ibu kalau punya suami kegantengan stres loh, Bu. Pasarannya tinggi. Mata lihat suami ini ciptaan Allah. Suami milik Allah. Suami dalam genggaman Allah. Yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Begitu sama Bapak juga lihat istri. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan yang ini? Enggak boleh, hadirin. Mata ke anak, hati ke Allah. Sama ke siapa-siapa juga. Kita jualan. Jualan, pembeli itu bukan pemberi rezeki. Pembeli itu apa? Jalan. Tidak setiap yang datang ke kita bawa rezeki kita. Jadi mata ke pembeli, hati ingat Allah. Sama ke anak, ke siapapun. Termasuk lihat sekarang ada kejadian, ada siapa? Donald. Ada entrum, ada ini. Nah, itu ciptaan Allah semuanya. Itu ya. Jadi mintalah agar selalu ingat ke Allah. Nah, yang kedua, minta syukur. Ini yang kita bahas ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi zikir juga. Misal nih, dapat air ini, mata ke air, hati, ya Allah, engkau yang menyediakan air ini. Mata airnya di mana? Siapa yang nimbaknya? Siapa yang membelinya? Ini anget loh, Pak, air. Siapa yang ngangetin? Demi Allah sampai ke sini. Nah, itu zikrullah namanya. Jadi syukur juga. Syukur itu apa sih? Satu, hati yakin bahwa pemberi nikmat, pemilik nikmat, dan pembagi nikmat itu adalah Allah. An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Udah, Mas? Ya udah, enggak apa-apa, dipotret maksudnya, Bang. Itu istri orang loh, masih harus minta izin suaminya. Lanjut. Lalu kalau hidup kita bersyukur, kenapa kita harus syukur? Karena dengar ini ya, nikmat yang ada ini tidak akan ternikmati kecuali dengan syukur. Jadi fungsi syukur yang utama tuh yang ada bisa ternikmati, itu yang pertama. Karena banyak yang punya banyak nikmat tapi tidak bisa ternikmati. Jadi kita ini bukan kekurangan karunia tapi kurang, jawab, kurang syukur. Manfaat syukur itu yang ada bisa ternikmati dan jadi kebaikan. Lalu dengan syukur yang belum ada akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita ini aslinya ya tidak pernah kekurangan karunia. Tidak pernah kekurangan karunia. Kita ini seperti orang yang dicelupkan dalam samudra karunia yang sangat-sangat banyak. Surat An-Nahl 18, Ustaz. Wa in ta'uddu, udah bisa? Silakan, Ustaz. Nih, supaya tahu bahwa kita ini tenggelam dalam karunia Allah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Surat An-Nahl 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya, tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bu, Pak, kalau pekerjaan kita ini syukur saja, hidup bahagia. Kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki disyukuri, coba nikmat apa yang ada pada rambut ini? Yang keluar dari kulit, rambutnya itu nikmat. Dan yang di dalam kulitnya juga nikmat. Sekarang kita punya rambut yang bagian luarnya aja, tidak ada akarnya. Cukup sekali nyisir itu untuk gundul. Sekarang ada akarnya aja, gak ada yang nongol, gundul juga. Ini aja tumbuhnya rambut, kecepatannya, bahan bakunya. Kita tidak tahu, coba kalau rambut kita tumbuh seperti kawat. Atau sebagian-sebagian keriting, sebagian besar, sebagian atau segede-gede jari rambutnya, kan repot. Untuk rambut saja nikmat besar. Udah sering diceritakan, rambut itu kalau digunting tidak ada sakitnya, tidak mengeluarkan darah. Coba kalau rambut kita sakit dan mengeluarkan darah, cukur rambut itu paling horor, menggenang darah dan menjerit. Sama seperti kuku ini ya, dia tidak ada sakitnya kalau digunting dan tidak berdarah. Dan untung yang manjang cuman kukunya aja, tidak dengan jarinya. Coba kalau dengan jarinya memanjang, ah Masya Allah. Kemarin diceritakan kuda itu kalau tua giginya manjang, Pak. Ini dari Prabu Muli kelihatannya senior-senior ya. Coba ya giginya. Pensiunan. Giginya tapi gak terlalu memanjang. Saya lihat berkurang marah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sibuk saja mensyukuri nikmat, gak ada habisnya nih. Kita akan bahagia, Pak. Dan pada saat yang sama nanti akan datang nikmat-nikmat lain, baik terpikir maupun tidak terpikir. Allah tahu nih siapa hambanya yang bersyukur, dan Allah sangat tahu siapa hambanya yang ngomel melulu, komplain melulu, tidak ada rasa syukurnya. Orang yang tidak punya syukur langsung oleh Allah dikasih hati yang tidak nyaman, dan jadi repot urusan itu. Harusnya syukur, Pak, ala kulli hal, dalam segala keadaan. Berapa jam dari Prabu Mulih ke sini, Pak? 18 jam naik sepeda, mobil, naik bis. Alhamdulillah. Berapa bis? Satu. Isinya berapa orang?
1: 15 orang.
0: 15 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saja yang disyukuri selama di jalan, Pak? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lancar. Selamat. Pada nafas enggak di bis? Nafas. Ada bau PPO atau apa di bis? Biasa kalau perjalanan pensiunan kan aromanya geliga, PPO apalagi ya. Dinikmati, bisa mencium bau-bauan, betul tidak? Banyak sekali yang bisa kita nikmati. Yang menurut kita ini masalah, padahal menurut sebagian orang itu adalah impian. Seperti, aduh saya itu duduk ini gak enak misalnya, Pak. Bagi orang yang lumpuh, duduk itu impian, Pak. Banyak kita komplain, kita mengeluh sesuatu, padahal yang kita keluhkan itu adalah impian bagi sebagian hamba Allah lainnya. Bagi yang tidak punya rumah, Pak, kontrakan itu impian. Bagi yang tidak punya kasur, yang biasa tidurnya hanya beralaskan kardus, lihat sedikit aja alas tidur itu impian. Bayangkan, makanya kalau orang menderita tuh pasti kita ini kurang bersyukur. Udah kita syukuran aja yuk, terus benar. Alhamdulillah nggak ada komplainnya, Pak. Kemarin melihat ada sebuah kamar ya, dindingnya tuh penuh dengan coretan-coretan anak kecil digambarin. Coba orang tua yang dinding kamarnya banyak coretan, sabar atau syukur? Apa, Mak? Kesal? Gak apa-apa, bebas saja bicara ya. Berapa banyak orang yang sangat rindu punya anak? Betul tidak? Yang nikah sekian lama dan sangat ingin ada anak di kamar. Berapa banyak orang yang punya anak dan anaknya, maaf ya, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak tangannya, tidak bisa menggambar. Dan sangat ingin anak ini bisa menggambar. Padahal nikmat besar anak bisa menggambar deh. Berarti dititipi anak yang bisa gambar dan tidak akan gambar seumur hidup di dinding itu, ya kan? Lagi lucu-lucunya aja gambar. Tapi berapa banyak yang kerjanya ngomel melulu, padahal apa yang dilakukan anak itu sebetulnya impian bagi sebagian hamba Allah lainnya. Harusnya syukur. Ya, kita didik supaya anak mengerti bagaimana tempat menggambar yang baik. Tapi jangan lupa mensyukurinya. Ini kalau sudah senior gini, Pak, kakek, nenek, pensiunan, rata-rata lahir tahun berapa ini, Pak?
1: Tahun 60-an.
0: 62? Ya. 62, 63? Ah, kita seangkatan nih, Pak. Berarti kita kakek-kakek kan? Dan nenek-nenek, sabar atau syukur kalau udah tua begini? Oh, syukur dan sabar. Benar, Nek. Sabar dulu, terus syukur dulu, Nek. Kan? Kalau orang syukur, dia bisa sabar. Kalau orang sabar, dia bersyukur. Jangan duluan ngejawab, saya kan yang ceramah. Syukur ya, saya di usia sama nih, saya 29 Januari tahun 62. Ada kakak berarti saya kan? Adik-adik, sabar ya, adik. Ya, lebih banyak syukur lebih enak, Pak. Enak syukur tuh. Jadi bangun tidur misalkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Jangan langsung bangun terus, jangan, nikmati dulu nikmat yang ada. Alhamdulillah ya Allah, engkau takdirkan saya masih hidup. Ada yang tidur kan gak hidup lagi nafas. Oh, alhamdulillah ya Allah, saya bisa bernafas lega, gratis. Bayangkan di rumah sakit yang harus pakai oksigen di sini, yang harus ke sini oksigennya, ada kan? Alhamdulillah ya Allah, bisa kedip. Alhamdulillah, ada yang gak bisa kedip, Pak. Kemudian kita bisa duduk. Alhamdulillah ya Allah, berapa banyak yang hanya mimpi bisa duduk tuh, Pak. Kita jarang mensyukurinya. Pada tek-tek dikit misalkannya stretching, ya Allah enak. Percaya tidak bahwa stretching itu enak? Sambungkan tangan, Sambungkan tangan, angkat. Alhamdulillah, enak tidak? Kita ulangi 200 kali. Enak itu sedikit dan sebentar, hadirin. Yang lama itu syukur. Nah, begitulah, Pak. Tiba-tiba terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Allah, azan awal. Lihat jam, ya Allah, saya engkau bangunkan saat adzan awal. Syukur bisa ke toilet, syukur lihat pakaian, syukur ketemu dengan air minum, syukur kita punya tempat berteduh, syukur alhamdulillah, alhamdulillah di rumah kalau ada keluarga, syukur, syukur, ya Allah, ya Allah. Banyak yang hanya dalam impian orang. Coba orang Palestina tuh, Pak, punya tempat berteduh aja susah, lihat air susah, listrik susah, kita semua ada, tapi komplain saja, kurang saja, dan didengar itu oleh Allah. Orang yang ngomel saja, komplain saja, kurang aja, Allah dengar itu setiap ucapan orang yang tidak syukur. Makanya ribet sekali orang hidup tidak tahu syukur tuh. Wajahnya tuh kemerungsung saja, dan didengar itu oleh Allah. Orang yang ngomel saja, komplain saja, kurang aja, Allah dengar itu setiap ucapan orang yang tidak syukur.

0: gini lama, gak usah rewel mikirin yang gak ada. Mana anak-anak gak ada yang nelpon. Kita aja yang telepon ya. Anak-anak kok gak ingat ya sama kita. Lah dulu aja ibu bapak waktu muda gak ingat sama orang tua ya kan. Benar atau benar? Saya juga suka nunggu-nunggu, mana nih anak-anak? Belum ada yang ngontak, belum ada yang nyapa. Padahal mereka juga lagi sibuk dengan amanahnya, ngurus keluarganya masing-masing. Syukurin aja kita yang bisa ngontak mereka, ya. Halo? Setuju tidak? Udah, sekarang bersyukur terus. Makan, alhamdulillah. Ini teman-teman kok nggak pada ngehubungin saya. Dulu saya sebelum pensiun banyak teman. Mau ngapain banyak teman, kek? Banyak tobat. Banyak teman ngobrol melulu. Udah sekarang mah zikir yang banyak. Dulu orang-orang itu menghargai saya waktu saya di kantor. Sebetulnya orang itu ngedeketin bapak tuh bukan suka sama bapaknya, ada perlunya sama jabatannya. Udah pensiun mah asli itu temen tuh. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ingin tahu sahabat kita, nanti kalau dunia udah gak di tangan kita, sepanjang kita masih punya dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, tetek bengek dunia, orang ngedeketin kita karena ada perlunya sama dunia itu. Nanti kalau dunia udah gak di tangan, kayak pensiunan gini ya. Nah ini asli temennya. Biasanya sesama pensiunan yang gak punya teman. Udah mau ngapain banyak temen. Yang penting mah temennya bisa menguatkan iman. Temen jadi tambah amal soleh. Itulah teman. Kalau temen hanya nambah buang-buang waktu, ngerusak amal, ah mau ngapain. Mati sebentar lagi juga. Udah pada beli belum pakaian terakhir? Pak, udah diukur, coba nanti yang ukur itu kain kafan. Udah beli kapling buat kuburan belum? Beli dari sekarang, jangan nyusahin orang hidup, ya. Kenapa jadi pada tegang begini? Jauh-jauh ke sini. Ya, kita harus siap mati, Pak. Syukurin ya. Alhamdulillah. Itu aja sih sebetulnya. Sekecil apapun syukur. Jangan ribet dengan yang gak ada. Ah nanti gimana dolar. Pusing mikirin dolar. Siapa kita. Mending syukurin aja yang ada. Ah saya harus jual ini. Sekarang saya harus tabungan saya berkurang. Biarin. Emang tabungan disiapin untuk kita lagi susah. Tapi tabungan saya habis. Ah saya harus jual-jual barang. Jual. Emang barang itu disiapin untuk waktu kita susah. Habis barang saya, berarti ringan hisabnya nanti. Nanti gimana ya anak cucu saya? Mereka udah ada rezekinya masing-masing kok. Emang mereka ciptaan kita? Enggak, mereka udah ada garisnya masing-masing. Tenang saja. Kita harus menyiapkan, tapi bukan berarti kita yang menjamin. Kalau enggak ada, ya enggak apa-apa. Jelas nek apa ya udah yang tadilah ya udah itu Prabu mulih pesangonobai yo Pak Sayuti mana Pak Sayuti Bapak boleh saya ngajak ngobrol sedikit Pak.
1: Boleh Pak, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sayuti.
1: Sama-sama Pak.
0: Bapak santri apa ini? Santri masa keemasan.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Ini salah satu santri di pesantren ini namanya Pak Sayuti. Ya. Usia berapa Pak? Maaf.
1: 91.
0: 91 Masya Allah. Ini santri

0: Tri yang paling senior di sini. Saya jadi muda nih ketemu beliau. Maaf ya Pak ya. Boleh saya tanya gimana ceritanya Bapak ikut pesantren?
1: Begini Pak, sebetulnya saya sudah lama menginginkan masuk pesantren sini.
0: Masya Allah, sudah lama menginginkan masuk pesantren.
1: Ya itu awalnya saya suka apa mendengarkan ceramah Bapak dalam radio.
0: Mendengarkan ceramah Bapak dalam radio.
1: Ya, pertamanya ya. Itu.
0: Dulu.
1: Keduanya
0: ya.
1: Anak adik saya pernah pesantren di sini di Bapak. Dia itu cerita kepada saya segala-galanya.
0: Masya Allah, pernah.
1: Sehingga saya tertarik.
0: Masya Allah.
1: Tapi karena kuasa Allah baru sekarang saya bisa ketemu Bapak. Dan sekarang saya ucapkan Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Jadi walau sudah umur 91, Bapak tetap semangat belajar. Kenapa Pak?
1: Karena saya apa rumasa kalau kata bahasa Sunda. Karena saya masih belum, perasaan saya belum punya pengetahuan apapun di hadapan Allah, maka saya berpikir harus berusaha.
0: Masya Allah. Masya Allah, harus berusaha sekuat tenaga mempersiapkan diri untuk pulang, gitu ya Pak?
1: Iya, begitu.
0: Masya Allah. Pak, terima kasih ya Pak. 91 tahun. Masya Allah. Sebaik-baik umur adalah umur yang panjang dan penuh kebaikan. Terima kasih Pak, walaupun tidak banyak yang Bapak sampaikan, tapi sangat menggugah. Usia 91 tahun masih mau mesantren dan sangat ingin untuk paham. Semoga Bapak diberikan usia penuh kebaikan.
1: Amin.
0: Sehat walafiat, imannya sempurna.
1: Amin.
0: Istiqomah.
1: Amin.
0: Kalaupun suatu saat waktunya pulang, husnul khotimah. Bisa dimudahkan masuk surga.
1: Amin.
0: Tanpa tersentuh azab sekecil apapun juga.
1: Amin,
0: amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak.
1: Mari Pak.
0: Alhamdulillah. Ini pada ada yang ngeliatin baju saya. Bagus apa? Jadi tadi saya lihat kok ada baju ini, ternyata ini hadiah dari sekolah. Mungkin Pak Gatot ini ingin kebagian. Jadi sebetulnya kalau saya pakai baju ganti-ganti itu niat utamanya adalah semoga jadi pahala buat yang ngasih gitu. Udah, tapi enggak usah pada ngasih, ini bukan promosi supaya saya dikasih ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kalau dapat hadiah tuh beliau gembiranya itu bukan pada hadiahnya. Tapi beliau senang orang yang ngasihnya itu akan dapat pahala. Begitulah. Jadi saya mohon maaf ini ya. Ya saya juga mikir ini rajin sekali yang ngegambarin ini tuh ya. Udah, Masya Allah. Terima kasih ini dari Yayasan DTR yang membuatkan baju ini. Lanjut, Ibu Rubama dari Muara Kuang, Palembang. Mana Ibu Rubama? Alhamdulillah. Ibu, silakan.
2: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, A. Bertahun-tahun rasanya ingin mengikuti pengajian seperti ini, A. Baru hari ini rupanya Tuhan memberi kesempatan buat saya jumpa langsung dengan orangnya. Kalau selama ini hanya mendengar ceramah-ceramah beliau, tapi hari ini betul-betul ikut di dalamnya, di acara Beliau dan berhadapan langsung dengan beliau. Terima kasih ya.
0: Beliau itu maksudnya saya.
2: Iya.
0: Oh, alhamdulillah ya. Baik, Ibu, jauh-jauh ke sini mesantren, gimana ceritanya?
2: Keinginan yang paling kuat saya dambakan, tun kami, tuntun saya khususnya untuk mencapai husnul khotimah. Jadi betul-betul dengan segala ketidakberdayaan ini, hari ini saya bertekad untuk mengikuti acara MK ini.
0: Ini program masa keemasan,
2: iya,
0: khusus ya.
2: Khusus ya.
0: Alhamdulillah, Ibu pertama kali ke sini.
2: Pertama kali.
0: Apa yang dirasakan Bu lihat pesantren atau mesantren di sini?
2: Luar biasa, tidak bisa diungkapkan saking bagai bahagianya, saking rasa bagaimana caranya saya harus mendapatkan apa ilmu dari pesantren ini, hasil dari pesantren ini.
0: Alhamdulillah. Apa yang dirasakan sesudah beberapa waktu di sini? Paling terasa itu apa?
2: Yang saya rasakan mungkin prosesnya.
0: Hati lebih tenang.
2: Insya Allah kalau tenang belum, tenang betul belum, tapi
0: belum
2: ya. Tapi kalau prosesnya
0: sudah dirasakan.
2: Sudah dirasakan dan ya, alhamdulillah dinikmati.
0: Tenang itu yang menurunkan adalah Allah. Pintunya adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jamkan hatimu hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Jadi belajar itu membuat kita semakin kenal Allah, semakin ingat Allah, itulah yang membuat hati makin tenang. Ya Bu?
2: Ya.
0: Terima kasih. Ini adalah salah satu di antara berapa santri baru? Semuanya berapa? Jumlah santri baru ini total ikhwan berapa, akhwat berapa? Sepertinya ada yang kurang pas. Ya, harus bal. Tahu bal apa? Benar, akurat, lengkap. Ya. Jadi kalau mau bicara tuh harus yakin benar yang kita ucapkan, lalu akurat, tidak boleh sekepikirnya, dan lengkap. Kalau ada tamu, nanti malam akan ada tamu, berapa orang? Ya lumayan. Mau nginep di mana? Ya di mana aja. Ah, ini pasti bermasalah ya. Jam berapa kira-kira datangnya? Ya pokoknya malam. Kira-kira jam berapa Pak? Dan mau nginepnya di sini beberapa malam? Ya secukupnya. Kira-kira berapa malam Pak? 2 tahun Pak. Yang datang ya ada beberapa lah, beberapa bis. Kira-kira berapa Pak? 200 bis. Makanya biasakan bal, benar, akurat, lengkap. Jadi berapa Dek? 26. Kan agak beda ya, 19 ke 26 ya. Terima kasih. Jadi kalau Bapak nanti ada yang ngasih salam ya, berbagai program dari mulai penitipan bayi sampai ke masa penitipan nenek. Tidak ya, penitipan bayi sampai masa keemasan. Ada apa saja di Darut Tauhid? Ya mulai dari penitipan bayi, ada PAUD, ada TK, ada SD, SMP, SMA, SMK, ada perguruan tinggi, ada berbagai program Daurah Qalbiyah, ada masa keemasan. Silakan, semua ini adalah milik Allah, ujian dari Allah, amanah Allah, dan juga nikmat dari Allah. Ya, silakan Prabu Mulih kalau akan menanyakan sesuatu. Kapan mulih dari sini Pak? Silakan, boleh pinjam. Mim punten.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja.
0: Langsung Pak.
3: Pak Haji Agim.
0: Agim. Harus Pak lengkap.
3: Lengkap.
0: Akurat Pak.
3: Maaf Pak.
0: Ya. Mencari Haji Agim ya boleh ya. Bapak bahagia saya terima Pak.
3: Iya. Kalau gitu ya kami ini dari Lansia Bahagia.
0: Oh. Ya Pak, penasaran adik saya.
3: Ya, istilahnya PWRI itu Pak.
0: PBNI?
3: PWRI.
0: PWRI.
3: Bukan Persatuan Wartawan Indonesia, bukan?
0: Apa Pak?
3: Purnawan, Purnawarawan Weredita Republik Indonesia.
0: Oh, ya. Apa itu Pak?
3: Para pensiunan.
0: Oh.
3: Jadi begini Pak. Dari isi dari hati saya yang paling dalam, dulu beberapa sebelum saya pensiun, saya salah satu fans Pak Agim. Malah dua kali sudah isi saya kesini.
0: Oh,
3: waktu itu tapi saya tidak ikut. Nah pada saat adanya viral Agim dulu, surut hati saya
0: Untuk
3: tidak mengfans Pak Agim.
0: Jadi tidak fan lagi.
3: Karena
0: ya.
3: Itu lah faktor X itu.
0: Faktor X, ya.
3: Lama itu bahasa saya tidak lihat di YouTube
0: ya,
3: Pak Haji.
0: Pokoknya putus aja.
3: Ah, ya. Gitu. Tapi lama-lama. Kemarin lagi.
0: Oh, jadi apa sekarang fans?
3: Ya. Nah. Terus terang, Pak Haji, kesini tanpa planning, tidak perlu planning. Terus terang ya kami, ngobrol ini sama Ibu, tidak ada planning. Kami ini keliling, apa istilahnya, religius, mulai dari kemarin ya. Oh ya, mulai tanggal 7 tadi. Mulai di Cirebon.
0: Oh jadi Bapak keliling religius.
3: Kebetulan salah satu puncen kami Dinkes, Dinas Kesehatan, nginap di Kem apa ini? Nah, yang di sini
0: Wisma Kemenkes.
3: Nah, beliau di sini.
0: Terus
3: jadi ngobrol-ngobrol semalam, katanya bagaimana di sini kan tempat Pak Agim. Di mana juga? Bagaimana kalau kita situ sudah subuh? Nah itu tidak ada rencana bahwa
0: tidak ada plan.
3: Jadi alhamdulillah ya. Kami rombong ini sangat bersyukur.
0: Alhamdulillah.
3: Pertama kami biasa tufis langsung Pak Aam. Rupanya ganteng mau. Iya itu semua. Senyumnya itu.
0: Sudah tua. Ya,
3: iya.
0: Sudah seumur.
3: Betul itu. Jadi begini Pak. Kembali ke malam pertanyaan.
0: Sudah habis waktunya.
3: Iya, maaf cara kita bersyukur kepada Allah Taala karena terutama saya pribadi sampai sekarang ini rasanya belum begitu mantap untuk bersyukur apa yang dinikmati oleh kita. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah pakai fan kesini ya. Pak, terima kasih ya. Ini sudah rencana Allah. Apa yang Allah rencanakan pasti terjadi. Tidak terpikir akan kesini. Saya sejujurnya pagi ini juga tadinya ada pilihan untuk tidak ceramah di sini, Pak. Tapi karena Allah menghendaki kita harus ketemu, terjadilah seperti ini ya. Syukur itu ada 5 kuncinya. Pertama, hati yakin semua nikmat bentuk apapun itu milik Allah, dari Allah.
4: Wahai Tuhanku yang Esa, bila
5: insyaallah alhamdulillah di pagi hari ini sudah kita simak bersama dengan guru kita Kyai Abdullah Kim Nastiar yang nampaknya sedang luar biasa ya sabar mungkin dengan kebersamaan pagi hari ini, namun nampaknya kita saat ini sudah di penghujung kebersamaan. Tapi kami ucapkan terima kasih sahabat MB yang sudah bergabung dan pastinya kita doakan untuk Gurunda Kyai Haji Abdullah Kim Nastiar di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dan juga perlindungan insyaallah amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Dari segala.
5: Kemudian sebelum tentunya kembali menyapa sahabat MP di pagi hari ini yang sudah bergabung, kembali mengajak bahwasannya saudara kita di Gaza, sahabat MK, tentunya di tengah-tengah derita panjang yang masih terjadi di sana, ada harapan baru yang sedang dibangun di mana rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Tetap Tuli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Dan sahabat MK, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1717-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Kurang bersyukur.
5: Dan sahabat MP, jika Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MP, tidak hanya orang kaya saja, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Dengan jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MP, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.org.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
4: Kerana takutkan siksa.
5: Dan kami ucapkan terima kasih sahabat MK di pagi hari ini yang sudah turut bergabung membersamai, mulai dari Bapak Ujang di Cianjur yang sudah menyapa juga pagi hari ini, Ibu Erat di Gunung Halu, Kang Mani di Cimenyan, Ibu Nia di Pangalengan, Abah Ican Amin di Cilacap ya. Kemudian ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak, Ibu Ade di Rancaekek, Ibu Eti di Balai Endah. Kemudian juga dengan sahabat MK yang juga bergabung pagi hari ini, Eyang Alin di Cimareme, Umi Zikri di Cianjur, Ibu Dede di Bandung Barat, ada Ibu Yanti di Antapani, dan Pak Yusuf di Tasikmalaya. Oh ya, tak luput ada Abah Akbar di Ciranjang. Kemudian ada Ibu Is di Cikalong Kulon ya. Terima kasih juga sudah bergabung membersamai pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan sahabat MP dimanapun Anda berada yang sudah menyapa dan membersamai pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih yang sudah menyimak program manajemen Kolbu Pagi. Namanya kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Saatnya kini sahabat siar Irfan Nurfala pamit undur diri mengakhiri kebersamaan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih, serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azaini, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Kita coba refleksikan diri, kita coba mengkonvert, merubah, shifting sebuah berita buruk atau pengalaman buruk menjadi zikir yang sangat berharga. Saya berkali-kali memberikan contoh begini ibu bapak semua. Seorang lagi naik motor, kemudian dia mau ke kantor, mau ada pertemuan, perjanjian, bisnis, investasi yang mungkin akan menjadikan perusahaannya itu mempunyai omset yang melejit tinggi begitu ya. Janji jam 8. Ketika jam 7.30 ibu bapak semua turun terus. Tiba-tiba bannya meletus. Pertanyaannya, apakah ini ada sesuatu kecewaan? Ya, manusiawi. Ada rasa kecewa. Kenapa? Ban meletus, ada sebuah peristiwa, ada sebuah janji, ada sebuah pertemuan yang mungkin akan berpengaruh begitu ya terhadap salah satu mahisa pendapatan begitu ya. Ketika itu terjadi ibu bapak semua, andai kata kecewanya itu tidak kita olah dengan zikir, maka akan jadi marah, akan jadi stres, mungkin juga akan cemas ya. Tapi tak kalah kita olah itu dengan zikir ibu bapak semua. Bukan hanya innalillahi di dalam lisan, tapi kita coba dalami. Nggak mungkin sebuah kejadian terjadi tanpa izin Allah. Dengan adanya kita menyadari bahwa kejadian itu terjadi atas izin Allah, sudah mulai itu mereda. Ya Allah, ini pasti terjadi karena izinmu. Yang kedua ibu bapak semua, kita coba shifting ya. Mungkin nggak Allah memberikan ujian di luar kemampuan kita? Nggak mungkin. Zikir yang kedua, Allah gak mungkin membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah mulai lebih tenang lagi. Zikir yang ketiga ibu bapak semua, ketika kita melihat suatu peristiwa negatif, ketika kita menyaksikan sebuah dan mengalami peristiwa yang kita tidak inginkan ya, padahal ketika kita ingat salah satu ayat yang Allah berikan, yang Allah sampaikan kepada kita, siapa tahu yang kita inginkan itu adalah sebuah pertemuan dengan waktu yang tepat. Itu sebetulnya enggak baik bagi kita. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita itu inginnya mah rapat ketemu di sana jam 8 deal begitu ya. Apakah itu yang terbaik? Belum tentu. Bisa jadi meletusnya bahan ini adalah salah satu isyarat yang Allah berikan. Di dalam penutup ayat itu Allah katakan wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wallahu ya'lamun. Allah Maha tahu tuh janji itu akan gimana. Allah Maha tahu tuh ke depan itu kayak apa. Allah Maha tahu tuh jika deal itu akan seperti apa. Allah Maha tahu tuh apakah tamunya itu udah datang atau belum. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Pengetahuan kita tentang waktu yang akan datang sangat terbatas.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi
3: ya?
4: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Seorang pemuda terlihat asyik bercanda dengan teman-temannya. Pemuda itu baru saja selesai bermain di lapangan dekat rumah seperti biasanya. Setelah puas bermain, ia kemudian menyampaikan rencananya untuk mengundang teman-temannya ke rumah. Undangan itu sebagai wujud syukur atas kelulusannya masuk ke salah satu universitas yang sudah diimpikan. Pemuda itu pun bertambah semangat karena ayah bundanya sudah menjanjikan sebuah hadiah, sepeda motor baru untuknya. Saking bahagianya, si pemuda berniat untuk memperlihatkan hadiah sepeda motor barunya itu kepada teman-temannya. Usai syukuran dan makan bersama selesai, si pemuda langsung bergegas menemui orang tuanya di lantai atas. Dia memang sudah tidak sabar untuk menagih janji kado istimewa dari kedua orang tuanya. Ayah, bunda, mana kado saya? Sudah jadi dibelikan? Tanya si pemuda itu. Mendapati pertanyaan itu, ayah bundanya hanya tersenyum sambil menyodorkan sesuatu kepadanya. Ini nak, coba kamu bacakan isi catatan kecil milik ayah dan bunda. Baca dulu, ini buat kamu. Ujar sang ayah sambil menyodorkan sebuah buku kecil. Namun, belum juga permintaan orang tuanya dilakukan, pemuda itu malah bersungut-sungut dan enggan menerima buku kecil itu. Ia pun langsung pergi meninggalkan orang tuanya, sambil berlari kecil ke dalam kamar. Hadiahnya dibatalkan. Ayah bunda pasti ingkar janji, gerutunya dalam hati. Melihat kelakuan anaknya itu, ayah bundanya hanya terdiam dan saling berpandangan. Mereka bingung dengan perangai anak semata wayangnya itu. Si pemuda kian mengamuk. Semua barang-barang yang berada di kamar dilemparkan dan dibantingkannya hingga kamarnya menjadi sangat berantakan. Ia juga sudah mengemasi barang dan memutuskan untuk pergi beberapa hari karena sangat kesal dengan kedua orang tuanya. Tiga hari tidak pulang ke rumah, si pemuda mendapat kabar dari teman satu kompleks perumahannya bahwa orang tua si pemuda mengalami kecelakaan karena mencarinya hingga larut malam. Karena kaget dan bingung, si pemuda langsung mengemasi barang dan segera kembali ke rumah. Namun, sayangnya, ketika sampai di rumah, si pemuda sudah melihat dua jenazah di dalam rumahnya. Ya, kedua orang tuanya sudah meninggal. Saat itu tidak ada lagi yang dapat dilakukan si pemuda selain menangis dengan rasa penyesalan. Sekembalinya ia dari tempat penguburan, pemuda itu pun kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Kemudian mengurung diri beberapa hari. Barulah, di suatu pagi, ia beranikan diri untuk keluar rumah
mencari udara segar. Ia pun bergegas mengambil topi dan masker yang berada di kamarnya. Namun, baru saja sampai ia di ruang tengah rumah, langkahnya kemudian terhenti saat netranya menemukan buku catatan kecil yang hendak diberikan orang tuanya tempo hari lalu. Dengan keraguan, ia pun mengambil buku catatan itu dan segera membukanya. Saat buku catatan dibuka, sebuah benda besi kecil tiba-tiba jatuh mengenai jempol kakinya. Setelah dilihatnya, ternyata itu adalah sebuah kunci sepeda motor baru dambaannya. Sang pemuda mulai menangis. Sambil membuka halaman buku berikutnya, ia dapati sebuah tulisan. Selamat atas kelulusanmu, anakku. Ini adalah buku catatan ayah dan bunda. Catatan ini semuanya berisi tentang kamu. Kami selalu menuliskannya sejak kamu lahir hingga besar dan pintar seperti sekarang. Tolong rawat buku ini dan jangan lupa ambil kunci sepeda motornya ya. Sekali lagi, ayah dan bunda mengucapkan selamat untukmu ya nak. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungimu. Tulis kedua orang tuanya. Setelah selesai, dengan mata yang masih basah, di depan gerbang pagar, sebuah mobil dealer datang menghampiri. Untuk menghantarkan motor hadiah kedua orang tua yang diberikannya untuk sang pemuda itu. Saat itu, ia baru sadar. Begitu banyak permintaan yang sering diminta pada orang tuanya. Tapi ayah bundanya sama sekali tidak pernah mengeluh. Sahabat MQ, sudahkah kita berterima kasih kepada orang tua hari ini? Dari kisah tadi, sangat terlihat jelas perbedaan antara orang tua dan anaknya. Jangan sampai pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala, menjadi benar karena sikap kita kepada orang tua. Marilah kita mulai merenungkan, kemudian meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka mulai hari ini. Karena bukankah orang tua selalu menyayangi tanpa pernah meminta balas dan ucapan terima kasih?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK kembali menyapa ruang dengar Anda di hari yang penuh dengan keberkahan Sayyidul Ayyam. Berjumpa kembali di hari Jumat, sahabat MK, dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, edisi 12. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK kembali menyapa ruang dengar Anda di hari yang penuh dengan keberkahan Sayyidul Ayyam. Berjumpa kembali di hari Jumat, sahabat.

0: waktu di hari yang penuh dengan keberkahan ini dengan bersiap merencanakan segala aktivitas yang mengundang ataupun juga bernilai amal soleh sahabat MK. Karena mudah-mudahan diawali dengan Jumat ini, ini menjadi Jumat terakhir di tahun Hijriah sahabat MK, kita bisa kemudian menjadi sosok yang semakin baik, semakin bersyukur, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat menyapa di pagi hari, insyaallah hingga jam 9 pagi nanti sahabat MK. Dan kami akan temani ruang dengar Anda dengan serangkaian segmen yang kami siapkan di pagi hari ini. Tentu hari Jumat ada segmen spesial sahabat MK di rangkaian program Inspirasi Pagi. Kita akan awali dengan Jurnal Pagi. Anda bisa lengkapkan juga ikut bergabung dalam Jurnal Syukur Berbagi sahabat MK. Menyampaikan juga pantauan lalu lintas, bagaimana kondisi cuaca di daerah Anda, ataupun juga salam silaturahmi dan doa terbaik di hari yang terbaik juga sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi, jurnal syukur Anda. Kemudian nanti kita juga akan sambung dalam segmen Sudut Pandang, membahas sahabat MK tentang pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan yang semakin memperluas jangkauan khususnya terkait kesehatan mental. Dilanjutkan dengan segmen bincang ataupun juga dialog umat sahabat MK. Insya Allah nanti kita juga akan gali ilmunya berkaitan dengan keberkahan ilmu. Dan edisi Jumat ini ada yang spesial sahabat MK. Dalam penghujung segmen Inspirasi Pagi nanti akan hadir juga segmen MK Berkah. Anda silakan bisa ikut bergabung untuk menawarkan produk-produk Anda mulai dari jam 8:30 hingga jam 9 pagi. Silakan Anda bisa bergabung dalam segmen MK Berkah untuk menawarkan produk ataupun barang-barang yang sudah lama tidak ada gunakan. Jadi daripada menumpuk tidak terpakai, mubazir sahabat MK, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya. Dan insyaallah untuk mengawali pagi hari kita akan hadirkan segmen Jurnal Pagi untuk Anda, menambah rasa syukur, menambah motivasi sahabat MK untuk senantiasa beramal di pagi hari ini. Berikut Jurnal Pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

memasuki segmen Jurnal Pagi Sahabat MK. Anda silahkan kami undang kembali untuk bergabung, berbagi, menyampaikan jurnal paginya. Bagaimana kualitas cuaca di daerah Anda? Kemudian juga lalu lintasnya seperti apa? Atau Anda juga ingin berbagi rencana aktivitas Anda? Siapa tahu jadi amal kebaikan ya di pagi hari ini. Dan juga lengkapkan dengan jurnal syukur sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Untuk mengawali pagi hari dan menunjang segala aktivitas Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi seputar perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Melihat di laman BMKG sahabat MK untuk wilayah Kota Bandung Raya, perakiraan cuaca hari ini sama seperti kemarin, yakni cenderung cerah untuk mayoritas wilayah ataupun kecamatan di Kota Bandung Raya sahabat MK. Seperti di Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, Bojong Loa Kaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, juga Cidadap, ini perakiraan cuacanya cerah sahabat MK, dengan suhu di sekitar 19 hingga 29 derajat Celcius. Sementara di Bandung Wetan, kemudian Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, hingga Bojong Loa Kidul, ini sama juga cerah sahabat MK untuk perkiraan cuacanya. Bergeser ke daerah Cibenying Kaler, Sumur Bandung, kemudian Antapani, Bandung Kidul,

0: Buah batu, rancasari, arca manik hingga cibiru dan ujung berung. Ini juga cerah untuk suhunya sampai 28 derajat Celcius. Berbeda 1 derajat di wilayah Gede Bagi, sahabat MK, ini cerahnya bisa sampai 29 derajat Celcius. Sementara di Panjalikan, Cinambo, Mandala Jati, ini juga perakiraan cuacanya cerah. Jadi cukup terang benderang, sahabat MK, bahkan cenderung panas ya kalau mau jemur pakaian atau jemur-jemur sesuatu, ini nampaknya bisa segera kering, sahabat MK. Anda bisa optimalkan cuaca ataupun juga perkiraan cuaca hari ini ya, yang cerah, ini mataharinya mencerang. Apakah pagi hari ini juga sudah mulai nampak mataharinya di daerah Anda, sahabat MK? Sudah bisa buat moyan kah? Silakan Anda bisa berbagi, lengkapkan juga dengan foto, silakan sahabat MK. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan juga kebaikan untuk kita semua. Tidak hanya untuk wilayah Kota Bandung Raya, kami juga hadirkan informasi untuk perakiraan cuaca Anda yang berada di Kabupaten Subang. Anda yang berlokasi di Kecamatan Sagala Herang dan Cisalak, perakiraan cuaca hari ini cerah, berbeda dengan daerah Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, hingga Pagaden, ini perakiraannya berawan, sahabat MK. Tapi suhunya cukup lebih tinggi di 31 derajat Celcius. Sama dengan Binong, Ciasem, Pusaka Negara, dan Pamanukan yang berawan. Kemudian di Jalan Cagak, ini perakiraan cuacanya cerah, sama seperti di Tanjung Siang, akan tetapi di daerah Belanakan, Compreng hingga Patok Besi, Cibogo, dan Cipunagara, ini berawan. Bergeser ke Cijambe, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, perakiraannya hari ini cerah, sahabat MK. Sementara untuk daerah Cipendoy, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, hingga Tambak Dahan, berawan. Masih perakiraannya berawan di Kecamatan Dawuan, Pagaden Barat, dan Ciater, sahabat MK. Sementara untuk di Kasomalang, perakiraannya cerah. Dan untuk Anda yang berlokasi di Pusaka Jaya, Ciater, dan Pagaden Barat, ini berawan. Tapi nampaknya tidak terperkirakan untuk hujan turun ya di Kabupaten Subang, sahabat MK. Antara berawan hingga cerah. Mudah-mudahan aktivitas yang Anda persiapkan hari ini cocok dan sesuai dengan perakiraan cuacanya. Jadi kalau melihat perakiraan cuacanya, berkegiatan di luar ruangan ini cukup menarik, sahabat MK. Akan tetapi tentu sedia payung sebelum hujan ya. Tetap persiapkan peralatan terbaik. Tetap pakai jaket barangkali, sahabat MK. Kalau jaketnya biasanya kalau cerah itu jaket yang anti UV, atau bawa payung yang anti UV. Jangan lupa juga untuk kenakan sunblock kalau sudah akan beraktivitas di luar ruangan. Ini untuk menjaga kesehatan tentunya. Kalau di daerah Anda seperti apa pagi hari ini? Apakah sudah mulai nampak mataharinya? Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi ataupun juga jurnal syukur Anda. Mudah-mudahan jadi kebaikan dan doa terbaik di hari ini. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda, sahabat MK, setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Juni, meniti hijrah dengan kejernihan hati. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Jurnal Pagi, sahabat MK, Anda yang ingin ikut berbagi, menyampaikan jurnal syukur, bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda ataupun juga lalu lintasnya, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Kami sapa kali ini di Cimahi ya, ada sahabat Handayani dari Cimahi yang alhamdulillah berbagi jurnal syukurnya pagi hari ini. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan disehatkan sampai pagi ini. Dan alhamdulillah ini sahabat Handayani, oh ya, sedang di Makassar ya, Masya Allah. Acaranya berjalan lancar di Makassar ya, atas izin Allah selalu on time, Masya Allah, alhamdulillah. Jurnal paginya di pagi hari ini, cuacanya cerah untuk di Makassar, suhunya sejuk ya, alhamdulillah. Jumat berkah, Jumat berbagi. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Sumber Solusi, Masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani sudah kembali berkabar di pagi hari ini. Kemudian dari sahabat Handayani kita lanjut menyapa, ada Pak Yandi di Buah Batu. Kali ini Pak Yandi ikut berbagi, mengirimkan foto juga ini ya, alhamdulillah cuacanya sejuk, mendung berawan, lalu lintasnya cukup lancar di jalan bypass Soekarno-Hatta Margahayu, sahabat MK. Oh, Masya Allah, kalau daerah Soekarno-Hatta ini memang nampaknya tidak pernah sepi ya Pak ya, tapi alhamdulillah ini masih cenderung lancar. Foto yang dikirimkan di jam 6:30 tadi, sahabat MK. Jurnal syukur pagi hari ini, edisi hari Jumat penuh berkah. Alhamdulillah masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bernapas, bergerak untuk beribadah kepada Allah, bisa sarapan pagi, wah Masya Allah nikmat sekali Pak Yandi, dan bisa mengantarkan cucu ke SMP 66 di Riung Bandung. Wah, fiamanilah berarti kalau sedang dalam perjalanan. Doa terbaiknya semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MK dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru, terima kasih ilmunya. Untuk seluruh sahabat siar, kru, operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum, Masya Allah. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi semangatnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan sahabat MK yang menyimak ini juga langsung ikut tersenyum ya, karena sudah diingatkan oleh Pak Yandi, alhamdulillah. Dari Buah Batu, sahabat MK, kita berlanjut ke Soreang. Kali ini ada Ibu Ella di Soreang, alhamdulillah, barokallah. Pagi yang dingin kalau di Soreang, Masya Allah. Cuacanya cerah, hari Jumat berkah, Jumat penuh kebaikan. Doa terbaiknya semoga di hari ini lebih baik, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Semoga Jumat ini Allah wujudkan segala harapan baik, kabulkan segala hajat kita, dan selalu ada dalam ridhonya. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Doanya luar biasa sekali Ibu Ella. Dan jurnal syukur pagi hari ini, alhamdulillah, barakallah, doa terbaik juga untuk guru tercinta. Terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Jazakillah khair Ibu Ella di sore yang sudah berbagi ya, Masya Allah. Dari sore yang kita lanjutkan ke Cimindiraya, sahabat MK. Kembali menyapa ada Ibu Juwita di Cimindiraya. Alhamdulillah jurnal paginya cuaca Cimindi ini sejuk dan berawan ya, alhamdulillah. Lalu lintasnya ini sedang sambil berolahraga pagi. Untuk di Jalan Aruman dan Pesantren ramai lancar. Masya Allah, fi amanillah Ibu Juwita yang sedang berolahraga. Ini jadi inspirasi juga ya sahabat MK. Ini di studio sambil peregangan ya. Bisa sambil duduk nih cari olahraga yang bisa dilakukan. Alhamdulillah masih diberi nafas dan sehat semua keluarga, Masya Allah, alhamdulillah Ibu Juwita. Alhamdulillah juga nikmat-nikmat yang Allah beri ini tidak bisa dihitung.
Nikmat iman, Islam, dan nikmat waktu luang untuk terus istiqomah dalam beribadah dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan, dibisakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap istiqomah di jalan kebaikan, insya Allah. Selamat bertugas untuk semua yang di MK, untuk pendengar juga, untuk penyiarnya. Semangat terus dan Allah lindungi kita semua dan diberkahi rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Ibu Juwita di Cimindi Raya ini, kesehatannya jadi berkah juga ya. Inspirasi untuk mengawali hari dengan berolahraga, sahabat MK. Dari Cimindi kita berlanjut ke Cilumus, dari Desa Padasih, Kecamatan Cisarua, Bandung. Ada Bunda Sita yang kembali menyapa. Alhamdulillah Bunda Sinta ini bersyukur menyampaikan jurnal syukurnya yang sampai hari ini masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah juga. Dan informasi untuk jurnal paginya di daerah Cisarua, Bandung Barat ini ya Bunda, ternyata sudah sangat cerah, mataharinya sudah mulai bersinar, terasa segar di badan ya, masya Allah, alhamdulillah. Sudah moyan nampaknya Bunda Sinta ya. Dan doa terbaiknya juga mohon kepada Allah agar Bunda sekeluarga diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang mudah dan berkah, dan diberikan nikmat yang tidak terhingga. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, Islam, dunia dan juga akhirat. Selamat dunia dan akhirat juga. Amin ya Rabbal Alamin. Buat sahabat MK, semoga Allah selalu memberikan hidayah dan keberkahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa-doa terbaiknya Bunda Sinta dari Cilimus di Desa Padasih, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Masya Allah. Kemudian menyapa kembali, kali ini kita sambung di GBA 3. Ada Ibu Parilah di GBA 3, alhamdulillah bersyukur masih bisa berjumpa kembali di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, masya Allah. Bersyukur masih bisa bernafas dan menghirup oksigen dengan gratis, alhamdulillah. Bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Bersyukur katanya kemarin Ibu Parilah bisa ikut menimba ilmu secara langsung ya, kegiatannya offline. Salam sehat, tetap semangat, salam Jumat Mubarak. Untuk doa terbaiknya juga semoga penyiar, kru, operator yang sedang bertugas diberikan kesehatan dan kelancaran. Salamnya juga untuk semua pendengar MK dimanapun berada. Semoga kita semua selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 ya, masya Allah, alhamdulillah. Ini doa-doa yang dipanjatkan oleh sahabat MK. Ketika saya membacanya juga ikut kemudian semangatnya bertambah. Anda juga yang sedang menyimak, mudah-mudahan bisa ikut bergabung dalam jurnal pagi hari ini. Dan kalau untuk pantauan lalu lintas, laporan dari Ibu Parilah ini belum kelihatan karena belum keluar ya. Tidak mengantar anak ke sekolah, sudah lulus SMP, masya Allah. Sukses selalu ya Teh Nisa. Ini alhamdulillah tinggal menunggu hasil penerimaan murid baru daftar di SMK. Wah, masya Allah. Semoga mendapatkan yang terbaik Ibu Parilah dan juga Teh Nisa sekeluarga ini ya. Pantauan cuacanya kalau di GBA 3 terpantau cerah, sedikit berawan, hawanya alhamdulillah sejuk, masya Allah. Kita berlanjut sahabat MK, dari GBA 3 bergeser ke Buah Batu terlebih dahulu ya. Ada Teh Lina, alhamdulillah bisa berkenalan dengan MKFM, masya Allah. Salam kenal Teh Lina yang setiap pagi menemani sarapan dan senam pagi di teras, alhamdulillah. Ini serasa piknik kalau lihat fotonya yang dikirim Teh Lina ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi inspirasi paginya. Ini ya, kalau Teh Lina mengawali dengan sarapan di teras kamar sambil mendengarkan MKFM. Mudah-mudahan bisa senantiasa bersapa bersua ya setiap harinya, sahabat Lina dari Buah Batu, alhamdulillah. Kemudian kita sapa sahabat MK dari Buah Batu, berlanjut ke daerah Cililin, sahabat MK. Kali ini kalau di Cililin ada Ibu Yeni menyapa. Alhamdulillah jurnal syukurnya pagi ini masih diberi sehat walafiat, masya Allah. Kalau di daerah Cihamplas Cililin ini pantauannya mendung. Ah, mudah-mudahan segera cerah ya Bunda Yeni. Dan doa terbaiknya semoga hari ini dimudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin, insya Allah.
kembali menyapa sahabat Handayani. Ini yang masih di Makassar ya, sahabat Handayani. Semoga Allah melimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, dan operator dimanapun berada. Terima kasih sudah menyampaikan doa terbaiknya di pagi hari ini, sahabat Handayani. Kapan berarti kembali ke Bandung? Via Manila ya, dalam segala aktivitas perjalanannya bisa kembali. Nanti mungkin bisa ikutan kajian Rumahku Surgaku secara offline nih, sahabat Handayani ya. Insya Allah pas tanggal merah ataupun setelah tanggal merah di hari Rabu nanti ada sajian Rumahku Surgaku lagi, sahabat MK, di Darul Hajj. Atau nanti weekend kegiatan online ya. Jadi kalau belum kembali ke Bandung bisa ikutan ya, sahabat Handayani. Ada pelatihan audio AI, Masya Allah. Kemudian kami sapa di Ranca Ekek. Kali ini menyapa ada Bunda Hajah Lilis Rohayati. Alhamdulillah ini sudah dalam perjalanan ya, Bunda Lilis. Masya Allah, fi amanillah Bunda beserta keluarga yang sudah beraktivitas menembus jalanan di Bandung. Mudah-mudahan lancar dan selamat sampai tujuan, Bunda Lilis Rohayati.

Terima kasih Anda sudah berbagi jurnal pagi serta jurnal syukurnya di pagi hari ini. Dilengkapkan terakhir kami sapa ada Bunda Lilis Rohayati di Ranca Ekek ya, alhamdulillah masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan tugas mengajar dan belajar. Masyaallah. Ini jadi ingat sebuah nasyid sahabat MG yang kalau tidak salah salah satu liriknya adalah semua murid semua guru. Ini yang Masya Allah, mudah-mudahan inspirasinya semangat untuk terus belajar sahabat MG bisa terus tertular ini ya. Terima kasih Bunda Lilis sudah berbagi semangatnya untuk terus belajar dan mengajar di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Dan kita akan segera sambung sahabat MG di segmen berikutnya. Pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang kita akan hadirkan informasi berkenaan dengan fasilitas ataupun juga pengembangan dari kesehatan mental, fasilitas kesehatan mental sahabat MG yang dioptimalisasi oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Apakah Anda pernah mencoba layanan psikolog klinis di tempat pemeriksaan tadi puskesmas sahabat MG di fasilitas kesehatan yang ada di daerah Anda? Menurut Anda apa yang paling dibutuhkan masyarakat untuk mencegah masalah psikologis di kehidupan zaman sekarang? Anda nanti bisa sampaikan juga sudut pandangnya sahabat MG di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dan sebelum kita sambung di segmen sudut pandang, sebuah nasyid dari Sautul Harokah dengan judulnya Mujahid Setia. Mudah-mudahan menambah semangat di pagi hari ini.